0: Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan Kahurta di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden. Penambahan.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter, untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. bila ada awan semai sedikit pun ya, kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing?
8: Ada lima
11: ya, tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4.
19: Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Sampang pagi ini.

0: Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Asroni mengatakan bahwasanya masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap iklan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi. Namun, tidak memberikan informasi jelas mengenai perusahaan maupun proses penempatannya. Dan menurutnya, setiap calon pekerja yang hendak berangkat ke luar negeri wajib memastikan legalitas perusahaan dan jalur penempatan. Jika masih ragu, masyarakat diminta berkonsultasi langsung dengan Disnaker. Dan selain membuka layanan informasi kerja, Disnaker juga meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui berbagai pelatihan. Salah satunya program SMK Go Global yang membekali peserta dengan kemampuan bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Tentunya ini pemerintah juga berharap agar program tersebut mampu membuka akses kerja yang legal sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Dan masyarakat tidak boleh terburu-buru menerima tawaran kerja hanya karena dijanjikan penghasilan besar. Pemeriksaan dokumen, legalitas perusahaan, dan jalur penempatan menjadi langkah penting untuk menghindari praktik kerja ilegal maupun ancaman TPPO.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Dari Jalan Imam Bonjol sampai Madura, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Sampang Pagi pendengar, Puskesmas Robotal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit TBC, di mana kebal tuberkulosis kebal obat ya, multi drug resistant TBR MDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Dan menurut Kepala Puskesmas Robatal, Dr. Beni Irawan menyampaikan bahwasanya pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien serta tingginya tingkat kematian TBC ini. Dan hingga angka 100% ya, dalam rentan tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak Puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien. Jadi maksudnya masalah terbesar di Robotal waktu itu adalah fatalitas TB MDR 100% selama 2021 hingga 2023. Benang merahnya ternyata adalah jamu. Itu yang diadopsi dalam inovasi tersebut. Dan berdasarkan pemetaan problem pengobatan TB di Robotal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi penggabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi ke Pantura atau kenali pantau dan rawat pasien TB sampai sembuh. Puskesmas meracik jamu tradisional untuk mengurangi efek samping mual, ya, efek samping mual akibat obat TB sehingga pasien lebih disiplin dalam menjalani masa pengobatan. Inovasi ke Pantura Puskesmas Robotal ini mempunyai keberhasilan tinggi, di mana secara persuasif berhasil mengajak pasien TB untuk melakukan pengobatan sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kasus TB pada tahun 2030 mendatang.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
4: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali di Sampang Menyapa pagi ini, program di RRI 1 Sampang. Dan pagi ini saya Ratna dan ada tim Multimedia Mulis akan temani Anda satu jam ke depan di Sampang Menyapa pagi ini. Dan kita saat ini tengah terhubung dengan narasumber kita, Bapak Hidrosin Sabarudin, UPSE, yang merupakan budayawan Bangkalan. Nampaknya sudah tersambung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini, pendengar, mengulik tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW di masyarakat Madura. Dan Anda perlu tahu, Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital, dan Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Baik pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tentunya kita bagi masyarakat Madura ini sangat-sangat dinantikan ya, dan tidak karena kelahiran beliau di tanah Madura khususnya, Maulid telah tumbuh menjadi sebuah tradisi yang begitu hidup dan melekat di benak kita. Mungkin bukan hanya kita saja ya, anak-anak pun juga senang ya. Oke, dan kita akan mengulik tentang bagaimana tradisi dan makna itu sendiri ya, dengan filosofi tentang Maulid ini. Dan langsung sapa, kita akan mengupasnya bersama narasumber kita, Bapak Hidrosin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bapak Hidrosin Sabarudin. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang ya bisa bertemu kembali. Oh, baru pertama kali, Bapak? Sudah?
2: Sudah dua kali ya.
1: Oh, dua kali. Tapi bersama saya Ratna masih satu kali, Bapak ya. Oke, saya panggilnya Bapak Sabarudin apa Bapak Hidrosin nih, Pak?
2: Saya biasa dipanggil Doing.
1: Doing?
2: Pak Doing gitu.
1: Pak Doing. Doing, okay, Bapak ya. Doing. Oke. Okay. Okay, alhamdulillah bisa bertemu, bisa berbincang dengan Bapak di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Bapak, berbincang di RRI untuk yang kedua kalinya, Bapak, ya. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak. Tema kita, Bapak, ini kayaknya masih seger-segernya ya diusuhnya di masyarakat Madura, apalagi besok ini gongnya, Pak ya.
2: Betul.
1: Bagi
2: betul.
1: Masyarakat Madura, kalau kita perhatikan gong sudah nampak di jauh-jauh hari ya. Kalau masyarakat Sampang sendiri, Pak, ini biasanya satu bulan sebelumnya dan satu bulan setelahnya. Itu setelahnya. Masih ramai, Bapak. Nah, ya, mungkin betul. Langsung saja, Bapak ya, bagaimana menurut Bapak nih, makna dan filosofi sebenarnya bagaimana tradisi Madura ini tumbuh, berkembang, dan terus dijaga hingga saat ini, Bapak. Silakan, Bapak.
2: Baik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini.
1: Sama-sama, Bapak.
2: Masyarakat Madura ada tiga hal yang sangat diperhatikan sekali di waktu-waktu yang menurut mereka waktu yang harus diperhatikan. Yang pertama Maulid, yang kedua Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Idul Adha. Mereka yang kebetulan bekerja di luar Madura,
1: yang merantau, Pak ya,
2: merantau, itu memang suatu kesempatan untuk mengumpulkan
1: keluarga,
2: apa ya, mengumpulkan uang
1: untuk biaya
2: mapolong bentu. Jadi okay. Pada saat tiga event ini yang tidak bisa dilepas begitu saja oleh para perantau yang di luar Madura.
1: Benar-benar diperjuangkan, Pak ya?
2: Betul. Kalau di Bangkalan sama, di Sampang juga satu bulan sebelumnya dan satu bulan setelahnya.
1: Sama ya Pak?
2: Sama. Okay. Kita mengenal namanya nyocokih atau
1: cocokan.
2: Okay. Nah, ya itu.
1: Kenapa timbul cocokan itu, ya Pak ya? Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kan istilahnya orang sepuh paling enggak itu cocokan apa sih gitu kan? Mungkin bagaimana itu, sekarang mungkin ada yang tidak tahu apa sih cocokan, kirain cocok Pak. Ya.
2: Iya. Kalau dilihat dari kegiatan atau kegiatan sehari-hari masyarakat, cocokan itu ya mencocokkan. Oh. Dalam artian, kalau sudah mendekati bulan Maulid, itu dipastikan mesti pada musim buah-buahan. Itu.
1: Okay.
2: Kenapa kalau menurut saya
1: seperti sudah dipersiapkan Pak ya sama Allah.
2: Betul, betul, betul.
1: Oke. Okay.
2: Jadi begitu begitu acara cocokan itu menginjak itu jadi satu bulan sebelumnya itu sudah mulai nampak banyak orang-orang yang memetik buah-buahan yang kebetulan berkebun, kemudian di ladang-ladang yang lain. Nah, tapi sekarang tidak bisa dijadikan hal-hal seperti itu, karena sekarang sangat mudah. Di Surabaya ada tempat toko buah-buahan. Itu. Tapi bagi orang atau masyarakat Madura, hal yang demikian itu memang sangat diharapkan sekali. Kemudian cara di nyocok ya atau cocokin itu mesti terjadi. Kalau saya masih anak-anak dulu itu paling senang berebut buah-buahan yang disediakan itu.
1: Ada yang berupa gunungan seperti itu Pak ya.
2: Gunungan ini awal-awal abad apa ya? Awal-awal tahun 2000-an itu.
1: Oh, berarti masih istilahnya masih baru masih, juga ya Pak ya.
2: Masih belum seperti itu gunungan dulu itu.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi di masjid. Di masjid cuman hanya di kelompokan jadi masa-masa kira-kira 10 tahun sebelumnya itu masih belum dikenal gunungan itu.
1: Oh, jadi
2: gunungan itu baru mulai ada.
1: Baru dimulai tahun 2000.
2: Betul. Tahun 2000-an.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau sudah diadakan di acara itu di masjid atau musola, itu mesti ada gunungannya kalau sekarang. Kalau dulu enggak.
1: Ya.
2: Kalau dulu tidak, jadi digelar begitu aja. Dan di suatu desa atau kampung itu mesti bergiliran. Habis dari rumah si A, besok malamnya di rumah si B.
1: Bergantian.
2: Besok
1: Pak,
2: malamnya
1: ya?
2: Lagi, ya keliling.
1: Bahkan itu bisa jadi sudah dijadwali Pak, satu RT misalnya besok kamu sekarang karena padatnya ya, karena semua
2: sudah
1: orang pengennya mereka tuh sama-sama merasakan rumahnya disinggahi untuk membacakan sholawat. Betul, seperti betul. Itu Pak ya,
2: satu itu yang kedua dan memang apa ya, keyakinan masyarakat Madura tentang hal-hal yang seperti itu tidak bisa dilepas begitu aja. Maksudnya mereka berkeyakinan apabila sudah sampai kepada Qiyamul itu sudah berkeyakinan bahwa Rasulullah datang hadir bersama-sama di antara kita.
1: Amin. Mudah-mudahan Pak.
2: Itu yang diyakini oleh masyarakat Madura.
1: Okay.
2: Kemudian sewaktu masa saya kecil itu memang rebutan itu memang jadi dari tokoh utama.
1: Apa nih Pak, kalau boleh tahu nih, yang dibayangkan saat Bapak kecil nih misalnya, kenangan apa sih yang nggak terlupakan, pas mungkin tidak terlupakan, paling yang ditunggu-tunggu nih saat momen maulid ini Bapak?
2: Kalau sudah mulai itu, mulai masuk pada dibaan. Jadi setelah membaca Allah gitu kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau itu yang ditunggu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
1: Langsung
2: itu, duduk langsung.
1: Gitu. Oke. Itu momen yang sangat-sangat ditunggu-tunggu Pak ya.
2: Betul.
1: Tidak hanya dulu Pak, sekarang juga sama nih kayaknya. Tapi sekarang malah ditambah itu Pak, kalau saya perhatikan ada semacam alat-alat dapur ya.
2: Betul.
1: Mereka gelantung-gantung, berebut. Jadi tidak hanya buah Pak ya.
2: Sekarang kalau saya lihat itu sangat mengerikan sekali. Berkat.
1: Okay.
2: Atau apa ya? Ya, sekarang itu ada yang dibuat dari kursi plastik yang terbalik itu.
1: Maksudnya
2: coba.
1: Pak?
2: Kan ada macam semacam kursi.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kursi kayak ini. Kursi kayak begini.
1: Iya. Yeah.
2: Ini dibalik. Ini dibalik. Ini yeah. Diisi macam-macam.
1: Oh, jadi dijadikan berkat Pak.
2: Dijadikan berkat.
1: Oh, souvenir sekali. Souvenir Pak ya. Oke.
2: Betul, betul.
1: Bahkan kasur
2: Pak.
1: Sekarang
2: itu.
1: Memang ya kalau kita perhatikan masyarakat Madura apalagi ini yang berkenakan dengan maulid, apapun mereka lakukan Pak ya.
2: Betul, betul.
1: Demi memeriahkan, menghormati baginda Nabi seperti itu Pak ya.
2: Baginda Nabi ya.
1: Oke.
2: Jadi syafaat itu yang orang-orang Madura itu yang selalu ditunggu.
1: Oke.
2: Pada tahun dan seterusnya seperti itu.
1: Lah, bagaimana nih Pak di tengah perubahan zaman dan modernisasi seperti saat ini, bagaimana nih pandangan Bapak tentang keberlangsungan tradisi maulid di kalangan generasi muda saat ini Pak? Apakah mungkin sudah agak sedikit tergerus, apa mungkin malah seperti yang Bapak bilang tadi? Nah bagaimana dengan apakah itu, ada yang mengatakan itu terlalu lebay, terlalu berlebihan. Nah bagaimana Pak?
2: Kalau menurut saya sah-sah saja. Selama satu prosesi dalam bacaan-bacaan itu tidak apa namanya ya,
1: tidak menyimpang,
2: tidak merubah ya, tidak merubah. Tapi alhamdulillah selama saya mulai anak-anak sampai sekarang itu kalau sudah kemulail itu masih tetap berlaku seperti itu. Jadi kalau sudah bacaan di berjanji dan yang lain-lain ya itu masih tetap dipegang erat. Masalah tentang material, jadi sekarang mungkin masyarakat Madura itu lebih mudah mencari material daripada dahulu.
1: Okay.
2: Kalau dahulu itu paling top sajian buah-buahan itu degan. Itu sudah paling top itu.
1: Oke. Jadi ini perbedaannya dibanding dulu, justru saat ini di era yang serba modern ini justru lebih meriah seperti itu Pak ya.
2: Lebih meriah betul.
1: Alhamdulillah betul. Jadi bisa dibilang ini tidak tergerus, tidak termakan oleh waktu,
2: tidak.
1: Malah semakin
2: tidak. Ya.
1: Semarak Pak ya.
2: Semakin semarak.
1: Okay.
2: Dan berkatnya besar-besar.
1: Seandainya bisa mereka menggotong lemari, kayaknya dikasih lemari, Pak.
2: Itu dia. Aduh, Masya Allah. Sekarang sudah beranjak kepada ini. Sempat saya baca di media sosial, entah itu terjadi di Pamekasan atau di Sampang. Kipas angin. Kipas angin yang macam-macam mereknya, ada Mas Piona. Nah itu sekarang yang dijadikan sajian untuk acara Tapi bukan berebut lagi kalau kayak gitu.
1: Iya, sudah dibagi-bagi sudah di depan di pintu.
2: Jadi itu sudah ditempatkan, siapa yang duduk di situ, ya sudah itu hadiahnya.
1: Oke, bahkan beras satu sak pernah loh Pak saya lihat juga.
2: Kalau beras nah, itu
1: yang ya kasihan tuh anak kecil Pak yang hadir ya, bagaimana mereka menggotongnya Pak kalau bawa misalnya yang hadir itu. Anak kecil gitu kan ya.
2: Betul.
1: Ini merupakan apa ya? Ini apa fenomena? Apa mereka itu semacam hanya ingin katanya orang Madura tamanas panasan begitu ya Pak ya? Kalau Bapak perhatikan nih. Menurut
2: ya kalau nadar sih boleh seperti itu, sebetulnya boleh. yang bikin repot itu kan yang membawa ya kalau hal-hal yang seperti itu. Bayangin aja cengkak yang dari plastik itu dikerudungi itu yang dibawa, masya Allah, dan berat juga rasanya. Jadi kalau orang-orang yang sudah berusia di atas 65
1: dapat
2: seperti saya,
1: nih.
2: Nah ya itu paling enggak kalau enggak dipikul ya disunggih atau iso on.
1: Malah ini merepotkan orang yang hadir ya, Pak ya. Tapi senang juga Pak menjadi apa ya semacam ini wah ini perjuangan juga nih harus hadir. Kalau enggak hadir juga kepikiran hadir gimana gotongnya situ Pak ya. Jadi momen SIM ini memang jarang kita temui di wilayah lain, Pak ya.
2: Ya, betul. Jadi mungkin kalau di daerah lain tidak seperti itu, paling hanya duduk-duduk, kemudian di depannya ada hanya sekedarnya saja seperti buah-buahan yang sekarang lagi musim dan lain sebagainya. Kalau di Madura seperti itu, Dan itu memang sudah direncanakan. Setahun sebelumnya
1: mengumpulkan
2: materi, jadi orang-orang yang ada di luar
1: Madura
2: atau
1: Pak,
2: perantau
1: ya?
2: Itu seperti itu biasanya. Hal yang lainnya mereka anggap itu adalah sedekah.
1: Jadi mereka tuh ngumpulin uang selama setahun, selain untuk Lebaran mereka mengumpulkan uang untuk bermaulid seperti itu Pak ya.
2: Bermaulid.
1: Iya.
2: Betul itu.
1: Nah, kalau boleh tahu nih Pak.
2: Maulidir Rasulillah.
1: Kalau boleh tahu nih Bapak, sejak kapan sih tradisi itu menjamur di Madura khususnya? Sejak kapan? Kenapa akhirnya sampai sekarang semakin meriah, semakin heboh, semakin wah pokoknya segala macam lah yang mereka berikan untuk menghadiahkan, untuk mempersembahkan untuk baginda Nabi seperti itu Pak. Sejak kapan maulid ini diadakan? Jadi, di Madura khususnya Bapak?
2: Melihat dari perjalanan masuknya agama Islam di Madura itu pada abad 14 sebetulnya sudah mulai masuk. Jadi dibawa oleh para wali yang datang ke Madura, terutama antara Wali Songo dan Sunan Ampel dan Sunan Gresik itu yang sangat berkompeten sekali mengislamkan Bangkalan. Kalau dilihat dari perjalanan seperti itu, seperti di Yogyakarta ada sekaten, di Madura atau di Pulau Madura ini ada cocoken. Sejak kira-kira antara abad 15 atau 16 itu sebetulnya Madura sudah mulai seperti itu. Awal-awalnya kan tidak seperti itu, Mbak. Jadi awal-awalnya hanya mereka mengetahui syarat-syarat sebagai orang Islam yang pertama percaya kepada dan lima rukun iman, enam rukun Islam seperti itu. Tidak ada seperti itu. Baru muncul budaya atau keinginan untuk memeriahkan hal-hal seperti itu muncul di abad-abad 16-17 sampai sekarang.
1: Baru ada yang maulid paling, ya Pak ya?
2: Betul. Yang paling nampak berbeda sekali itu pada abad 20 ini. Yang berbeda itu hadiah untuk ini. Para
1: berkatnya yang beda Pak ya.
2: Hadir, betul.
1: Bacaannya sih sama ya Pak ya. Tapi kadang
2: kalau
1: mereka
2: bacaannya
1: sama ya.
2: Tetap Karena berjanji itu ada bukunya. Itu lafal-lafal yang begini, Pak. Kalau saya lihat, kalau sajiannya itu agak ini ya, agak tidak mewah, itu biasanya yang dibaca agak pendek.
1: Nah ini ya.
2: Tidak seluruhnya dibaca, tapi kalau sudah mulai ada kayak semacam kursi, kursi itu dibalik, kemudian ada seperti bak dan
1: ada kasur, nah, ada galon. Itu. Ada sak beras, ini betul. Menjadi penyemangat baru nih Pak ya bagi yang undangan.
2: Ya betul itu.
1: Wah kalau dipikir, kalau dilihat seperti itu, ini fungsinya maknanya pas beda dong Pak. awalnya kita pengen mendapatkan syafaat Nabi, ujung-ujungnya kita hanya ingin mendapatkan kursi nih Pak.
2: Masya Allah, tapi kalau saya lihat. Kalau sudah datang di tetangga yang satu dan tetangga yang lainnya itu di lingkungan saya yang kebetulan ada di Sukolilo ini.
1: Masih Pak, sekarang maaf, ini Bapak di Surabaya nih?
2: Di Sukolilo Suramadu.
1: Labeng. Oh Labeng. Oke, lanjut Bapak.
2: Itu masih belum begitu nampak. Apa namanya cungcungannya? Nah, saya istilahkan punya istilah baru itu.
1: Cungcungan itu.
2: Cungcungan memeriahkan di acara Maulid itu.
1: Kalau bisa dibilang apakah itu apa ya Pak ya? Apakah itu tidak merubah niat kita nih Pak? Misalnya kalau dibilang lagi cungcungan, tapi mereka jawabnya hanya untuk ya tergantung lagi dari cuan kita ya Pak ya, mau dibikin benar. Seperti apa, tergantung dari betul, kemampuan betul. Kita. Tapi ujung-ujungnya kalau kita perhatikan yang tidak mampu merasa down juga dong Pak, kalau misalnya sekitar kita misalnya wah dengan begitu banyaknya persembahan ya, berkat seperti itu Pak. Ujung-ujungnya nih Pak, yang kira yang gak punya uang ini juga down dong Pak, seperti itu. Ya bagaimana nih Pak untuk menghapus statement seperti itu agar mereka ya kembali lagi itu rezeki mereka Pak ya. Mereka yang bayar, mereka yang mampu itu Pak ya.
2: Tapi kalau saya lihat tidak ada rasa minder bagi yang tidak melaksanakan seperti yang saya bilang tadi cungcungan itu. Itu merupakan suatu kebiasaan dan dan tidak merasa minder orang yang tidak bisa begitu itu.
1: Oke.
2: Dan juga ya mohon maaf tidak sombong orang yang kebetulan ada lebih rezeki di dalam melaksanakan acara Maulidir Rasulullah itu untuk memberikan apa ya namanya sedekah kepada masyarakat yang di sekitarnya itu.
1: Oke, sesuai dengan kemampuan Pak ya.
2: Betul.
1: Lalu bagaimana nih Pak? Jika ada nilai paling berharga dari tradisi Maulid ini tentang khas Madura yang Bapak takutkan hilang karena adanya apa ya modernisasi dengan tergerusnya zaman seperti saat ini Pak. Rasa ketakutan atau rasa khawatir yang Bapak takutkan dengan tradisi Maulid ini Pak?
2: Yang saya khawatirkan mungkin sekarang dengan adanya media sosial itu yang jelas tentang undangan. Undangan kalau dulu sekaligus mengantarkan atau ngonceng itu kan terjadi silaturahim di situ ya, face to face kata-kata gitu. Sekarang sudah tidak seperti itu. Adanya HP
1: online
2: undangannya. Betul.
1: Ya katanya orang Madura tidak kurang sopan ya Pak ya.
2: Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua. Orang-orang atau kadang-kadang di usia-usia mungkin sekarang itu sekitar 30 atau 29.

0: arti dari dengan kalau Bapak tadi bilang undangannya online. Padahal maknanya Pak ya, kalau kita misalnya datang mengantarkan secara tidak langsung, kita sekaligus bersilaturahmi dan mengundang untuk bersilaturahmi ke rumahnya, seperti itu Pak ya.
1: Rumah, betul.
0: Oke. Dan ini juga saat ini mungkin sedikit tergerus Pak ya. Harapan Bapak nih untuk kedepannya dengan adanya sekarang yang serba medsos, bahkan mungkin sebagian nih ada yang kita sering mendengar ada yang mengatakan bahwasanya maulid ini bidnah atau apalah, atau jangan sampai gini. Bagaimana Mbak tanggapan Bapak terkait dengan adanya hal-hal seperti itu Pak, yang mengatakan ini itulah seperti itu Pak?
1: Satu hal yang perlu kita perhatikan, yang dibilang bid'ah itu kan orang yang tidak merasakan
0: sensasinya, rindunya. Ya,
1: merasakan betul merasakan rindu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengatakan bid'ah itu kan tidak tahu atau tidak merasakan begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya.
0: Okay.
1: Begitu. Ya kan kita harus ingat itu. Beliau ketika mau dicabut nyawanya. Yang dibilang apa? Umati.
0: Okay.
1: Kan seperti itu.
0: Iya, benar.
1: Mereka lupa kepada hal-hal yang seperti itu.
0: Sedangkan bahwa kita umatnya tidak mau berkorban.
1: Nah, itu dia. Masa mau datang toh?
0: Iya,
1: tidak
0: Pak.
1: Mau mendang,
0: benar.
1: Kan, itu.
0: Katanya orang Madura kun ngampung melolo. Hadir melolo tanda luang. Oke.
1: Ya Allah ya kan. Itu jadi ya marilah kita membuka rasa, membuka pikiran, dan di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan Iqra, bacalah. Kan tidak hanya membaca saja. Kita ikut bergunakan akal, afalat kilun afala tafakkarun. Jadi gunanya kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk itu. Mengkaji, kemudian merasakan sensasinya dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kira itu Pak yang paling utama.
0: Oke.
1: Okay. Esensi dari maulid itu sebetulnya.
0: Oke. Okay. Bagaimana nih Pak terakhir ya, masih dua pertanyaan lagi, pesan moral dari Bapak selaku budaya Madura. Yang paling ingin Bapak sampaikan khususnya warisan ini ya Pak ya, ini merupakan warisan bagi kita semua Pak ya, kepada ini, anak cucu kita, agar mereka tuh bangga menjadi orang Madura, apalagi dengan tradisi maulid ini Pak.
1: Bukan satu hal dari beberapa macam, banyak hal saya perhatikan di warisan budaya tak benda ini. Dari 4 kabupaten di Madura ini masih belum ada yang mengusulkan tentang acara atau kalau ritual terlalu ini
0: budaya tradisi Pak ya.
1: Tradisi ya. Ini saya perhatikan belum tersentuh mungkin teman-teman para budayawan yang lain di 4 kabupaten. Mudah-mudahan dengan adanya RRI program Satu Sampang ini,
0: Sampang menyapa
1: bisa
0: Pak.
1: Betul. Bisa menggugah kepada teman-teman atau budayawan-budayawan yang lain dari 4 kabupaten ini.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bapak.
1: Iya, saya lihat belum ada 4 kabupaten ini yang mengusulkan budaya tradisional maulidir Rasulullah, terutama yang dalam ini ya, tradisional seperti cocoken dan lain sebagainya, itu masih belum ada yang mengusulkan.
0: Oke. Kalau perlu, cocoken ini menjadi salah satu apa ya, semacam hari yang sangat istimewa nih bagi masyarakat Madura Pak ya.
1: Betul. Okay. Sama halnya dengan budaya-budaya yang lainnya kan sudah ada, seperti misalnya acara mantan totu, kemudian rokatase, nanti biar berlomba-lomba ini antara Mangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep yang mengusulkan cocokkan, katakanlah cocokkan lah itu misalnya.

0: dari empat kabupaten ini macam-macam, tapi satu tujuannya.
1: Oke. Okay.
0: Yang satu mungkin di Bangkalan misalnya, mengistilahkan nyocoki, di Pamekasan mungkin istilah ada yang lain lagi, di Pamekasan, tapi satu tujuannya.
1: Oke. Okay. Untuk maulid ya Pak ya? Oke. Okay.
0: Benar-benar acara maulid ini.
1: Oke. Okay. Terakhir nih Pak, bagaimana arti terdalam dari perayaan maulid Nabi ini buat Bapak sebagai warga dan juga budayawan Madura? Paling nggak bisa mewakili para budayawan yang ada di empat kabupaten ini, Pak.
0: Dalam hal ini, sebagai budayawan dari Bangkalan, saya berharap Maulidi Rasulullah ini seperti tahun-tahun atau leluhur-leluhur kita sebelumnya, itu diharapkan jangan sampai hilang. Alhamdulillah kalau masih ada masyarakat sekitar atau pondok-pondok pesantren terutama itu yang masih rutin, baik diperintah maupun tidak, itu ada, termasuk pelajaran membaca namanya berjanji itu.
1: Berjanji, oke.
0: Berjanji. Itu lantunan-lantunan begitu begitu sayangnya kita kepada junjungan kita itu. Okay. Karena sebagai rasa, menurut saya ini imbangan dari apa yang beliau sampaikan, begitu sayangnya kepada umatnya, sampai tiga kali dikatakan umati, umati, umati, umatku. Itu marilah kita imbangi rasa sayang kepada beliau itu. Kita wujudkan dalam acara merayakan acara maulid di masing-masing daerah di Madura ini.
1: Oke, terima kasih Bapak. Semua ilmunya, semua wejangannya di pagi hari ini, mudah-mudahan ya. Dari perbincangan ini kita semakin paham bahwasanya perayaan maulid ini di tanah Madura khususnya bukan sekedar seremoni saja atau kemeriahan semata, tapi di balik setiap syair, solawat dan juga kebersamaan itu tersimpan nilai-nilai luhur, kasih sayang, keteladanan, persaudaraan, dan juga rasa syukur yang ditanam pada luhur kita. Dan kita berharap semoga tradisi ini tetap terus hidup, Pak ya.
0: Amin.
1: Terjaga dan semakin bermakna bagi kita semua, terutama pada bagi generasi muda di masa mendatang.
0: Ya, betul.
1: Oke, terima kasih Bapak waktunya. Dan Bapak, demikian pentingnya perbincangan kita di Sampang Menyapa pagi ini. Dan saya Ratna, juga Bapak Pak Oding, siapa Pak?
0: Pak Doing.
1: Iya. Terima kasih Bapak sudah melakukan waktu di pagi hari ini. Dan saya Ratna dan juga ada Mulis di tim multimedia pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi.
1: Oke, assalamualaikum Bapak.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut, unggahan itu merupakan hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi sumber terpercaya juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menegaskan, unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaannya. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir di pekan ini. Di hari Senin, kita sudah berada di 24 Agustus 2026. Dan kami mengajak Anda untuk mendengarkan kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Keduanya juga bisa Anda streaming melalui aplikasi RRI Digital, atau Anda juga bisa mengikuti siaran live kami di YouTube RRI Sumenepnet. Silakan untuk yang belum download aplikasi, kami perkenankan untuk bisa mendownload ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga Anda bisa subscribe YouTube RRI Sumenepnet, sehingga nanti ketika ada program kami yang disiarkan secara live YouTube, Anda tidak ketinggalan. Nyalakan notifikasinya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya Ais tidak sendiri, tapi juga ditemani oleh rekan-rekan yang bertugas di redaksi, baik itu di Sumenep maupun Sampang. Ada rekan produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, bersama juga dengan gatekeeper di Sumenep Andi Jaya Purnomo, kemudian di Sampang ada rekan Hoirul Umam. Kami juga bersama dengan tim RRI Net, ada rekan Ahmad Zaini dan juga Manuriel Abrari, serta di teknik bersama dengan Wasil dan Mukhlis yang bertugas menemani Anda. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda untuk langsung menelpon ke redaksi Sumenep maupun Sampang. Anda bisa langsung telpon melalui 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian Sampang bisa di 323-554 kode area 0323. Jangan lupa juga Anda bisa manfaatkan WA kami, telepon WA juga monggo silakan di 0811-3345-101. Baik, kita akan review dulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi melalui edisi sebelumnya, yaitu di hari Jumat. Ada dugaan balap liar di Kecamatan Larangan, Pamekasan, yang dilaporkan oleh Anda. Kemudian sudah mendapatkan konfirmasi dari Kasihumas Polres Pamekasan, Bapak Ibda Yoni Evan Pratama, yang akan segera menindak hal tersebut. Di kawasan Campong, soal sampah dari aktivitas dapur MBG, ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Bapak Ulia Arif, mengkonfirmasi bahwa DLH juga sudah menerbitkan surat, sosialisasi juga dilakukan, dan pastinya akan melakukan sidak, kemudian juga memfollow up terkait dengan laporan Anda dugaan pengelolaan limbah sampah yang tidak sesuai dengan SOP di kawasan SPPG Campong, begitu ya. Lanjut kita terkait dengan apa yang disampaikan Anda di Jalan Lontar Sumenep, kabel yang ada di tengah-tengah pohon, begitu ya, ranting dahan pohon. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari DLH. Kemudian juga nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan pihak terkait ya, karena menurut informasinya ini bukan kabel listrik yang atau beraliran listrik sehingga tidak membahayakan, menurutnya seperti itu. Tapi tentu saja hal ini juga perlu mendapatkan konfirmasi jika bukan kabel listrik dan dinyatakan sebagai kabel telekomunikasi, nanti seperti apa untuk kedepannya. Ada juga terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hendra Cipta soal KTP yang hilang 1 bulan tapi belum lapor karena takut ada yang pinjam lupa atau ada yang menemukan kemudian bisa mengembalikan. Namun apabila tetap hilang, lapornya kemana? Dan sebelum ke Dukcapil ya, harus kemana? Dan sudah terjawab oleh Ibu Brigpol Andini Wahyu Utami SH, Bamin Uryamin Sat Intelkam Polresta Sumenep, bahwa bisa langsung membuat surat kehilangan ke Polres atau Polresta. Syaratnya pun mudah, bisa membawa fotokopi KK Anda atau kalau punya salinan atau fotokopi ya dari KTP yang hilang, ini juga bisa dibawa. Oke, kita langsung menuju redaksi bersama dengan rekan Supriyadi dan juga Hoirul Umam. Selamat pagi ya, Di Umam.
2: Ya, selamat pagi Ais.
3: Selamat
1: semangat
3: pagi,
1: teman-teman.
3: Ais. Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
3: Selalu
1: awal
3: semangat,
1: pekan. Iya, tadi ada tentunya ini ya, kabar-kabar ya yang sudah mendapatkan konfirmasi, tapi masih ada yang jadi catatan begitu ya, Edi dan juga Umam.
3: Betul.
1: Ini barangkali juga bisa dilanjutkan dengan update-update terbaru baik dari redaksi Sumenep maupun Sampang. Oke, Yadi, saya menuju Umam terlebih dahulu ya, Yadi. Kita akan konfirmasi terlebih dahulu, Yadi, ke Khoirul Umam di kawasan Sampang untuk update. Iya, Umam, silakan. Adakah catatan dari redaksi Sampang yang belum terkonfirmasi ataupun update terbaru? Silakan.
4: Ini ada update terbaru dari warga Kota Sampang atas nama Pak Yanto ini, Ais. Mengeluhkan kualitas air PDAM yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun ini tidak berubah ini. Air yang mengalir ini terasa payau. Payau itu terasa pahit dan asin gitu. Itu nama payau dan berbau tidak sedap. Bahkan terkadang menyengat itu airnya. Kondisi ini membuat air tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk dikonsumsi.
1: Ini laporan dari siapa tadi?
4: Pak Yanto.
1: Pak Yanto di kawasan
4: Jalan Samsul Arifin ini.
1: Kota ya,
4: Pak Yanto. Kecamatan Siap. Kota ini. Ini selama 2 tahun Pak Yanto ini tetap membayar tagihan PDAM ini. Dan hal ini sudah beberapa kali disampaikan keluhan ini, tetapi hingga kini belum ada solusi dari PDAM agar air itu kembali normal. Belum ada solusi ini.
1: Pastinya bisa membaik ya. Coba kita ini melalui voice note ya, Umam ya.
4: Voice note Pak Yanto itu.
1: Oke, baik. Ada kita juga. Dengarkan dulu ya voice note-nya dari Pak Yanto di kawasan Jalan Samsul Arifin, Kecamatan Kota Sampang. Berikut. Ya, kita masih coba untuk bisa mendengarkan.
5: Dan,
1: Pak Yanto,
5: airnya itu satu, airnya itu kata orang Madura itu nyam-nyam dan baunya itu tidak sedap, kadang menyengat dan tidak pernah bersih. Memang seperti itu. Kami itu ya dikarenakan memang tidak ada lagi air yang harus digunakannya, terpaksa menggunakan itu. Jadi sebenarnya bukan hanya saya, keluhan itu terjadi dari di masyarakat banyak. Tapi mereka tidak tahu caranya untuk mengkomplain itu ke PDAM. Itu sebenarnya ada dulu mengkomplain seperti itu, tapi tetap nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar untuk bisa untuk pihak PDAM mencari solusi mengembalikan air itu untuk membagikan air bersih kepada kami. Kami bayar seperti biasa.
1: Ya, baik. Menurut informasi dari Pak Yanto, menurut beliau ya, ini tidak hanya dirasakan pihaknya sendiri begitu ya,
4: warga,
1: tapi juga pengguna yang lain, warga yang lain. Baik. Seperti yang mungkin pendengar serta pemirsa ataupun Umam ingat ya, di edisi-edisi sebelumnya kita pernah membahas juga soal PDAM di kawasan Sampang yang waktu itu kualitas airnya sempat keruh. Ini ternyata karena perbaikan ya waktu itu, Umam.
4: Perbaikan.
1: Ya? Karena sempat ada perbaikan. Nah, kemudian ada sebagian dari warga yang kemudian merasakan dampaknya, itu pun sudah dikonfirmasi. Bahkan waktu itu PDAM Sampang juga menyatakan kalau ingin istilahnya tidak menggunakan lagi PDAM tidak masalah dan biayanya gratis begitu ketika mau memasang lagi. Ini juga disampaikan sebagai konsekuensi dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan begitu. Baik. Tapi untuk kasusnya Pak Yanto ini kita masih belum tahu apakah ini dampak dari adanya perbaikan atau masalah tertentu begitu ya, Umam ya. Kita
4: baik,
1: butuh mengkonfirmasi. Iya. Dan menurut beliau kan 2 tahun terakhir cukup lama ini ya.
4: Cukup lama, tidak ada perbaikan sama sekali dari PDAM ini.
1: Okay,
4: untuk kualitas baik. Airnya saja,
1: baik. Untuk kualitasnya, tapi kalau untuk alirannya sejauh ini aman ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Yanto. Kemudian,
4: selain itu juga Ais selain kualitas air juga di sejumlah jalan Imam Bonjol ini juga mengeluhkan pasokan air dari PDAM yang kerap mati ini, tidak lancar artinya.
1: Baik, hal yang sama berarti ya?
4: Hal yang sama, tapi di jalan yang berbeda, Jalan Imam Bonjol.
1: Jalan Imam Bonjol, juga merasakan hal yang sama, siap. Ya, sebentar kita menuju penelpon dulu ya Umam. Nanti kita lanjutkan untuk update ke redaksi Sampang. Ada juga beberapa catatan dari redaksi Sampang yang belum selesai dari pertemuan sebelumnya. Baik, kita menuju Sumenep karena ada penelpon ya, Di. Silahkan.
3: Ais.
1: Halo. Iya.
3: Iya, ini ada penelpon.
1: Iya.
3: Bisa diterima dulu, Ais.
1: Iya, kita bersama dengan siapa ya, Di? Mungkin sudah masuk ke redaksi, namanya?
3: Ini Bapak Halis.
1: Pak Halis ya? Oke. Oke, baik. Assalamualaikum, Pak Halis.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Iya, silahkan ya. Pak Halis. Terima kasih sudah bersama dengan Halo RRI. Bapak, apa yang ingin disampaikan, Bapak?
2: Oh iya Mbak, ini kami ingin menyampaikan ini Mbak terkait ketertiban lah, masalah ketertiban umum. Ini di khususnya ini Mbak di Jalan Intan.
1: Jalan Intan.
2: Jalan Intan Selatan Masjid Jami Mbak. Ya di situ itu udah banyak pedagang-pedagang kaki lima Mbak. Dikhawatirkan pedagang kaki lima yang semakin hari itu semakin banyak.
1: Arah itu menuju pasar masjid itu bukan Pak atau yang
2: betul,
1: mana?
2: Betul, iya, oh, iya. Ya, arah ke situ.
1: Lorong itu ya.
2: Kalau di Jalan Intan itu pas di sebelah selatan Masjid Jami. Selatan Masjid Jami itu. Polsek Kota ke barat.
1: Polsek Kota ke barat betul. Oke. Jalannya ya, cukup ya. Kecil nah, di situ ya.
2: Okay. Betul, ya. Ya kalau arah selatan itu kan ada pasar gitu memang Pak ya. Ya pasar Dian. Cuma yang dikhawatirkan kami itu kan di Jalan Intannya itu arah ke barat ke timur itu Mbak ya. Pas di Jalan Intan itu pedagang kaki limanya semakin hari semakin banyak sehingga apa tiap hari itu macet lah di daerah itu Pak. Belum lagi dengan dekat dengan pasar yang jalan yang di sebelah selatannya itu Mbak.
1: Oke okay, baik.
2: Sempat macet sekali apalagi dari pagi sampai siang itu
1: baik-baik
2: macet sekali
1: iya dari pagi sampai siang
2: harapannya iya jadi harapan kami ada penertiban lah penertiban dari pihak-pihak terkait itu Mbak
1: baik.
2: Biar nanti pedagang itu tidak sampai banyak dan sampai panjang ke arah timur gitu seperti itu Mbak
1: baik iya siap untuk dikondisikan agar lebih rapi dan tidak mengganggu lalu lintas betul. Di kawasan tersebut ya Pak Halis ya Pak Halis
2: kan ke tempat yang memang seharusnya
1: iya siap berarti Pak Halis ini ada juga di kawasan Jalan Intan tersebut kah warga sekitar ya
2: betul, siap betul. Saya warga sana
1: kebetulan baik terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan di program Halo RRI semoga bisa sama, segera sama. Ada solusi sama-sama. Yang diharapkan Assalamualaikum
2: ya, harapannya Waalaikumsalam.
1: Baik ya, terima kasih banyak Pak Halis di kawasan Jalan Intan. Ini kawasan tengah kota ya Yadi ya. Nanti bisa menjadi catatan. Saya akan lanjutkan bersama dengan Umam terlebih dahulu Yadi.
3: Oke.
1: Oh ya, Umam.
4: Ya. Baik, ya, baik guys. Umam.
1: Ya. Silakan Umam.
4: Untuk
1: lanjutannya
4: yang
1: seperti apa ini?
4: Iya, yang untuk yang selain persoalan kualitas air tadi juga di sejumlah warga di sejumlah Jalan Imam Bonjol juga mengeluhkan pasokan air yang kerap mati sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari ini, Ais. Keluhan Imam ini
1: atas nama?
4: Atas nama Hendra ini.
1: Oke, baik.
4: Keluhan ini diharapkan menjadi perhatian PDAM dan dapat nantinya dikonfirmasi kepada Direktur PDAM ini Pak Amin Arif Tirtana, Ais.
1: Iya, sampai sekarang berarti posisinya masih sering ada matinya aliran begitu ya?
4: Kadang mati, kadang ada, tapi tidak lancar ini Ais. Apa lancar. Ini oke, akibat apa akibat debit air menurun karena faktor kemarau atau juga karena teknis PDAM ini?
1: Siap-siap.
4: Belum tahu
1: baik,
4: ini.
1: Nanti dikonfirmasi untuk area Jalan Imam Bonjol Sampang. Ada lagi? Imam, Umam?
4: Yang kedua itu terkait Ais, apa Pak Agus ini mengeluhkan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Omben.
1: Oke. Okay. Apa yang dikeluhkan Pak Agus?
4: Di jalur Omben menuju Pamekasan ini. Ini kendaraan yang terparkir terlalu meluber hingga ke padan jalan ini. Serta pedagang kaki lima yang berjualan biasanya di lapak jalan ini ada di pinggir jalan sehingga menyebabkan macet ini di sekitar Pasar Ombun Sampang ini, Ais.
1: Hampir sama keluhannya dengan Pak Halis barusan ya.
4: Hampir sama, hampir sama ya.
1: Tapi areanya berbeda. Jadi terganggu jalannya lalu lintas akibat adanya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Ombun ya.
4: Ombun ya, betul.
1: Ini daerah oke, baik, di arah Pasar Ombun. Siap, Pak Agus ya.
4: Pak Agus ya.
1: Baik. Ya, adapun sebelum ini Pak Agus ada voice note-nya atau mengirimkan foto atau apa, Umam?
4: Ya, ada voice note tadi, mengirimkan voice note bisa diputar ya. Okay.
1: Baik, kita putar terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Agus melalui voice note beliau. Sebentar, kita kondisikan Pak Agus dari Pasar Ombun ya. Sampang. Oke, sambil menunggu suara dari Pak Agus, soal layanan WiFi, WiFi ya, gratis yang ada di area arek Lancor Pamekasan belum ya?
6: 5 titik itu yang nyala 2, 2 itu ada di depan Bakorwil dan di depan Irama Plaza itu di daerah situ. Nah, ternyata persoalan ada di kelistrikan. Jadi
1: ya, apakah ini suaranya dari Pak Agus, Umam, atau bukan?
4: Bukan itu, Ais.
1: Bukan ini ya.
4: Yang di bawahnya. Baik. Itu, Ais.
1: Oke, sebentar, kita putar dulu voice note dari Pak Agus di kawasan Pasar Ombun Sampang.
4: Yang PDAM, Ais, itu sudah tersambung, Ais. Direktur, Ais. Pak Amin.
1: Oke, baik. Sebentar ya, satu-satu dulu. Kita berarti tahan dulu ya, Umam,
4: tahan
1: untuk
4: dulu
1: apa yang disampaikan Pak Agus.
4: Siap.
1: Intinya tadi sudah disampaikan oleh Umam, beliau mengirimkan lewat voice note begitu ya, soal
4: baik
1: keluhannya. Oke, kita akan menuju konfirmasi dulu karena redaksi sudah terhubung bersama dengan narasumber, pendengar dan juga pemirsa. Kita sapa Direktur Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Bapak Amin Arif Tirtana. Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bapak?
7: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Terima.
7: Siapa ini?
1: Saya Ais, Bapak, di Halo RRI.
7: Mbak
1: Aisyah.
7: Oh, siap.
1: Siap. Ya, baik. Baik. Ya, mohon izin Bapak, ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh warga Sampang. Pertama, laporan dari Pak Yanto di kawasan Kecamatan Kota, tepatnya Jalan Samsul Arifin. Beliau mengeluhkan selama 2 tahun terakhir ini, Bapak, kualitas air yang selama ini dikonsumsi oleh beliau atau digunakan oleh beliau ini terasa payau begitu ya, atau bahasa bahasa warga tadi sempat menyebutkan nyam-nyam gitu ya. Nah, ini kemudian bagaimana dengan penyebabnya, Pak, barangkali yang bisa dikonfirmasi. Kemudian juga yang kedua, soal aduan dari Pak Hendra di kawasan Imam Bonjol yang mengeluhkan selama beberapa waktu terakhir ini sering adanya tidak lancarnya aliran air yang kemudian diterima beliau begitu ya, dan warga sekitar di kawasan Imam Bonjol. Ini apakah pengaruh dari kemarau atau ada faktor lain? Serta mengharapkan adanya solusi, Bapak. Silakan, Bapak.
7: Oke, terima kasih, Pak.
1: Ya.
7: Jadi diurut aja dulu ya, dari ya, layanan, diantaranya layanan dari Jalan Samsul Arifin.
1: Ya.
7: Jadi memang beberapa layanan di antaranya di Samsul Arifin ini merupakan dampak adanya perubahan kualitas air. Yang mana Jalan Samsul Arifin ini didistribusikan dari sumber Rubaru.
1: Yeah.
7: Yang mana memang pada sekitar tahun 2023 itu terjadi perubahan kualitas air, jadi agak asin atau nyam-nyam dan berbau gitu.
1: Okay.
7: Nah, memang di tahun 2023 sampai 2024 itu merupakan proses di mana singkatnya adalah komunikasi dengan pelanggan di antara layanan dari sumber Rubaru itu. Dan di situ memang disepakati bahwa ada kesepakatan dari layanan Rubaruh itu yang sekitar hampir 1000 pelanggan itu diberikan pilihan. Ya memang layanannya diantaranya ada, yaitu di Jalan Samsul Arifin.
1: Iya.
7: Yang masih tetap kami dipersilakan sebagai langganan layanan PDAM dengan ketentuan itu dikenakan biaya minim. Jadi pemakaian minimal yaitu 10 meter kubik atau kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 49 atau sampai 50 ribu per pelanggan. Dan diantaranya juga itu juga ada yang minta dikasih pilihan untuk bisa tutup sementara.
1: Baik.
7: Tutup sementara layanan selama pelayanan kualitas air baru masih kondisinya tetap dari tahun 2023 itu.
1: Baik. Baik, untuk tutup sementaranya ini untuk peningkatan kualitas dari sumber daya yang di Rubaruh masih belum selesai ya, Pak?
7: Sampai sekarang belum. Jadi di antaranya itu disepakati bahwa itu juga difasilitasi oleh pemerintah daerah.
1: Baik.
7: Agar bersama-sama juga mengusahakan di antaranya yaitu mengusahakan sumber baru. Nah, itu sudah dilakukan oleh kami PDAM. Mulai dari tahun 2023 itu proses sampai 2024 sehingga ditemukan titik sumber yang direncanakan akan dilakukan pengukuran itu yaitu lokasinya di desa di Kelurahan Pelpenang Kecamatan Sawang Kota, Mbak.
1: Tapi belum terrealisasi kah?
7: Belum.
1: Okay.
7: Nah, belumnya ini disebabkan karena kami lagi memproses izin SIPA-nya, jadi sistem instalasi pemanfaatan air minumnya SDM Provinsi Jawa Timur.
1: Baik.
7: Nah, sampai sekarang ini masih proses kami penyempurnaan dan menunggu izin turunnya izin yang dari SDM itu.
1: Ada estimasi waktu kapan akan turunnya izin kemudian juga realisasinya, Bapak? Barangkali.

0: penganggarannya.
1: Baik. Di tahun ini ya Bapak, untuk realisasinya di diharapkan ini, bisa terwujud.
0: Intinya kami hanya menunggu izin saja dan sekaligus nanti proses penyediaan barang dan jasanya, jadi lelangnya. Mudah-mudahan ada beberapa bulan ke depan ini, di tahun 2026 ini masih nututi.
1: Baik, baik.
0: Waktunya.
1: Dan untuk yang kedua tadi Bapak, konfirmasi dari, sebentar Bapak, mungkin ada dari redaksi yang perlu untuk mengkonfirmasi. Sebelum ke Rubaru, maksudnya sebelum pindah ke Sumber Rubaru itu di mana dan kenapa pindah Bapak?
0: Pindah ke Rubaru.
1: Sumbernya, yang dari, ini kan sejak 2023, sumber air di Jalan Samsul Arifin salah satunya, itu kemudian dipindah begitu kan ke Rubaru ya Bapak?
0: Tidak, bukan dipindah, Mbak.
1: Tapi jadi, memang sumber utama ya berarti?
0: Sumber utamanya di situ.
1: Baik, baik. Baik,
0: artinya,
1: Bapak.
0: Artinya sebelum adanya apa namanya sumber baru, itu masih termanfaatkan dengan dua pilihan tadi
1: baik,
0: itu.
1: Baik, baik. Siap. Jadi memang dari awal sumbernya dari Rubaru ya Bapak. Kemudian ini sudah ada semacam kompensasi juga yang diberikan kepada pelanggan. Ada pilihan-pilihan juga yang bisa mereka pilih. Dan untuk realisasi solusi diharapkan bisa terwujud di tahun ini dengan adanya sumber baru di kawasan Dulpenang tadi ya. Kawasan kota. Baik, siap. Yang kedua
0: itu,
1: Bapak.
0: Sudah lakukan DID-nya sudah.
1: Oke, baik.
0: Jadi perencanaannya sudah ada.
1: Siap,
0: jadi tinggal
1: siap.
0: Nunggu izin aja.
1: Baik. Untuk yang kedua tadi, keluhan dari kawasan Imam Bonjol, Pak Amin, silakan.
0: Nah, baik, terima kasih. Jadi yang Imam Bonjol, ini sumbernya, airnya ini kan dari wilayah Sokian, Mbak. Nah, di wilayah Sokian ini ada dua sumber mata air yang di sana. Satu ke Sampang Kota di antaranya Imam Bonjol, terus yang kedua itu layanan antara Astapa sampai kepada Peru, Desa Peru. Nah, kemarin memang terjadi gangguan yang ke Imam Bonjol. Ini dalam rangka kami juga mencoba rekayasa atas permasalahan yang ada di satu sumber yang itu melayani Astapa sampai Peruba.
1: Baik.
0: Dan sehingga kemarin itu, saya coba dulu juga penjelasan dulu. Sedangkan yang Astapa dan Peru ini dampak dari musim tembakau, Pak.
1: Musim kemarau ya,
0: musim
1: Pak
0: tembakau
1: ya?
0: Bukan.
1: Musim tembakau
0: ini memang kejadian tahunan yang dilakukan oleh petani tembakau itu. Mereka tidak ada pilihan lain sehingga air yang digunakan itu diantaranya harus illegal konik dengan punyanya PDAM. Nah, sehingga layanan kami yang di Astapa sampai Peru ini bermasalah. Nah, kemarin secara teknis karena ini juga jangka panjang di dalam pembenahannya, kami coba konik yang sumber yang layanannya ke Imam Bonjol sampai ke Sampang Kota untuk coba injek ke pipa yang berlayanan di Astapa dan Rubaru. Dan memang ada dua hari pekerjaan. Dan dua hari itu konik ke pipa yang layanan Astapa dan Peru. Dan kayaknya itu sangat mengganggu terhadap layanan kami yang Imam Bonjol sampai ke Sampang Kota.
1: Tapi sebelumnya sudah ada pemberitahuan ya Pak Amin ke pelanggan?
0: Sudah Pak, sudah.
1: Okay.
0: Jadi kami juga menyampaikan dan mas pelanggan kami juga tahu bahwa kami juga ada masalah di layanan
1: Baik.
0: Astapa dan Peru.
1: Baik.
0: Tapi kayaknya akhir-akhir ini kami juga pengertiannya karena kami pun juga di desa antara layanan di Peru ini mungkin ada sedikit gangguan dan pembagian
1: baik.
0: Antara layanan Peru dengan Sampang Kota di antara Imam Bonjol itu.
1: Berlangsung sampai berapa lama kira-kira Bapak estimasinya?
0: Nah, ya sambil lalu kami lakukan pembenahan, tetapi yang Astapa Peru ini kan

0: ada masalah ketika musim tembakau saja,
1: oh,
0: jadi
1: baik.
0: Habis tembakau itu biasanya enggak lancar-lancar saja semuanya.
1: Jadi permasalahan utama musiman ya yang biasa terjadi.
0: Iya, musiman.
1: Membutuhkan solusi jangka panjang memang ya Pak, berarti ya.
0: Nah memang siap. Kami juga berpikir bagaimana kelanjutan
1: baik.
0: Untuk ini tidak terjadi lagi untuk siap. Tahun-tahun berikutnya.
1: Baik, ya terima kasih banyak Bapak waktu yang sudah diberikan. Semoga konfirmasi dari Bapak Amin Arief Tirtana bisa kemudian diterima dengan baik ya oleh pelanggan. Karena saat tadi detailnya juga cukup jelas apa yang terjadi di dua permasalahan tersebut. Semoga bisa segera selesai Bapak, ada solusi yang seperti diharapkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Direktur Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang Bapak Amin Arief Tirtana. Kita sebelum jeda satu lagi ada yang perlu saya konfirmasi ke Umam. Umam, ya ada satu catatan dari redaksi Sampang yang belum selesai Umam, dari kawasan Pamekasan kemarin disampaikan rekan Purnama Iswantoro ya.
2: Baik.
1: Di edisi sebelumnya bahwa ada wifi gratis yang sulit diakses di area Arek Lancor Pamekasan. Ini berarti masih menunggu konfirmasi ya Umam ya?
2: Menunggu konfirmasi ya.
1: Ya, siap.
2: Itu juga ada voice-nya itu Ais, sudah dikonfirmasi sama Iswantoro.
1: Oh, siap-siap. Nanti akan ada konfirmasi berarti ya terkait dengan hal itu.
2: Iya, melalui voice itu dari kepala baik. Diskominfo itu.
1: Oke, nanti kita akan dengarkan seperti apa konfirmasinya. Umam, terima kasih.
2: Baik.
1: Pendengar maupun pemirsa, pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korting las dulu yang semalam, Mi. Biar renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Sunep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam program Halo RRI. Anda bisa langsung telepon di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sunep, kemudian juga redaksi Sampang bisa Anda hubungi di 323554 kode area 0323. Halo RRI juga menyediakan layanan WA 24 jam ya. Silakan pendengar, 24 kali 7 berarti, karena kita 7 hari ya dalam seminggu. Silakan, tidak harus menunggu di hari Senin, Rabu, ataupun Jumat. Anda bisa WA kapanpun di 0811-3345-101. Kita menuju redaksi Sumenep, rekan Supriyadi. Yadi? Ya. Ya. Baik, kita masih sambil menunggu rekan Supriyadi untuk mengkonfirmasi apa yang ada di Sumenep. Saya menuju rekan Umam kembali. Umam, ada beberapa voice note tadi ya yang belum sempat kita putar, Umam?
2: Ya, termasuk di Agus tadi yang mengeluhkan kemacetan ini.
1: Oke, mungkin kita putar voice note dari Pak Agus dulu karena beliau sudah mengirimkan begitu ya ke redaksi. Silahkan.
2: Baik.
3: Baik, terima kasih teman-teman RRI. Saya tadi pagi mencoba jalur Omben Pamekasan. Dan ternyata memang untuk pasar Omben ya, itu parkir kendaraan terlalu meluber sehingga mengganggu para pengendara. Itu satu. Yang kedua, pedagang kaki lima itu sudah tidak menempati lapak-lapak pasar yang ada di dalam, juga berada di pinggir jalan semua. Ini yang membuat macet sehingga satu arah pun itu macet, gitu loh. Mungkin ini dari pihak-pihak yang berwenang bisa menertibkan gimana caranya teman-teman PKL dan parkir roda 4 dan roda 2 begitu tertib, gitu loh. Mungkin itu aja. Teman-teman RRI, saya Hendra FPRB melaporkan pagi ini.
1: Iya, baik. Pak Hendra FPRB ya, ternyata.
2: Hendra Agus. Hendra Agus itu.
1: Hendra Agus, oh namanya ya. Pak Hendra Agus. Hendra Agus. Iya, karena hampir mirip juga tadi ya, dengan pelapor yang lain, namanya hampir sama, tapi berbeda ya pendengar soal apa yang dilaporkan. Oke, selanjutnya. Sudah ada konfirmasi soal WiFi ya katanya?
2: WiFi di Pamekasan ini.
1: Oke, okay, baik.
2: Dari Kepala siapa? Kominfo ini, Ais.
1: Oke, okay. Kepala Diskominfo, Pamekasan berarti
2: Pamekasan, ya?
1: Ya. Siap, Bapak Mutakin, kita dengarkan. Ini soal layanan
4: update
1: WiFi gratis ya.
4: Dari 5 titik itu yang nyala, 2 itu ada di depan Bakorwil dan di depan Irama Plaza itu, di daerah situ. Nah, ternyata persoalan ada di kelistrikan. Jadi karena ini listriknya itu kita numpang ke DLH, maka masih kita koordinasikan di DLH itu untuk memperbaiki saluran listriknya.
1: Baik, Ah, ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh Anda pendengar di kawasan Arek Lancor. Soal wifi ya, di Pamekasan, di area Arek Lancor, ternyata ada 5 titik, kemudian yang hidup ada 2, begitu ya, tadi Umam ya, konfirmasinya. Yeah. Di depan Bakorwil, kemudian di depan Irama Plaza. Adapun faktor penyebabnya, kenapa wifi di kawasan tersebut, kemudian aksesnya kadang sulit. Nah, ini karena kelistrikan yang masih numpang dengan DLH. Masih akan ditindaklanjuti soal laporan ini. Baik, itu saja Umam. Ada lagi? Sudah baik, tuntas?
2: Ya, itu saja Ais.
1: Oke, baik, siap. Baik, kita sudah mendapatkan konfirmasi. Terima kasih Hoirul Umam, rekan Umam, sudah bersama dengan kami. Di redaksi ada rekan Andi Jayapurnomo kah di Gatekeeper?
5: Baik. Ya, Ais.
1: Oh, bersama dengan Yadi dan juga Andi di sampingnya pasti ya. Baik Yadi, siap. Kita update dari kawasan Sumenep. Dari tadi kita sebenarnya sudah mendapatkan konfirmasi ya, tapi beberapa hal yang masih menjadi catatan barangkali Yadi perlu kita update bersama. Ya,
5: ini salah satunya berkaitan dengan jalan berlubang di jalur Sumenep ke Kalianget. Uh-huh. Yang disampaikan oleh pendengar beberapa waktu lalu, ini dari Pak Arif, bahwa untuk jalan raya Sumenep Kalianget, Kabupaten Sumenep, ini masuk klasifikasi sebagai jalan nasional dengan panjang 4,5 km AIS. Jadi jalan ini memang untuk perbaikan dan langkah-langkah penanganannya merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga untuk di tingkat kabupaten atau kota ini sifatnya berkoordinasi ataupun melaporkan mengenai kondisi jalan yang terjadi, baik kerusakan ataupun membutuhkan perbaikan dan sebagainya.
1: Ais. Baik, berarti ini wilayahnya bukan punya kewenangan Pemkab ya, ya dia, betul. Tapi punya pusat dan sudah dikoordinasikan. Berarti sudah di follow up ya terkait dengan hal itu.
5: Dan juga ada yang masuk ke redaksi ini dari Pak Endra Cipta berkenaan dengan kehilangan KTP. Yang setelah melaporkan ke pihak Polsek, ini mendapat rekomendasi langsung ke Disduk Capil. Dan dari Disduk Capil ini diarahkan ke Mall Pelayanan Publik yang ada di kawasan Kota Sumenep. Dan setelah 20 menit lebih tidak dilayani oleh petugas, dan Pak Indra Cipta juga membagikan video saat ikut antri untuk proses pengaduan KTP yang hilang.
1: Tapi akhirnya dilayani, berhasil?
5: Iya, dan akhirnya dilayani. Oh, ini dipanggil ke loket 5. Sebelumnya pelayanan di loket 4 dan akhirnya dialihkan ke loket 5 ini.
1: Berarti masih artinya antriannya cukup panjang ya dia?
5: Antriannya cukup panjang, karena di Mall Pelayanan Publik memang semua. Kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan masyarakat maupun pelayanan-pelayanan lainnya ini jadi satu tempat, sehingga memang koordinasi jadi tidak pindah-pindah tempat, jadi satu. Dan ini tentunya untuk mempermudah, dan memang tadi ada jeda waktu yang cukup lama sebenarnya 20 menit, dan akhirnya terlayani di loket 5 AIS.
1: Berarti dari informasi Pak Hendra ini, dari cerita beliau, kan dari Polsek. Polsek direkomendasikan ke Dukcapil, tapi setelah itu diminta ke Mall Pelayanan Publik. Berarti yang benar harusnya Polsek langsung ke Mall Pelayanan Publik atau seperti apa ya di? Biasanya begitu ya, bisa ya?
5: Berkaitan dengan hal-hal administrasi sebenarnya
1: langsung ya?
5: Langsung ke Mall Pelayanan Publik, baik
1: satu pintu
5: untuk pembuatan KTP, perekaman data, maupun hal-hal lain. Ini bisa dilakukan di sana. Ini tidak berkaitan hanya dengan Disduk Capil, namun semua pelayanan atau dinas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat bisa dilakukan di Mall Pelayanan Publik, Ais, karena jadi satu tempat, dan masyarakat tidak harus melakukan dari dinas ini, harus terintegrasi ke dinas ini, jadi jadi satu tempat dan semuanya bisa terintegrasi.
1: Baik, siap. Ya, terima kasih Pak Hendra. Beliau mengirimkan pesan saja atau voice note juga atau seperti apa ya di?
5: Sebenarnya Pak Hendra mengirimkan video ini sebelum ada tindak lanjut.
1: Tapi sudah kan?
5: Empat ya. Tapi akhirnya di konfirmasi lagi ada dipanggil di loket 5.
1: Baik, ya terima kasih Pak Endra apa yang disampaikan dan update-nya. Kita jadi tahu ya ending dari apa yang pernah beliau laporkan ke Halo RRI. Ini juga bisa menjadi solusi bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang mengalami hal yang sama seperti Pak Endra. Pembuatan KTP akibat kehilangan begitu. Baik, Yadi, ada lagi atau kita akan lanjutkan konfirmasi di edisi berikutnya?
5: Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang terus kami coba konfirmasi. Mm-hmm. Salah satunya berkaitan dengan yang dilaporkan oleh Pak Halis Sumenep yang mengenai pedagang kaki lima. Namun karena waktu juga belum memungkinkan untuk dilakukan konfirmasi, jadi kita di edisi berikutnya kita akan lakukan dialog langsung atau konfirmasi langsung kepada pihak Satpol PP. Ais, termasuk juga ini berkaitan dengan kendaraan truk pengangkut batu, pasir dan lain sebagainya, material-material bangunan. Ini yang sesuai ketentuan memang harus ditutup dengan terpal. Nanti kita juga akan konfirmasi ke pihak terkait seperti apa penanganan dan apa tindakan jika ada kendaraan bak terbuka atau truk yang melakukan pelanggaran.
1: Baik, ya. Terima kasih rekan Supriyadi dari redaksi Sunep. Kami juga ucapkan terima kasih untuk rekan Hoirul Umam. Tadi hampir sama ya soal pedagang kaki lima yang perlu dirapikan di Pasar Sumenep maupun di Pasar Sampang. Kita akan konfirmasi di edisi berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa bagikan dan juga Anda bisa hubungi WA Halo RRI sepanjang waktu 0811-3345-101. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa di rumah. Kembali di kesempatan siang hari ini, di hari Senin lembar ke-24 di bulan Agustus, program pengarusutamaan gender dan inklusi hadir ke ruang dengar Anda semuanya bersama saya Stikno dan juga narasumber yang hadir ke studio langsung. Beliau salah satu dosen di Institut Islam ya, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan. Beliau adalah Dr. Siti Hariza ya, yang mana akrab disapa Bu Riza ya, yang sudah siap untuk mengupas tentang topik kali ini, di mana di program PUG ini akan mengupas tentang perempuan berdaya, ekonomi berjaya, strategi PUG dalam menghadapi kemiskinan global. Dan saya akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Riza.
2: Iya.
1: Oke, kabar baik hari ini?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Ini baru kali pertama ya jumpa sama saya ya.
2: Iya, pertama kali ketemu jenengan.
1: Ya, kita akan membahas tentang perempuan ya, okay, di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya mendengar di tengah situasi dan juga ekonomi global yang masih penuh tantangan, persoalan kemiskinan ini masih menjadi isu yang menyentuh banyak lapisan masyarakat dan juga seringkali perempuan berada di barisan paling depan yang merasakan dampaknya. Padahal pendengar, ketika perempuan diberi ruang, diberi akses, diberi peluang dan juga kesetaraan, tentunya bukan hanya perempuan yang maju, keluarga menjadi sejahtera, bahkan perekonomian pun, terutama perekonomian bangsa ini ikut tumbuh dan juga berkembang. Nah, kali ini tema kita di siang ini sangat penting dan juga sangat relevan. Perempuan berdaya, ekonomi berjaya, strategi PUG dalam menghadapi kemiskinan global. Nah, saat ini saya akan berbincang-bincang bersama Bu Riza nih. Nah, apa nih sebenarnya hubungan perempuan berdaya dengan pengurangan kemiskinan, Bu?
2: Oke, terima kasih Mas Tikno dan teman-teman sekalian. Mungkin melihat dari tema ya Mas ya, ekonomi berdaya, perempuan berjaya. Yeah. Akan tetapi kalau perempuan ini sebenarnya berbicara perempuan itu kan sensitif ya Mas Tino ya. Yeah. Ketika ekonomi berdaya, perempuan berjaya, tentunya perempuan ingin bergaya. Ini sebenarnya menarik ini, apalagi bagi emak-emak yang nggak menolak tua gitu Mas ya. Ini gaya-gaya seperti itu sangat penting sebenarnya pada saat ini. Nah, jadi melihat pengaruh utamaan gender. Nah, tentunya atau dengan bahasa lain itu JETSI. Mas Tikno, JETSI itu adalah gender, disabilitas, dan inklusi sosial kan gitu ya. Jadi keseluruhan, tidak hanya bagaimana nanti di pengaruh utamaan gender ini tidak hanya fokus bagaimana perempuan dan laki-laki, tetapi di situ ada dari difabel, terus orang tidak mampu dan lain semacamnya, itu secara inklusif seperti itu Mas Tikno. Nanti kita akan coba diskusikan hal ini. Karena pengaruh utamaan gender itu sendiri adalah strategi untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, tentu kebutuhan dan masalah perempuan serta laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan atau program itu sendiri. Nah, tentunya dari berbagai atau mengintegrasikan, memadukan, menyatukan, menghubungkan antara laki-laki dan perempuan serta tadi secara inklusi itu tentunya bisa kolaborasi bagaimana semua itu mencakup dalam kategori sama-sama bisa berdaya gitu. Tujuannya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri, Mas Tigno, agar tidak ada kelompok yang tertinggal atau termarginalkan, bahkan dirugikan dalam proses pembangunan itu sendiri. Banyak pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan lain semacamnya. Itu Mas Tigno. Jadi, apa yang tadi disebut oleh jenengan itu, bahwasanya perempuan budaya bukan hanya berarti perempuan yang berdaya, bukan hanya berarti perempuan memiliki penghasilan, tetapi juga memiliki akses, kesempatan, pengetahuan, dan hak untuk mengambil keputusan itu sendiri. Karena ketika perempuan memiliki kemampuan ekonomi, pendapatan keluarga dapat bertambah, dan kebutuhan seperti pendidikan anak, kesehatan, dan pangan lebih mudah dipenuhi gitu, Mas Tigno. Jadi ketika kadang manusia itu, oh, perempuan itu bisa apa? Kan kadang ada bahasa-bahasa, apalagi di pedesaan ya, Mas Tigno ya. Oh, lenik bini gitu. Nah, larinya tetap di dapur. Nah, terbukti kok banyak pimpinan-pimpinan yang berasal dari seorang perempuan. Bahwasanya sebenarnya tidak ada sih kalau kita ngomong dan menganalisa antara laki-laki dan perempuan, ataupun yang memang apa ya, Mas, kayak difabel dan lain semacamnya, itu tidak ada perbedaan yang memang harus siapa di depan ataupun siapa di belakang. Akan tetapi intinya, kalau laki-laki tidak ada perempuan ataupun perempuan tidak ada laki-laki, itu seakan-akan pincang, seperti itu, Mas. Jadi memang saling membutuhkan, saling memenuhi, saling memberikan support satu sama lain, sehingga dampaknya nanti juga kembali kepada kebutuhan hidup, kebutuhan anak, keluarga, dan lain semacamnya gitu, Mas. Sehingga bisa dicontohkan, seorang ibu yang memiliki keterampilan membuat makanan atau berjual secara online dapat membantu meningkatkan pendapatan dalam keluarga. Nah, kadang kalau perempuan itu seakan-akan tidak bisa menghasilkan uang, kan gitu, Mas. Padahal kalau memang ada kemauan, sudah mempunyai kelebihan, sebenarnya kelebihan seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan ataupun difabel itu sendiri, Mas, di situ sebenarnya mempunyai kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kelebihan itulah yang mungkin nanti bisa kita sama-sama olah, sama-sama kita pelajari bersama, serta mengimplementasikan seperti apa nanti bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini sangat penting, karena memberdayakan perempuan berarti memperkuat satu keluarga. Dan ketika banyak keluarga kuat, ekonomi masyarakat juga ikut kuat.
1: Seperti jadi itu, sangat penting sekali ya, PMG-nya. Dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya urusan pemerintah saja.
2: Nggih, betul, Mas.
1: Jadi bagaimana nih budaya patriarki dapat menghambat perempuan keluar dari kemiskinan sendiri?
2: Iya, jadi berbicara patriarki ini seakan-akan apa ya, Mas, kita sebagai seorang perempuan harus tunduk kepada seorang laki-laki, apa ketika laki-laki ngomong kita sebagai perempuan harus ngomong, padahal sepertinya seharusnya tidak seperti itu, Mas. Tapi bagaimana, kita adalah partner dalam kehidupan. Kalau laki-laki memberikan sebuah perintah, ini selagi itu baik, tidak keluar dari konsep syariah, fine-fine aja gitu. Kita memang harus mengikuti, apalagi berbicara dalam sebuah keluarga ya, Mas, kan kita sudah sama-sama mempunyai keluarga masing-masing, suami istri, sehingga seakan-akan saya kepala keluarga. Jadi ketika saya ngomong, kamu harus gini, kamu nggak boleh kemana-mana, diem di rumah, dan lain semacamnya, kan ada kadang itu tergantung dari situasi dan kondisi dalam keluarga, bagaimana menjalaninya, seperti itu. Akan tetapi bukan berarti seorang laki-laki itu bisa menghambat potensi dan kemampuan seorang perempuan untuk bisa direalisasikan dalam kehidupannya, Mas. Akan tetapi bagaimana seorang laki-laki tetap bisa mendukung, mensupport, baik itu secara pendidikan, pendapatan ekonomi, ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dalam keluarga itu sendiri, Mas Tigno. Nah, budaya patriarki dapat menjadi masalah ketika perempuan dianggap hanya bertugas mengurus rumah dan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi, memiliki pekerjaan, mengelola uang, atau mengambil keputusan. Akibatnya, potensinya perempuan tidak berkembang dan ketergantungan ekonomi semakin besar. Itulah kalau perempuan tidak dikasih peluang. gitu Mas. Makanya kenapa seharusnya laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama memberikan peluang, selama itu tidak tanda kutip ya, tidak keluar dari konsep syariah itu sendiri. Kalau perempuan tugasnya seperti apa, bagaimana potensinya di bidang apa, yang penting disupport gitu. Jadi perempuan itu sebenarnya multi talent Mas, kalau bukan karena saya perempuan ya, kalau kita melihat keadaan kadang perempuan itu bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang laki-laki. Belum tentu laki-laki itu bisa melakukan sesuatu yang dilakukan. Merasakannya Mas. Terima kasih Mas atas merasakannya.
1: Saya juga merasakan seperti itu. Maaf ya, ini keluarga saya juga seperti itu. Jadi meskipun dalam tugasnya bahwa dia masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain.
2: Iya. Nah, ini sebenarnya perempuan ini serba mampu,
1: padahal
2: serba kuat.
1: Perempuan gitu. Harus diratukan kan?
2: Iya. Perempuan itu diratukan. Ada yang bilang, ketika saya menikah nanti sama kamu, kamu akan saya ratukan. Tapi si perempuan itu bilang gini, Mas, masa iya ketika saya menikah katanya mau diratukan, ya, tapi ketika sudah menikah saya suruh nyuci piring, mana ada ratu nyuci piring gitu Mas. Ada yang berdebat seperti itu akan tetapi sudahlah, yang penting apa yang terjadi dalam kehidupan itu kita tetap jalani, syukuri dan nikmati gitu. Nah, dengan hal itu tetap yang namanya dalam keluarga ataupun dari keluarga itu sendiri, bukan tidak hanya suami istri ya Mas ya, dalam keluarga, dalam pertemanan, sahabat dan lain semacamnya, antara laki-laki dan perempuan itu tentunya saling kolaborasi. Tidak seharusnya saya adalah laki-laki yang berkuasa atau saya perempuan juga bisa berkuasa, tidak, bukan seperti itu, akan tetapi bagaimana laki-laki dan perempuan sama-sama memberikan dampak yang positif, sama-sama memberikan bantuan atau bukti nyata terhadap potensi masing-masing yang ada. Karena semakin kita bersatu padu, semakin kita saling bantu membantu, baik itu laki-laki dan perempuan, maka akan semakin sejahtera dan berdaya dalam keinginan yang ingin dicapai, seperti itu Mas. Nah, mungkin menghormati peran laki-laki bukan berarti membatasi perempuan, seperti itu Mas. Jadi menghormati sebagai perannya laki-laki itu bukan berarti membatasi perempuan itu sendiri, dalam artian yang penting adalah memberikan kesempatan yang sesuai kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada tidak ada batasan bagi perempuan untuk bagaimana tidak menghormati laki-laki. Tetap posisinya kita sebagai perempuan itu kapan waktunya harus ta'zim kepada seorang laki-laki atau suami itu sendiri. Yang penting dapat izin dari si suami untuk diberdayakan kemampuan atau potensi yang dimiliki seorang perempuan, itu sudah sangat alhamdulillah.
1: Jadi gitu, bukan Mas, menjadi salah satu beban ya?
2: Bukan masalah beban. Yang penting selama sama-sama saling percaya, sama-sama saling mendukung, mensupport, itu sudah tidak ada beban sebenarnya. Apalagi bisa kerja sama Mas. Contohnya kayak misalkan di rumah habis kerja nih perempuan, misalkan dari kantor misalkan nyampe rumah, kerjaan nyuci piring, ngepel, cucian, jaga anak, beres-beres, ini perempuan itu akan menjadi sebuah beban Mas sebenarnya. Bebannya dalam artian tambahan pekerjaan. Tapi kalau sudah kita kerja sama, si cowok juga, laki-laki bekerja, perempuan bekerja, datangnya atau berangkatnya kita kerja sama juga, bantu ngepel, laki-lakinya bisa cuci piring dan lain semacam, itu tidak akan menurunkan kodrat laki-laki kok. Bantu-bantu bersih-bersih rumah itu justru suatu pembuktian kepada anak kita bahwasanya tugas ini itu tugas bersama, tidak hanya untuk perempuan, seperti itu Mas.
1: Kira-kira ngeluh enggak ya?
2: Kenapa Mas?
1: Kira-kira ngeluh enggak kalau pas enggak ada yang bantu seorang suami gitu, ngeluh enggak seorang perempuan itu kira-kira?
2: Kalau tidak dibantu ya merasa terbebani banyak. Kalau keluhan pasti ada Mas. Karena capek ada, tapi mungkin yang penting si suami itu memang ngomongnya baik-baik, mohon maaf tidak bisa bantu ya sayang, misalkan untuk hari ini gini-gini, itu menjadi obat keluhan tadi itu Mas. Berarti memang nggak bisa. Selama kita sama-sama bisa saling bantu, mungkin demi kenyamanan bersama, terus keharmonisan bersama, nah itu sangat penting untuk kita saling membantu sama lain gitu Mas. Karena perempuan tidak perlu mengambil tempat laki-laki sebenarnya Mas. Nah, perempuan hanya perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan tempat dan potensinya itu sendiri gitu. Iya Mas.
1: Terus peran laki-laki sendiri dalam PUG dan juga memberdayakan ekonomi perempuan apa nih?
2: Perannya laki-laki ya Mas ya. Dalam
1: memberdayakan dalam PUG sendiri
2: ya, dalam pengadu utamaan gender nggih.
1: Dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
2: Jadi memang laki-laki itu mempunyai peran ya Mas ya. Laki-laki memiliki peran yang sangat penting dalam pengaruh utamaan gender, dan dukungan dapat dimulai dari hal sederhana, membantu pekerjaan rumah tadi itu Mas. Yeah. Jadi itu termasuk perannya laki-laki juga gitu, sehingga mendukung istri dan lain semacamnya, karena pengaruh utamaan gender bukan perjuangan perempuan melawan laki-laki, akan tetapi pengaruh utamaan gender itu adalah upaya membangun kerjasama agar laki-laki dan perempuan sama-sama berkembang. Iya. Gitu Mas. Jadi laki-laki itu mempunyai peran penting memang dalam kehidupan berkeluarga, bersosial, dalam rumah tangga dan lain semacamnya, karena peran laki-laki itu memberikan sebuah contoh kepada perempuan. Bisa jadi kalau memang sebenarnya laki-laki dan perempuan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa jadi si laki-laki ini bisa memberikan contoh dari sisi lain kepada perempuan, dan perempuan ini juga memberikan contoh juga yang baik kepada laki-laki, karena dari sisi kelebihan dan kekurangan itu sendiri. Jadi memang mempunyai peran penting Mas sebenarnya laki-laki itu, daripada memberdayakan perempuan itu sendiri. Kayak saling bantu ya tadi, membantu pekerjaan rumah, terus bagaimana perempuan ini juga diberdayakan, mulai dari pendidikannya, mulai dari mengembangkan potensinya, mulai dari bagaimana perempuan tidak hanya dianggap lemah dan lain semacamnya. Ini juga menjadi sebuah peran laki-laki dalam membantu bahwasanya perempuan ini juga berdaya, gitu.
1: Terus bagaimana PUG dapat menjangkau dan juga perempuan miskin, perempuan desa, dan juga kelompok rentan?
2: Iya, program pemberdayaan tidak boleh hanya dinikmati perempuan yang sudah memiliki pendidikan atau modal dan akses teknologi itu sendiri Mas. Karena perempuan miskin dan kelompok rentan justru harus menjadi prioritas sebenarnya. Karena kenapa jadi lebih prioritas daripada orang yang sudah, perempuan yang sudah berpendidikan, perempuan yang sudah mempunyai modal dan potensi yang baik? Karena itu butuh perhatian secara spesifik berkaitan dengan orang-orang yang miskin tadi, perempuan miskin dan perempuan yang rentan itu sendiri. Itu memiliki apa ya Mas, perhatian khusus bagi mereka, agar mereka juga sama-sama merasakan seperti bagaimana perempuan di luar sana. Nah, mulai bagaimana kita menggali potensinya dengan cara memberikan sebuah modal, dengan cara mendampingi mengelola usaha, bagaimana mendapatkan hasil atau profit dari pekerjaannya itu sendiri. Nah, ini sangat penting, tidak hanya bagaimana oh saya nggak bisa karena saya bukan orang sempurna, karena saya bukan orang kaya, karena saya bukan perempuan berpendidikan tinggi, agar tidak memiliki pikiran seperti itu salah satunya. Sehingga sebenarnya manusia di muka bumi ini ketika kita saling bantu membantu, tidak hanya melihat dari tidak memandang bulu dalam artian seperti itu Mas, sebenarnya kita sama mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang lain itu sendiri gitu. Yeah. Sehingga bisa mengembangkan, sehingga tidak boleh ada perempuan yang tertinggal hanya karena lahir di luar dari orang keluarga miskin Mas. Sebenarnya tinggal di desa memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses, jadi itulah sangat penting bagi kita yang merasa mampu, yang merasa sempurna gitu Mas. Ini sangat kita memberikan manfaat pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Jadi
2: gitu.
1: Harus optimis ya.
2: Optimis.
1: Harus semangat.
2: Harus gitu. Semangat. Rasanya hidup itu tinggal kita jalani, yang penting kita mau berproses, iya, gitu Mas.
1: Nah, apakah perempuan harus bekerja di luar rumah agar disebut berdaya?
2: Tidak juga sih Mas, karena perempuan yang bekerja di luar rumah itu sebenarnya berdaya tidak selalu berarti bekerja di luar rumah. Jadi yang dimaksud berdaya itu sendiri adalah perempuan yang mengelola usaha dari rumah juga bisa. Terus mengelola keuangan keluarga dengan baik, menjadi manajer keuangan suami itu juga penting Mas. Bagaimana pengelolaan keuangan yang dikasih suami, itu sebenarnya sangat baik atau sudah diberdayakan perempuan itu sendiri, walaupun tidak harus keluar rumah gitu, memberikan sebuah kepercayaan, diberikan sebuah kepercayaan agar mengelola keuangan yang ada di dalam rumah seperti apa, agar mencukupi semua kebutuhan sehari-harinya. Ini sangat penting, sangat Mas. Penting. Laki-laki kadang enggak bisa ngatur keuangan secara apa ya, Mas, pas cukup dengan dana yang sekian, dengan budget sekian per bulannya. Ini kadang laki-laki sulit ya, sulit. Bukan tidak bisa secara total, sulit untuk seperti perempuan.
1: Kayaknya
2: ya.
1: Saya terpojok. Iya. emang kalau saya sadari emang kayak gitu. Seorang laki-laki tuh enggak mikir lah, Bu ya, tentang apa-apa gitu. Tapi kalau seorang perempuan memang banyak apa ya? Banyak caranya.
2: Oh, dengan uang segini nanti buat beras cukup berapa dia cukup enggak, dan bagaimana nanti tidak membebani suami terus. Ini juga ada loh, Mas, di pikiran seorang perempuan gitu. Makanya sangat bersyukurlah sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami ketika memiliki perempuan yang pintar mengelola keuangan, baik itu keuangan rumah tangga ataupun keuangan yang akan dikelola di luar gitu.
1: Itulah, Mas, yang disebutkan Bu Lisa tadi. Seorang perempuan itu punya kelebihan ya.
2: Iya, mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki seorang laki-laki. Iya, karena pemberdayaan sebenarnya, Mas, bukan memaksa perempuan menjadi sesuatu sih sebenarnya, tetapi memberi perempuan kesempatan untuk menentukan masa depannya. Jadi masa depan itu tidak hanya ketika sampean menikah dengan saya, masa depan kamu akan cemerlang, masa depan kamu akan indah gitu. Belum tentu, itu hanya kata-kata manis yang diucapkan di mulut saja gitu, Mas. Kita perlu mempraktekkan secara langsung dengan kehidupan yang ada, dengan dana yang ada, dengan proses yang ada, seperti apa pengelolaan itu sendiri nantinya. Apakah betul-betul seorang perempuan itu masa depannya enak, dengan terjaga baik secara, tidak hanya secara biologis ya, Mas, ya. Tidak hanya secara batiniahnya yang seharusnya dikatakan tenang, akan tetapi secara batiniahnya, zohiriahnya itu juga sama-sama perempuan dapat gitu, Mas.
1: Iya. Terus apakah ketika perempuan itu memiliki penghasilan, otomatis keluarga akan menjadi sejahtera?
2: Belum tentu juga.
1: Belum ya?
2: Iya, belum tentu juga. Karena penghasilan perempuan akan memberikan dampak yang lebih besar jika disertai pengelolaan keuangan yang baik gitu. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan kerja, serta dukungan keluarga. Karena itu tujuan akhirnya bukan sekedar membuat perempuan menghasilkan uang, akan tetapi membangun kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Itu poin pentingnya di situ, Mas. Jadi ketika perempuan memiliki penghasilan, otomatis keluarga menjadi sejahtera. Belum tentu itu juga, karena sebagai pendukung sebenarnya. Nah, kalau berbicara untuk menghidupi diri sendiri, untuk shopping dengan penghasilannya sendiri, itu kan bisa diukur dari pendapatan yang dimiliki gitu, Mas. Ketika diukur dari pendapatan berapa, pengeluarannya berapa, itu ketika hidup sendiri ya, Mas, ya, seorang perempuan itu bisa mungkin bisa mengira-ngira. Kadang nggak cukup juga sih, Mas, ketika memiliki pendapatan sendiri, hidup sendiri, belum keluarga, belum punya anak, kan, tetapi kebutuhannya itu banyak. Kadang bukan kebutuhan tapi keinginan. Ini yang perlu beda diperhatikan, ya, Bu, ya. Beda, Mas. Ketika kebutuhan itu keinginan diutamakan daripada kebutuhan, semua tidak akan pernah cukup.
1: Gitu. Contohnya mungkin apa?
2: Contohnya kayak kebutuhan sehari-hari, Mas. Kayak yang penting kita bisa makan seadanya, bisa beli baju untuk dipakai menutupi aurat buat ibadah dan lain semacamnya, itu yang dinamakan kebutuhan. Atau dikatakan kebutuhan primer itu sendiri ya. Nah, ketika berbicara keinginan, ini sudah melampaui batas dari kebutuhan itu sendiri. Nah, kalau udah keinginan, oh saya pengen mobil. Pendapatannya berapa, kan ya, gitu. Nah, ini perlu difikirkan. Selama kebutuhan kita tiap harinya itu belum terpenuhi, maka jangan pernah ngelunjak pada keinginan. Agar tidak jatuh, Mas. Kalau jatuh itu sakit sih sebenarnya. Nah, itu. Iya, Mas. Jadi perempuan menghasilkan pendapatan adalah awal perempuan memiliki kendali dan manfaat atas pendapatannya adalah pemberdayaan. Itu Mas. Jadi yang jenengan tanyakan tadi bahwasanya perempuan memiliki penghasilan otomatis keluarga menjadi sejahtera. Belum tentu, tergantung bagaimana pengelolaannya, tergantung bagaimana dia menggunakannya, tergantung dia bagaimana dia membeli sesuatu atau memfungsikan sesuatu dengan baik, dengan benar. Ketika dia salah dalam pengelolaan, salah dalam mengatur, salah dalam membeli sesuatu yang tidak manfaat dia beli, disitulah meskipun mempunyai pendapatan banyak, sepertinya belum bisa dikategorikan berdaya atau berjaya ekonominya gitu Mas. Gitu.
1: Bagaimana nih contoh PUG sendiri yang paling sederhana?
2: Mungkin pengaruh utamaan gender ya Mas ya, dapat dimulai dari keluarga Mas. Kita kan hidup setiap hari dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat. Lingkungan masyarakat, tetangga, kehidupan dan lain semacamnya ya. Anak perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan pendidikan yang sama, salah satu contohnya Mas. Jadi kita misalkan punya anak. Mas Tikno punya anak berapa?
1: Punya satu.
2: Punya satu, ya. Cowok cewek?
1: Cewek.
2: Cewek.
1: Ya.
2: Kebetulan saya satu juga cowok.
1: Cowok. Ya.
2: Jadi bisa menukar pikiran ya Mas. Ketika

0: kalau kita selain kebutuhan makan ya, mamin dan lain semacamnya, kayak pakaian dan lain semacamnya, menurut saya lebih banyak ketika mengeluarkan dana itu laki-laki daripada perempuan. Kalau berbicara pakainya yang mau branded gitu lah, Mas. Kalau perempuan itu kan mungkin dengan harga 2 juta sudah full sama make up-nya, sama baju atas bawah. Kalau laki-laki saya ketika melihat sarungnya aja, ini kan Madura Mas ya, yang betul, dikenal dengan kental keislaman dengan menggunakan sarung ya, tradisinya. Nah, sarung itu kadang ada yang harganya 6 juta ke atas dan lain sebagainya. Nah, itu 6 juta bagi perempuan Mas luar biasa, sudah lengkap seatas-tasnya gitu. Ini juga menjadi sebuah tolak ukur nantinya ketika kita memikirkan kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sendiri Mas. Mas Tigno, jadi pekerjaan apa itu Mas? Pekerjaan rumah dibagi secara adil ini juga salah satunya Mas. Selain jadi anak perempuan dan laki-laki itu menjadi sebuah pertimbangan dalam kita mengukur kebutuhan dan lain semacamnya, itu salah satunya. Yang kedua, pekerjaan rumah dibagi secara adil ini juga menjadi sebuah contoh dalam kehidupan. Tidak harus laki-laki dari pagi sampai malam wis main HP, waktunya makan dipanggil, terus waktunya main ya main. Paling enggak ini kita mulai sekarang sebagai seorang tua itu memberikan contoh sebuah keadilan dari hal kecil kepada anak-anak, baik laki-laki dan perempuan. Oh, perempuan ini nanti nyapu sini ya, yang emasnya nanti yang cowok bisa bantu beresin ini atau nyuci dan lain semacamnya. Kembali lagi, tidak akan menurunkan kodratnya laki-laki kok Mas, bahkan akan lebih dicintai dan disayangi seorang perempuan kalau laki-laki ikhlas membantunya setiap hari ya. Apalagi itu dikerjakan seutuhnya oleh seorang laki-laki, enak banget sebagai seorang perempuan gitu ya Mas ya, mengurangi beban.
1: Enggak, nanti dikerjakan sambil apa katanya orang duduk ngomrongok
0: iya
1: itu yang berbahaya ya.
0: Iya, jadi itu juga perlu apa ya Mas, kalau sesuatu dikerjakan tidak ikhlas pasti akan ada dampak Mas. Merasa ya itu kok ngomrongok dari tadi, meskipun bantu itu bikin gak nyaman kita sebagai seorang perempuan. Tapi kalau sifatnya kerjasama, saling bantu, oh sampean ngepel sana ya, saya ngepel di sini, weh, bahagianya Mas itu yang dimaksud, salah satu baiti janati. Ya itulah Mas.
1: Okay. Nah, kalau harus memilih nih satu langkah paling penting untuk memberdayakan perempuan itu apa, Lisa?
0: Memilih ya Mas, kalau berbicara pilihan ini kayaknya
1: sama seperti tadi, keinginan dan kebutuhan.
0: Keinginan dan kebutuhan, padahal pengen sama-sama didapat gitu ya. Itulah manusia Mas, tidak akan pernah merasakan kepuasan dalam kehidupannya selama itu masih bernyawa. Sudah ini, kurang ini gitu-gitu Mas. Jadi menurut saya sih Mas, yang paling penting adalah memberikan akses dan kesempatan. Nah, jadi untuk langkah paling penting untuk memberdayakan perempuan itu, jadi perempuan diberikan akses dan kesempatan dalam kehidupannya sesuai potensi yang dimiliki. Nih, salah satunya Mas, pendidikan tanpa akses ekonomi belum cukup. Jadi perempuan kalau hanya memiliki pendidikan, akan tetapi akses ekonominya belum cukup, ini juga dampaknya kurang baik gitu Mas. Akan apa, kekurangan peluang, kekurangan merasa sukses dan lain semacamnya seperti itu. Jadi modal tanpa keterampilan juga belum cukup. Jadi tadi ketika perempuan itu memiliki akses dan kesempatan, tentunya pendidikannya itu penting. Pendidikan, ketika memiliki pendidikan juga penting akses ekonomi sehingga mencukupi. Nah, setelah akses ekonominya baik, pendidikannya baik, maka modalnya itu sendiri juga perlu keterampilan. Jadi modal tanpa ada keterampilan yang nyata, maka itu belum dikatakan cukup secara signifikan, masih dalam muter-muter terus Mas gitu, tanpa ujung yang nyata gitu. Jadi kebijakan tanpa pelaksanaan juga tidak cukup. Jadi inilah peran perempuan sehingga bisa memberikan akses yang kesempatan sama suami lah atau sama seorang laki-laki, misalkan memberikan pendidikan, memberikan modal, memberikan keterampilan serta kebijakan dalam melaksanakan keinginannya, ini juga mempengaruhi sebenarnya Mas, untuk membuktikan bahwasannya perempuan ini juga bisa membantu perekonomian seorang laki-laki atau keluarga itu sendiri. Jadi karena itu diperlukan pendekatan yang menyeluruh Mas. Pendekatannya itu mulai dari pendidikannya seperti apa, mulai dari tingkat

0: SD kan. Tentunya ketika kita mungkin ada beberapa riset yang memang kami temui itu Mas, ada ketika perempuan atau laki-laki ijazahnya SD, pekerjaannya hanya misalkan di apa ya Mas, hanya jadi pembantu dan yep, misalnya yeah, ketika SMP hanya menjadi apa, ketika SMA hanya menjadi cleaning service dan lain semacamnya. Ini kan salah satu bukti bahwasanya pendidikan itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, itu sendiri. Nah, tentu saja dalam bagi perempuan itu sendiri, kenapa butuh banget peran laki-laki tadi untuk membantu, menyemangati serta memberikan edukasi yang nyata dan mengizinkan perempuan itu untuk berproses terus dalam potensinya. Seperti saya sendiri, meskipun sudah bersuami, alhamdulillah bisa aktif di berbagai kegiatan, bisa melanjutkan pendidikan karena support beliau. Itulah salah satu pentingnya kenapa laki-laki itu tanpa perempuan juga pincang, dan perempuan tanpa laki-laki itu juga akan merasakan pincang, ya, gitu,
1: jadi
0: Mas.
1: Jangan sampai berpendapat bahwasanya perempuan itu hanya stop di dapur saja.
0: Iya, jangan. Karena laki-laki juga bisa stop loh di dapur.
1: Iya, betul.
0: Kan ada chef-chef laki-laki yang pintar itu kan stay di dapur juga. Nah, itulah salah satu bukti bahwasanya kadang masyarakat belum luas ya, Mas, ketika memikirkan perempuan itu tetap di dapur lah atau di rumah. Nah, sebenarnya kalau laki-laki tidak mempunyai peluang di luar, tentunya juga tetap di rumah kan gitu Mas. Sehingga bagaimana kita mempunyai pemikiran yang luas, pemikiran yang memang berinovatif, kerjasama, saling memberikan pemikiran yang sama-sama memberikan sebuah kemajuan dalam potensinya, ini sangat baik gitu. Sehingga bisa kolaborasi, bisa memberikan sebuah kehidupan yang sejahtera antara laki-laki dan perempuan gitu Mas. Mungkin kenapa dalam laki-laki dan perempuan atau secara inklusif tadi ya Mas, ketika orang rentan, orang yang miskin, ini sebenarnya kalau berbicara perasaan dan keinginan itu sama Mas. Saya mungkin ada yang tuna netra, ada yang tuna apa dan lain semacamnya, itu sebenarnya keinginan, kebutuhan, kemauan itu sama Mas, cuman mempunyai kebatasan tertentu. Tapi jangan khawatir, di balik itu semua pasti Allah memberikan sebuah kebahagiaan yang berbeda itu Mas, lewat jalan yang berbeda juga gitu, antara orang yang merasa sempurna ataupun orang yang masih ada kekurangan di mata manusia. Kalau di hadapan Allah semuanya tidak ada perbedaan Mas ya. Jangan hanya bertanya apa yang bisa diberikan kepada perempuan, tetapi tanyakan juga kesempatan apa yang selama ini belum diberikan kepada perempuan.
1: Itu ya, untuk orang laki-laki nih. Jadi apa yang disampaikan Bu Riza tadi ya,
0: apa yang bisa diberikan kepada perempuan. Tapi, jangan hanya bertanya apa yang bisa saya berikan kepada perempuan, akan tetapi tanyakan juga kesempatan apa yang selama ini belum diberikan kepada perempuan. Itulah laki-laki.
1: Baik, mungkin ada contoh kecil Ibu yang bisa kita mulai hari inilah, agar perempuan itu semakin berdaya dan juga ekonomi kita semakin kuat bersama.
0: Jadi sebenarnya perempuan berdaya bukan berarti perempuan berjalan sendiri. Perempuan berdaya adalah ketika ia memiliki kesempatan. Nah, kesempatan itu inilah peluang bagi seorang perempuan. Di situ ada dukungan. Ini adalah salah satu contoh Mas kecil, misalkan di depan rumahnya strategis nih untuk membuka usaha si A yang bisa dikelola oleh ibu atau perempuan. Nah, disitulah butuh dukungan yang memang secara apa ya Mas, secara menyeluruh, baik dukungan secara modal, dukungan secara semuanya lah.
1: Semuanya.
0: Nah, disitulah insya Allah perempuan itu mau juga berproses. Kadang ada yang bilang perempuan itu hanya males-malesan di rumah, main HP, dan lain semacamnya. Sebenarnya itu kurang dukungan Mas. Kurang dukungan, kurang bimbingan, kurang arahan, bahwasanya perempuan ini juga bisa kalau mau gitu. Jadi kembali lagi tergantung pada diri kita sebagai perempuan atau laki-laki, mau enggak berubah, mau enggak berproses gitu. Karena kalau prosesnya itu mudah, maka hasilnya tidak akan indah. Jadi memang harus berproses yang sulit agar hasilnya itu memang nikmat gitu. Yeah. Jadi itulah masalah satu, didukung keluarga, dihargai masyarakat, dilindungi kebijakan, dan mampu menentukan masa depannya. Ketika perempuan tumbuh, keluarga ikut tumbuh. Ketika keluarga kuat ekonomi, masyarakat pun semakin berjaya. Nah, okay. Jadi memang itulah masalah satu contoh, dukungan itu sangat penting dari keluarga, bagaimana seorang perempuan ini aslinya sih juga bisa tumbuh sesuai dengan keinginan, apalagi selama dukungan itu menyertai.
1: Gitu, Mas. Oke. Okay. Karena waktu sudah 50 menit ini, yeah, tanpa terasa ya Bu ya.
0: Tanpa terasa ya Mas ketika berbicara.
1: Padahal masih banyak yang ingin dibahas nih. Yeah. Mungkin yang terakhir untuk kali ini dari Bu Lisa, bagi para kaum perempuan.
0: Bagi kaum perempuan, oke. Sebagai closing statement ya, betul, Mas ya. Jangan pernah, bagi seorang perempuan, jangan pernah merasa selalu di belakang laki-laki. Selama kita mampu, selama kita merasa bisa, majulah sesuai dengan dukungan laki-laki itu sendiri. Karena kehidupan yang nyaman dimulai dari kita sendiri. Perempuan juga berhak mempunyai posisi yang layak. Baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Lisa ya.
0: Sama-sama Mas.
1: Kebersamaannya Tidak. Sudah bincang-bincang siang ini di program Pengurus Utamaan Gender dan Inklusi ini. Okay. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya. Baik,
0: Mas.
1: Itu pendengar dan juga pemirsa di rumah yang saat ini lagi menyaksikan dan juga mendengarkan program Pengurus Utamaan Gender dan Inklusi di hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Sutikno dan juga Bu Riza, yeah, di kesempatan siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
2: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol the Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
2: Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan. Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ballers and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protogere, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Posmen Murjai di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejarah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari, iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter dan motor mobil.
8: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa nyangkut. Kemudian ini yang berikutnya, kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan di akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal, sekat kanal, sekat kanal. Dan dalam sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat-alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk ke kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk
9: siap.
8: Tambah 2.
9: Ya.
8: Makin banyak makin bagus.
9: Nah, itu cuma teknologi harus cek mulai mengenai.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh, aku alirin ke paling mana.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC.
8: Ya.
9: Kemudian pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus
8: sih. Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden El Nino yang di sebelah kiri, potensi
9: kemudian kemudian yang melaporkan kami juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh OMSN. Kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalim Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giorgisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol C. Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face.
4: Meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jangan cuma jadi penonton,

segenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari

mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Hmm. Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita ini jamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh? Ketika perbedaan tidak memisahkan, tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negara. Merawat keberagaman dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Madura, hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Madura hari ini kembali saya hadir. Kita Ayu menemani Anda ya. Dan di edisi hari ini 24 Agustus 2026 di hari Senin tepatnya. Dan ini kita sering bilangnya hari kejepit ya. Karena besok ini tanggalan merah. Barangkali satu-satunya tanggalan merah sampai di beberapa. Oke, saya coba cek ya, karena ini menarik. Oke, sampai 2 bulan ke depan ya, gak ada tanggalan merah lagi. Tanggal 25 Agustus besok kita umat muslim melaksanakan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Dan seperti biasa di Madura hari ini beberapa informasi akan saya hadirkan pendengar dari Sumenep dan Pamekasan. Ditemani dengan rekan saya Tikno yang berada di RRI Sampang untuk menginformasikan informasi teraktual dari Sampang dan Bangkalan. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Tikno. Assalamualaikum Tikno. Oke, nampaknya kita belum bisa tersambung bersama Sutikno ya. Pendengar, kita coba kembali menghubungi sambil saya akan hadirkan informasi perdana. Informasi perdana saya coba dari Sumenep ya, pendengar. Arya Arasa, Sosiopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus mengajak generasi muda belajar melalui praktik nyata. Kegiatan ini dipusatkan di kebun selada Taruna Tami Hidrofarm milik kelompok tani Cahaya Abadi Desa Sumenep setelah sebelumnya mendapat materi tentang krisis iklim, pengelolaan bank sampah, budidaya maggot dan lele, serta pembuatan ekoenzim dan ekobrik. Peserta kali ini dikenalkan dengan pertanian modern ramah lingkungan melalui budaya hidroponik. Praktik hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadikusuma. Peserta mendapat pemahaman mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air.

Baik, oke, pendengar, sambil kita menunggu sambungan kembali bersama RRI Sampang, untuk informasi selanjutnya, stay tune Programa 1 di Madura hari ini.

0: Oke, baik. Masih di Madura hari ini. Kita coba kembali hubungi Tikno.
1: Ya, Ayu.
0: Oke, kabar baik hari ini ya.
1: Alhamdulillah baik, Ayu.
0: Tadi kita sudah hadirkan informasi perdana ini
1: Ya.
0: Terkait dengan siswa yang belajar hidroponik dari galon bekas. Dan hari ini adalah hari kelima yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid. Nah, silakan informasi apa saja yang akan dihadirkan sekaligus dari Sampang dan Bangkalan, Tikno.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ayu. Baik, pendengar, informasi nanti yang akan saya hadirkan. Ada beberapa informasi dari Kabupaten Sampang, ya. Di antaranya, pendengar, industri garam di Sampang ini berpotensi dongkrak ekonomi, dan juga Satgas pastikan distribusi MBG tetap aman lewat skema mitigasi. Informasi berikutnya, Puskesmas Robatal ini berhasil tekan kematian TB MDR dengan kearifan lokal dan dukung ekonomi warga dan berantas rentenir. BMTNU Jatim meresmikan cabang baru. Disnaker Sampang ingatkan warga waspadai tawaran kerja ilegal dan juga nanti memperingati Maulid, ya, di mana Maulid Nabi momentum meneladani Rasulullah. Dan tentunya saya akan hadirkan informasi selanjutnya mendengar dari Kabupaten Sampang.
2: Karena informasi dan inspirasi terus satu.
1: Ya, pendengar, wacana pembangunan industri pengelolaan, maksud kami pengolahan garam di Kabupaten Sampang mendapat perhatian dari legislatif. Ketua Komisi 2 DPRD Sampang, Alan Kaisan, menyambut baik peluang masuknya industri garam ke Madura, khususnya Kabupaten Sampang, agar segera direalisasikan. Politikus Partai Gerindra itu menilai produksi garam saat ini masih sebatas menghasilkan komoditas, sementara proses hilirisasi belum terwujud secara optimal. Karena itu, mendengar, keberadaan industri pengolahan garam dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Alan, Kabupaten Sampang memiliki lahan garam terluas di Madura, dan kondisi tersebut dinilai selaras dengan rencana pembangunan industri pengolahan garam yang diharapkan segera terrealisasi. Dia menilai peningkatan kesejahteraan dan juga pembangunan ekonomi Madura tidak bisa dilepaskan dari keberadaan industri.

0: Informasi berikutnya pendengar, terkait dengan Satgas, pastikan distribusi MBG tetap aman lewat skema mitigasi, di mana sebanyak 17 Satgas atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sampang dihentikan sementara operasionalnya akibat proses penertiban fasilitas yang meliputi mutasi kepala SPPG. Kebutuhan relokasi dapur hingga penyesuaian tata letak atau layout fasilitas. Kendati demikian, Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, memastikan bahwa kebijakan penertiban ini tidak akan mengganggu kelangsungan program distribusi makanan bagi para siswa. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah ini telah menyiapkan strategi mitigasi yang komprehensif dengan mengalihkan cakupan layanan dari 17 SPPG yang disuspensi menuju dapur-dapur SPPG terdekat yang masih aktif beroperasi. Melalui skema pengalihan yang terintegrasi ini, rantai pasok dari hak pemenuhan gizi pada siswa di lapangan dijamin tetap aman tanpa mengalami kehambatan yang berarti. Pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang sendiri menargetkan seluruh proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout, dan penyesuaian manajemen tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat. Ya, Ayu dan juga pendengar, itu dua informasi awal dari RRI Sampang, dan selanjutnya kembali ke Ayu di Sumenep untuk informasi dari Kabupaten Sumenep dan juga Pamekasan. Silakan Ayu.
1: Baik, terima kasih Tikno. Tadi informasi dari Sampang ya juga sudah dihadirkan. Dan kita bergeser kali ini masih dari Sumenep, pendengar. DPRD Sumenep mendesak Pemkab memperkuat sarana prasarana kedaruratan. Minimnya fasilitas dinilai membuat penanganan insiden, terutama kebakaran, tidak maksimal. Wakil Ketua DPRD Sumenep Dulsia mengatakan kebakaran puluhan sepeda motor warga Bukit Eteng, Desa Tembayangan, Kecamatan Kagayan terus menjadi bahan evaluasi. Peristiwa tersebut menunjukkan keterbatasnya fasilitas kedaruratan dan efisiensi anggaran tidak semestinya dijadikan alasan. Pemerintah dinilai perlu menunjukkan keberpihakan dengan mengutamakan anggaran untuk fasilitas yang menyangkut keselamatan warga. Menurut Rahman, salah satu warga Kecamatan Kagayan, ketiadaan fasilitas pemadam kebakaran ini turut memperparah dampak kebakaran. Warga hanya bisa menyaksikan kendaraan mereka terbakar tanpa mampu melakukan penanganan. Sementara itu, Kabid Damkar Satpol PP Sugianto menegaskan pihaknya belum bisa membentuk posko di Kecamatan Kepulauan karena keterbatasan anggaran. Saat ini Damkar masih berstatus bidang yang berada di bawah naungan Satpol PP. Hal itu menyebabkan kewenangan dan anggaran yang dimiliki untuk memaksimalkan mitigasi maupun pemadaman saat kebakaran masih minim. Masih dari Sumenep, Pemkab Sumenep memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui UHC, Universal Health Coverage. Program jaminan kesehatan juga diterapkan di Sumenep sejak Oktober 2022 lalu. Ini Bupati Ahmad Fauzi yang meluncurkan ya pada waktu itu hari jadi Sumenep yang ke-753. Dan memasuki tahun kelima 2026 ini cakupannya sudah 99,94%. Ini hampir mencakup seluruhnya, keseluruhan jiwa ya di Sumenep. Capaian itu menghantarkan Pemkab kembali meraih UHC Award tahun ini kategori madya dari pemerintah pusat. Sumenep juga pernah menerima UHC Award kategori utama. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi juga mengatakan ini komitmen pemerintah daerah memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Tingginya cakupan UHC harus diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan. Karenanya Pemkab tidak hanya fokus pada angka kepesertaan tetapi juga memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas. Baik, masih ada dua informasi dari Pamekasan. Kita bergeser ke Sampang dan Manggalantik, noh.
0: Ya baik, terima kasih Ayu. Dan informasi berikutnya masih dari Kabupaten Sampang, pendengar. di mana Puskesmas Robetal ini berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resisten atau TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal, Dr. Benny Irawan menyampaikan pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, mendengar pihak Puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien. Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi penggabungan tiga program sekaligus, yakni pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi ke Pantura, kenali, pantau, dan rawat pasien TB sampai sembuh. Puskesmas meracik jamu tradisional untuk mengurangi efek samping mual akibat obat TB, sehingga pasien lebih disiplin dalam menjalani masa pengobatan. Inovasi ke Pantura, Puskesmas Robatal mempunyai keberhasilan tinggi, di mana secara persuasif berhasil mengajak pasien TB untuk melakukan pengobatan sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kasus TB pada tahun 2030 mendatang.

Baitul Mal wa Tamlil, Nahdlatul Ulama atau BMT NU Jawa Timur resmi memperluas jangkauan layanannya dengan meresmikan kantor cabang Kedungdung siang ini. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat akar rumput sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Direktur Utama BMT NU Jatim, Mas Yudi Kanzilla, menyatakan bahwa kehadiran BMT NU di Kecamatan Kedungdung bertujuan untuk mendorong kemandirian usaha dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai produk keuangan syariah. Kehadiran BMT NU diproyeksikan membantu pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat usaha warga. Cabang Kedungdung menjadi kantor cabang ke-118 yang beroperasi di 12 kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Pembukaan cabang ini juga bersamaan dengan peresmian kantor cabang di Kecamatan Sokobana, perluasan jangkauan layanan di Kabupaten Sampang. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Dan saat ini, BMT NU ini telah mengoperasikan 12 kantor cabang di Sampang. Ditargetkan dalam waktu dekat akan berdiri dan juga melayani seluruh kecamatan yang ada di Sampang. Khususnya di Kabupaten Sampang, BMT NU menunjukkan komitmen kuat untuk menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Dan saat ini BMT NU telah mengoperasikan 12 kantor cabang di Sampang. Mas Yudi menambahkan, pihak manajemen menargetkan pembentukan 14 kantor cabang di Kabupaten Sampang hingga akhir tahun ini, sehingga seluruh kecamatan dapat terlayani secara merata.

Ya, pendengar, masih ada dua informasi lagi dari RRI Sampang, dan tentunya saya kembali ke Ayu untuk menuntaskan dua informasi dari Kabupaten Pamekasan. Silakan, Ayu.

0: Baik, informasi dari Pamekasan, pendengar, cek kesehatan gratis telah mencapai 40% dari total kependudukan di Pamekasan. Ini tercatat hingga Januari sampai 19 Agustus lalu. Menurut Kadinkes Pamekasan Saifuddin, dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat. Masalah kesehatan lainnya juga ditemukan dari hasil CKG, yakni prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, gigi berlubang. Saifuddin menuturkan hasil CKG, petugas mengarahkan masyarakat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, baik di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit. Oke, informasi selanjutnya, rencana penambahan koleksi buku di perpustakaan daerah Perpusda M. Tabrani Pamekasan belum bisa diwujudkan. Sebab anggaran 40 juta pengadaan buku belum dibelanjakan dan Kadis Perpustakaan Karsipan DKP Pamekasan Munapik berdalih terdapat beberapa alasan mendasari lembaganya belum merealisasikan anggaran, antara lain karena masih memetakan kebutuhan koleksi, usulan pengunjung, tema buku hingga daftar buku yang paling banyak diminati. Buku yang dibeli harus benar-benar sesuai. Dan anggaran pengadaan buku perpustakaan tahun ini jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, pendengar, anggaran pengadaan buku 198 juta, sedangkan saat ini hanya 40 juta rupiah. Munapik menjelaskan keterbatasan fiskal menjadi salah satu penyebab menyusutnya anggaran. Sedangkan anggaran yang dikoleksi DPK Pamekasan tahun ini hanya 550 juta. Dana 500 miliar dibagi kebutuhan rutin lainnya, sekretariat, serta 3 bidang di lingkungan DPK. Semua informasi sudah kami hadirkan pendengar. Kita bergeser selanjutnya, Sampang dan Bangkalan Tikno.
1: Baik, terima kasih Ayu telah menuntaskan informasi dari Kabupaten Sumedang dan juga Pamekasan ya di program Madura hari ini. Saya juga akan menuntaskan dua informasi lagi dari Kabupaten Sampang.

Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang meminta calon pekerja migran memastikan legalitas perusahaan dan mekanisme penempatan sebelum menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri. Kepala Disnaker Sampang, Asroni, mengatakan masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan Disnaker untuk memastikan perusahaan penempatan pekerja migran atau P3MI yang menawarkan pekerjaan telah resmi dan memiliki izin.

Menurutnya, masyarakat masih mudah tergoda janji penghasilan besar tanpa memeriksa dokumen dan legalitas perusahaan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko eksploitasi hingga hilangnya perlindungan hukum di negara tujuan. Sebagai upaya pencegahan, Disnaker Sampang membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri. Disnaker juga menjalankan program SMK Go Global yang membekali peserta dengan keterampilan, termasuk bahasa Inggris dan Korea. Asroni menegaskan, peningkatan keterampilan dan keberangkatan melalui jalur resmi penting dilakukan agar masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih aman sekaligus terhindar dari praktik kerja ilegal dan ancaman perdagangan orang. Informasi terakhir, pendengar, terkait dengan maulid Nabi, momentum meneladani Rasulullah. Iya, pendengar, momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Khotib Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Mahrus Zamroni, menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah, baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah, maupun membangun akhlak, moral, dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian, dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang damai, rukun, serta penuh toleransi. Sementara itu, tokoh masyarakat desa Kulpung, Zain, mengatakan tradisi peringatan maulid Nabi di Kecamatan Pangarengan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Ya, pendengar, akhirnya seluruh informasi dari Kabupaten Sampang telah saya hadirkan di kesempatan pagi siang ini, edisi Senin 24 Agustus 2026, dan saya Sutikno dari RRI Sampang serta rekan saya Gita Ayu dari RRI Sumenep mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Thank you.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: sumenap siang ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin, karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara ku mencintaimu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: diciptakannya manusia itu adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang panah ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Apa kabar Anda di sore hari ini? Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu punya ide-ide baru untuk mengembangkan usaha ya. Dan di sore hari ini Anda kembali bersama saya Ningrum ya, dalam program UMKM Bicara, ruang ngobrol santai bersama para pelaku UMKM dan juga orang-orang inspiratif yang punya cerita, pengalaman, serta tips menarik seputar dunia usaha begitu. Nah, pendengar setia RRI, kalau selama ini kita berpikir bahwa memulai usaha itu harus punya modal besar, tempat yang luas, dan juga peralatan yang lengkap, ternyata tidak selalu begitu ya. Ada usaha yang bahkan bisa dimulai dari halaman rumah sendiri dengan lahan yang tidak terlalu luas, begitu, modal yang relatif terjangkau juga, tetapi kalau dikelola dengan baik bisa memberikan hasil yang menarik. Nah, salah satunya adalah budidaya ikan lele. Lele ini memang sudah sangat akrab dengan kehidupan masyarakat kita, mudah ditemukan, banyak peminatnya, bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, dan ternyata di balik itu semua juga ada peluang usaha yang cukup menjanjikan, begitu. Nah, di sore ini kita akan ngobrol lebih jauh dengan seseorang yang sudah terjun langsung di dunia budidaya lele. Beliau sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Dimas Bima Widya Brata SPT. Beliau merupakan owner Jalemor atau Raja Lele Makmur dari Galis Pamekasan gitu ya. Oke, saya sapa dulu, selamat datang di UMKM Bicara, Mas Dimas.
2: Ya, baik, Mbak Ningrum.
1: Iya, terima kasih Mas Dimas. Senang sekali bisa ngobrol di sore hari ini. Jadi pendengar RRI jangan kemana-mana, karena kita akan mulai dari bagaimana membudidaya lele dari rumah, berapa sih kira-kira modalnya, dan juga bagaimana cara merawatnya, sampai bagaimana supaya lele ini benar-benar benar menghasilkan keuntungan, begitu ya Mas ya. Oke, Mas Dimas, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih. Ini banyak masyarakat sebenarnya tertarik nih untuk mencoba membudidaya lele, tetapi seringkali muncul di pikiran kita juga, wah, saya tidak punya lahan luas, tidak punya kolam besar, dan juga modal yang terbatas. Nah, sebenarnya seberapa realistis sih budidaya lele ini dilakukan dari rumah dengan kondisi lahan dan modal yang terbatas, Mas Dimas?
2: Sebenarnya ya, untuk lahan yang terbatas itu, untuk budidaya lele itu bisa hanya dengan berukuran kolam yang berukuran 2x2 meter, itu juga bisa. Itu sudah bisa jadi, bisa kita tebar bibit kisaran 500 ekor, bisa sampai juga 1000 ekor. Tergantung kita memelihara airnya yang pertama, memelihara airnya gitu Mbak. Jadi air yang akan memelihara ikan kita, seperti itu.
1: Oh, seperti itu Mas Dimas. Mas Dimas, kalau kita bicara budidaya lele dari rumah itu sebenarnya seperti apa sih peluang usaha ini bagi masyarakat yang mungkin selama ini hanya punya halaman kecil tetapi ingin mencoba usaha sampingan yang tidak terlalu membutuhkan tempat luas, bisa dikerjakan secara bertahap begitu Mas?
2: Ya, sebenarnya modalnya cukup kecil ya Mbak. Sebenarnya dengan modal 500 ribu saja itu sudah bisa sebenarnya. Tinggal kita mengamankan airnya agar selalu terjaga dengan baik. Maksudnya kita bisa menggunakan probiotik di sana, dengan kita membuang endapan kotorannya setiap hari, tiap pagi, dan pemberian pakannya itu tidak over pemberian pakannya, seperti itu. Jadi pemberian pakannya itu bisa biasanya itu 10% dari berat ikan yang awal kita tebar seperti itu untuk pemberian pakannya. Dan itu ya, kita bisa contohkan itu Mbak, di tebaran bibit 1000 ekor. Nah, anggaplah yang hidup itu 90%. Berarti dari bibit 1000 ekor ini kita bisa yang bisa bertahan itu biasanya hanya 900 ekor. Ada kematian lah 100 ekor. Anggaplah seperti itu. Dari 900 ekor ini kita lihat pasar di wilayah Madura ini biasanya itu ikannya per 1 kilo itu isi 12 ekor. Jadi dari 900 ekor bibit lele ini bisa ketemu di angka 75 kilo gitu Mbak. Sedangkan pakannya seharusnya loh ya, seharusnya itu dari pakan 1 kilogram itu bisa menghasilkan daging juga 1 kilogram Mbak. Jadi kalau bobot akhirnya itu bisa ketemu di 75 kilogram, habis pakannya seharusnya itu di 75 kilogram juga Mbak. Jadi kisaran anggap kita ambil rata-rata ini per kilonya harga pakannya itu di 12.000. Nah, di 12.000 ini ketika dikalikan 75 kilogram pakan, itu modal yang kita harus keluarkan berarti 900.000. 900.000. Nah, sedangkan bobot ikannya itu kan tadi 75 kilogram. Nah, itu dikalikan harga tengkulak. Biasanya kan harga tengkulak dulu. Kalau kita belum punya segmen pasar sendiri lah, itu bisa dari tengkulaknya yang ngambil, itu biasanya diberikan harga itu 19.000. Jadi 75 kilo dikalikan 19.000 itu ketemu di angka 1.425.000. Nah, ketika di angka 1.425.000 itu kan tadi dikurangi dengan biaya pakan 1.900.000 Mbak. Terus dikurangi dengan biaya bibit. Biaya bibit lelenya itu biasanya per 1000 ekornya itu di ukuran 4 cm Mbak. Itu harganya 160.000. Jadi sisanya, sisa laba yang kita terima itu di kisaran 365.000. Seperti itu. Nah, semisal kita melihara bibitnya itu cuma 500 ekor, ya berarti kita dapat labanya itu kisaran di 182.000. Seperti itu, Mbak.
1: Menarik sekali ya, Mas Dimas. Jadi ternyata memulai budidaya lele itu tidak selalu harus membayangkan kolam yang besar dan juga lahan yang luas gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal peluang pasarnya, Mas Dimas, lele ini termasuk ikan yang cukup familiar ya di masyarakat dan banyak dikonsumsi juga. Tetapi sebagai pelaku usaha, ini tentu kita perlu tahu apakah permintaan pasarnya memang cukup stabil, dan menurut pengamalan Mas Dimas sendiri, siapa saja sebenarnya pasar utama lele hasil budidaya, dan ini bagaimana peluang penjualannya untuk pemula, Mas?
2: Oke, untuk pemula itu sebenarnya kita bisa berjualan online juga bisa, Mbak. Jadi dari lele yang kita pelihara itu kita jual dengan kemasan lele bumbu lah seperti itu. Itu harganya lebih tinggi. Satu kilonya itu bisa mencapai 30.000 per kilonya. Nah, seperti itu. Jadi keuntungannya lebih tinggi lagi. Sedangkan tadi itu diambil tengkulak hanya 19.000. Kalau kita bisa jual sendiri dengan harga dengan lele bumbu itu, bisa kita dapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
1: Begitu. Tentu saja ini sangat menarik pendengar. Dan kalau kita sudah membahas soal peluang usaha dan juga modal awal, sekarang kita akan menanyakan hal lain juga, Mas Dimas, sebelum membeli benih lele, apa saja sih yang harus diperhatikan oleh calon pembudidaya yang salah pilih, terutama untuk ukuran benih nih, kondisi fisiknya dan juga kualitas benih yang nantinya sangat menentukan tingkat keberhasilan budidaya.
2: Iya, untuk benih ya, sebenarnya kita harus cari penjual benih yang amanah lah. Nah, biasanya itu contohnya ya, dari penyakit itu biasanya kalau di bibit itu biasanya sirip merah, kumisnya keriting, seperti itu. Terus ukurannya tidak seragam, Nah, seperti itu tuh ciri-ciri bibit yang ya saya bilang saya bisa bilang itu bermasalah lah, seperti itu.
1: Itu sudah kriteria ya, ciri-cirinya ya.
2: Ciri-ciri.
1: Ada lele juga ada yang kumis keriting gitu.
2: Iya. Ya mungkin itu biasanya karena kena jamur seperti itu, terus panas yang ya kita tahu Madura yang seperti ini panasnya ya Mbak ya. Terus kalau malam tuh dinginnya luar biasa. Jadi kalau di musim kemarau nih kayak sekarang ini cukup lumayan menantang gitu. Okay. Karena harus diberikan perawatan yang
1: ekstra. Okay. Nah, Mas Dimas sendiri nih sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia perlilian, Cie?
2: Sebenarnya Mbak ya, yang punya usaha lele ini itu sebenarnya kakek saya. Nah, itu awal mulanya di tahun 2014 seperti itu. Namun saya nggak bisa lari dari situ juga. Saya juga pekerjanya juga, jadi ikut-ikut bantu juga. Jadi tahulah sebelum-belumnya usahanya kakek ini tentang perlelean ini seperti apa. Jadi tahu juga seperti itu. Oh, dari gitu. Pengalaman lah.
1: Sekarang sudah berapa kolam Mas Dimas?
2: Kalau di saya itu ada 3 kolam utama. Itu biasanya hanya untuk penampungan. Kan kami juga ngelola kelompok petani lah gitu, bisa disebutnya Mbak ya. Jadi kita tuh selaku tengkula itu ngambil dari petani, ngulak dari petani. Itu enggak langsung kami tebar ke pengecer, tidak. Jadi kita tampung dulu di rumah. Nanti setelah lelenya bisa optimal, baik, bisa dijual dengan baik, baru kita lepas ke pengecer seperti itu.
1: Oke, seperti itu. Nah, ini kemudian soal kolam nih. Kita tahu sekarang ada berbagai macam pilihan, mulai dari kolam terpal ya, ada kolam beton, sampai metode lain yang lebih sederhana. Nah, untuk seorang yang baru pertama kali mencoba dan juga ingin menekan modal juga, jenis kolam seperti apa sih Mas Dimas yang direkomendasikan dan yang paling baik untuk pemula gitu?
2: Iya, kalau untuk pemula ya hanya untuk coba-coba saja dulu kan seperti itu. Itu sebenarnya ukurannya kecil saja, menggunakan terpal yang ukurannya 2x2 atau 3x2 itu sudah cukup untuk tebaran 1000 sampai panen nanti. Untuk terpalnya itu kan biasanya dikasih penahan. Bisa kita menggunakan batu bata yang mungkin ya, tapi cukup lumayan kalau harganya. Kalau batu bata bisa dengan bambu juga bisa Mbak, seperti itu.
1: Iya. Kalau musim panen itu biasanya berapa lama benih itu sampai bisa dipanen Mas Dimas?
2: Gini ya Mbak, untuk panen itu karena ukuran lele itu besarnya nggak seragam, jadi di 2 bulan pertama itu mesti panen, tapi nggak terlalu banyak. Nah di sesi yang kedua itu di 2,5 bulan. Itu yang lumayan banyak, dan nanti di 3 bulan terakhir. Biasanya seperti itu Mbak. Jadi tergantung pakan juga. Kalau pakannya kita menggunakan protein yang tinggi, itu bisa lebih cepat juga ke pertumbuhan.
1: Nah ini berbicara soal pakan juga nih. Ini menarik karena pakan biasanya menjadi salah satu biaya terbesar dalam budidaya ikan. Nah ini bagaimana cara memberikan pakan yang tepat, baik dari jumlah maupun waktu pemberiannya, supaya lele ini tumbuh cepat tetapi biaya pakan tetap dikendalikan begitu Mas?
2: Okay. Untuk pakan ya Mbak, biasanya itu kalau peternak kami itu di satu bulan pertama kita anggap itu masih masa benih lah, masih benih, itu biasanya pemberian pakannya itu 3 kali sehari seperti itu Mbak. Nah lanjut ke berikutnya itu di bulan kedua itu 2 kali sehari, pagi dengan malam biasanya seperti itu. Nah nanti di masa-masa yang 2,5 bulan itu bisa dikurangi lagi untuk pemberian pakannya. Bisa cuman sekali dan bisa juga menggunakan pakan alternatif seperti itu Mbak.
1: Apa itu pakan alternatifnya Mas Dimas?
2: Nah, biasanya tuh banyak pakan alternatif Mbak. Biasanya kalau cuman skala rumahan ya, itu bisa menggunakan tanaman paku air. Terus bisa juga menggunakan maggot BSF. Itu juga bisa. Terus bisa juga menggunakan

0: sering dilakukan oleh pemula ketika pertama kali memelihara lele, dan ini gimana cara menghindarinya gitu Mas?
1: Oke, biasanya kematian yang disebabkan oleh bakteri gitu Mbak ya. Kadang amoniaknya naik, itu biasanya peternak itu lupa untuk membuang endapannya. Kadang sampai 5 hari lupa nggak dibuang itu endapannya. Jadi itu amoniaknya naik ke atas. Jadi ikannya bisa stres. Nah, setelah stres itu gampang nanti penyakit-penyakitnya masuk seperti itu, Mbak. Nah, dari penyakit tersebut nanti bisa merambat ke yang lain-lain kayak jamurnya, badannya tumbuh jamur kayak seperti itu, kembung dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan nanti mati. Kadang juga lupa untuk membuang airnya itu diisi dengan air baru gitu. Terlalu apa ya, amoniaknya terlalu numpuk, jadi sarangnya penyakit lah untuk lele seperti itu. Itu yang menyebabkan kematian biasanya.
0: Nah, ternyata ada banyak hal kecil yang harus diperhatikan juga. Jadi bukan sekedar memasukkan ikan ke dalam kolam seperti lagunya ya. Ada juga memberi makan lalu menunggu besar. Ada tekniknya juga pendengar, ada perhitungannya, dan tentu juga ada ketelatenannya juga begitu ya Mas Dimas. Oke. Nah, karena kita ingin usaha ini bukan hanya menjadi kegiatan mengisi waktu luang, tetapi benar-benar bisa menjadi sumber tambahan penghasilan. Mas Dimas, kalau seorang mulai budidaya lele dari benih sampai siap panen, secara umum itu membutuhkan sekitar yang disampaikan Mas Dimas tadi 2 sampai 3 bulan begitu ya.
1: 2 sampai 3 bulan.
0: Nah, kalau kita mengambil contoh seseorang yang mulai dengan jumlah kolam yang benih relatif kecil ya, karena masih tahap belajar, bagaimana cara sederhana menghitung antara modal yang dikeluarkan dan biaya pakan, biaya perawatan sampai hasil penjualan, agar orang tersebut itu bisa mengetahui apakah usaha yang dijalankan ini benar-benar untung atau justru hanya putar modal.
1: Ya betul-betul Mbak. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pakan biasanya kan terlalu over pemberian pakannya itu. Nah, di situ yang jadi masalah biasanya. Seharusnya itu pemberian pakannya itu dalam 1 kilo pakan bisa jadi 1 kilo daging seperti itu, Mbak. Jadi wajib kita takar. Biasanya itu hanya 10% dari bobot
0: badannya. Maksudnya 1 kilo pakan 1 kilo daging itu gimana, Mas Dimas?
1: Jadi gini, ketika kita memelihara itu, kita pertimbangkan kayak tadi, kalau kita habis pakannya itu 75 kg, nanti setelah panen, itu harusnya ketemu di angka bobotnya juga 90 kg lele.
0: Seperti itu. Oke.
1: Harusnya seperti itu, agar tidak menimbulkan kerugian juga, Mbak.
0: Nah, kita... Mas Dimas, kita sering mendengar juga bahwa keuntungan usaha kecil itu bukan hanya ditentukan dari besarnya produksi, tetapi juga dari kemampuan mengatur biaya dan juga mencari pasar ya. Menurut Mas Dimas, ini bagaimana cara seorang membudidaya lele rumahan menjaga supaya biaya produksi tetap efisien, tetapi kualitas ikan ini yang dihasilkan tetap bagus dan diminati pembeli? Seperti kita ketahui, zaman sekarang begitu ya, harga bahan-bahan itu mulai naik, kadang turun begitu Mas Dimas.
1: Iya betul. Betul Mbak ya, untuk pakan sekarang, kita lihat saja di tahun lalu ya. Pakan itu di tahun lalu, satu saknya itu masih di angka 250-an lah. Nah, sekarang ini sudah hampir menyentuh angka 400 untuk pakan. Kita lihat saja di pakan min 1 itu 390, pakan min 2-nya itu di 380 maksud saya. Dan untuk pakan min 3-nya itu ada di angka 370. Jadi pakannya udah hampir menyentuh 400.000 gitu. Nah, untuk jadi kita harus efisiensinya harus lebih baik lagi dengan bisa menggunakan pakan alternatif seperti itu. Kita harus mencari peluang lah. Dengan permintaan pasar yang sekarang ini sangat tinggi menurut saya, dengan adanya MBG juga Bu,

0: Terus permintaan pasarnya itu juga stabil untuk permintaan lele. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Maulud. Nah, di bulan Maulud itu biasanya permintaan lele itu sangat tinggi, Pak. Saya itu pernah ya kejadian pas di tahun-tahun COVID tuh, Mbak. Itu di tahun 2020 sampai 2021 lah. Permintaan pasar di wilayah Madura ini cukup tinggi, tinggi sekali, Mbak. Pada saat itu di bulan Maulud sama bulan puasa. Sampai saya itu ngulak lah, ngulak dari Banyuwangi, Mbak. Karena pas COVID, daerah Banyuwangi, peternaknya ndak bisa ngirim ke Bali. Nah, harga lele di Banyuwangi itu turun, turun, turun. Nah, sedangkan permintaan di wilayah Madura ini cukup tinggi, jadi kami berani untuk mengulak lele dari Banyuwangi tersebut, Pak. Kami sekali ngulak itu selama bulan puasa itu 4 kali. Sekali berangkat itu kami bawa tuh 1,5 ton. Itu harus habis dalam waktu 1 minggu.
1: Wah, itu 1,5 ton. Termasuk tantangan juga ya buat Mas Dimas.
0: Ya, karena itu apa ya, kepuasan pelanggan juga kita utamakan seperti itu, Mbak. Relasi untuk pedagang kecil itu kita harus sediakan selalu. Untuk lelenya itu kita harus ready-kan selalu seperti itu, karena menjaga nama baik juga. Menjaga nama baik juga seperti itu, Mbak.
1: Iya, Mas Dimas, sekarang ini kita hidup di era digital begitu. Hampir semua orang menggunakan media sosial dan juga aplikasi pesan begitu ya. Menurut Mas Dimas, seberapa penting media sosial digunakan oleh pembudidaya lele rumahan untuk mencari pelanggan dan juga membangun kepercayaan, juga menunjukkan proses budidaya sampai memasarkan hasil panen secara langsung kepada konsumen begitu, Mas?
0: Ya, betul, Mbak. Dengan era digital seperti sekarang ini, kita kan biasanya memiliki akun sosial seperti WA, TikTok, Instagram, dan juga YouTube kan seperti itu. Nah, itu kita bisa jadikan bangsa pasar juga seperti itu. Karena kita bisa memvideo pada saat pemeliharaan, pada saat panen, pada saat menjaga kualitas air juga, pada saat packing lah, kita packing untuk dijual kembali itu lewat WA juga bisa, lewat lewat TikTok itu juga bisa seperti itu.
1: Dan itu juga memberikan nilai plus ya,
0: iya,
1: bagi konsumen,
0: bagi konsumen.
1: Biar tahu gitu. Oke, dan ini karena waktunya sangat tidak memungkinkan gitu, sangat terbatas Mas Dimas. Dan sebagai pertanyaan terakhir untuk segmen ini, kalau ada sahabat pendengar RRI yang sore ini sedang mendengarkan kita sambil berpikir, saya ingin punya usaha tapi modal saya kecil dan saya takut gagal gitu. Apa pesan Mas Dimas kepada mereka agar berani memulai tetapi tetap realistis, mau belajar dan tidak mudah menyerah ketika hasil pertama belum sesuai dengan harapan?
0: Oke, pesannya untuk orang-orang yang pengen belajar ya, Mbak ya, pengen belajar memulai, jangan takut, jangan ragu untuk memulai. Silahkan coba saja dan dekati orang-orang yang sudah berpengalaman seperti itu, Mbak. Seperti di usaha kami, banyaklah orang-orang yang pengen belajar di usaha budidaya lele ini. Ya, kami support seperti itu, Mbak. Pemberian pakan, pemberian bibit seperti itu, kami support. Kadang nanti setelah ketemu keuntungannya berapa, itu kan awalnya dari usaha kecil lah ya, Mbak. Dari usaha kecil. Nah, nanti setelah panen beberapa kali, mungkin udah ketemu keuntungannya ini sekian sekian. Tinggal bilang saja kepada kami, apa, kita kurang modal, tinggal pengen membesarkan lagi, itu bisa kami modalin seperti itu, Mbak.
1: Oke, nah sebelum kita menutup perbincangan kita di sore hari ini, Mas Dimas, saya ingin memberikan kesempatan satu lagi buat Mas Dimas untuk menyampaikan satu pesan terakhir kepada pendengar setia RRI, khususnya bagi masyarakat yang tertarik untuk membudidaya lele dari rumah.
0: Iya, intinya jangan takut ragu untuk mencoba ya. Semua peluang itu mesti ada, karena di era digital sekarang ini, kita bisa memasarkan produk kita, khususnya itu untuk ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang daripada nganggur di rumah cuma scroll-scroll TikTok saja seperti itu. Itu bisa juga dengan penjualan lele marinasi
1: gitu. Bumbu gitu, lele bumbu, okay,
0: gitu. Ya. Tinggal siap goreng seperti itu. Itu gak usah melihara dari bibit loh, Mbak. Jadi bisa beli ke kami, bisa ngulak ke kami. Sedikit kok modalnya. Anggaplah mereka ibu-ibu ini ngambilnya 10 kilo saja. Nah, mereka bisa produksi dengan baik, jalan-jalan, pasti membesar, pasti melebar. Contohnya gini aja, gak usah kalau ibu-ibunya kita bisa bilang introvert lah gitu, Mbak ya. Malu untuk jualan di pinggir jalan atau masuk ke pasar gitu. Kita saranin tuh bisa juga dengan menjual lele bumbu itu dititipin ke pedagang sayur atau apa gitu, pedagang di pasar lah, bisa seperti itu juga, Mbak. Jadi sistem dititip itu biasanya kita diberi bonus lah, kita memberi bonus kepada pedagang di pasar itu, tiap wadah itu kita jual kan setengah kilonya tuh 15.000. Nah, 1.000 rupiahnya itu diberikan kepada pedagangnya yang jaga barang kita seperti itu.
1: Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Dimas atas cerita, pengalaman dan juga ilmu yang sudah dibagikan kepada kita sore hari ini. Ya. Dan pendengar RRI, dari obrolan kita hari ini kita belajar satu hal, memulai usaha tidak selalu harus menunggu punya modal besar gitu. Kadang peluang justru ada di sekitar kita, bahkan dari halaman rumah sendiri. Dan budidaya lele ini bisa menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dimulai secara bertahap, tentu dengan perencanaan, ketelatenan, pengelolaan biaya dan juga pemasaran yang baik. Jadi jangan hanya berkata saya ingin punya usaha. Jadi mulailah bertanya usaha apa yang bisa mulai dengan kemampuan yang saya miliki hari ini. Baik, saya Ningrum pamit dari program UMKM Bicara di sore hari ini, hanya di Radio Republik Indonesia RRI Sampang. Terima kasih sudah menemani kami. Semoga perbincangan hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga membuka peluang baru bagi sahabat RRI untuk terus berkarya dan mengembangkan usaha. Sampai jumpa di UMKM Bicara berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.000 lebih keluarga penerima manfaat. 41 pasangan di Lamongan ikut isbat nikah massal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, Aisyah Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan sebagai momentum memperkuat keimanan, keluarga, dan ukhuwah. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Aisyah Kabupaten Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan di Masjid Darussalam. Kegiatan ini menghadirkan Dewi Yul dan Ustadz Hilman Abu At-Taqi sebagai pembicara. Ketua Aisyah Sumenep Damayanti mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dalam mencerdaskan umat, memperkuat keluarga, dan meningkatkan ukhuwah. Menurutnya, tema mutiara dan marjan kehidupan menggambarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti keimanan, kesabaran, kasih sayang dalam keluarga, pengabdian kepada umat, dan amal soleh.
3: Dan adanya tema ini diharapkan kita sebagai wanita itu lebih memahami tentang peranan kita sebagai perempuan, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai istri, dan peranan kita sebagai anggota masyarakat. Dan itu nanti kita menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagai program Aisyah ya, salah satu jargon Aisyah dalam menjadi perempuan berkemajuan.
2: Damayanti berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan penguatan nilai keagamaan sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi warga dan jamaah di Sumenep.
0: Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Journey. Berikut laporan Familia.
4: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Tourney di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Rialsi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
5: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil tapi vibes-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang. Dua orang. Yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya, secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali. Kita menjunjung sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di kos ini. Kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
4: LT Sumenep Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
6: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenep. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
4: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
7: Terima kasih Ririn. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184 ribu lebih keluarga penerima manfaat. Bantuan sebanyak 30 kg per keluarga ini dialokasikan untuk kebutuhan 3 bulan dan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Ermina Jen melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Total penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima manfaat. Setiap penerima menerima 30 kg beras sekaligus untuk kebutuhan selama 3 bulan. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Ana Fajriatin mengatakan, bantuan tersebut bertujuan membantu warga rentan dan kurang mampu. Ana menjelaskan pemerintah Kota Surabaya bertugas melakukan verifikasi data hingga membantu mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima manfaat. Ia menegaskan bantuan beras tersebut dilarang dijual belikan. Penerima yang terbukti menjual bantuan akan dicoret atau masuk daftar hitam penerima bantuan berikutnya.
9: Program ini kan programnya Pak Anies, kemudian yang cukup bagus. Artinya bagaimana salah satunya untuk mengurangi pengeluaran warga yang tidak mampu atau warga rentan, supaya mereka juga tidak terbebani, harus berkurang bantuan. Nah, ini kan program yang cukup bagus. Sehingga harapannya tadi, kami juga sudah menyatakan tidak boleh dijual. Kalaupun dijual nanti akan dicoret atau di blacklist. Nah, harapannya kami ini bahwa program yang cukup bagus ini dapat memberikan manfaat juga ke warga dan dapat terus berkesinambungan untuk membantu warga di kota.
8: Sementara itu pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra mengatakan bantuan pangan beras merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan.
10: Alhamdulillah ini mewujud perhatian dari pemerintah, bantuan pangan ini terus berlanjut. Kemarin sudah kita salurkan Februari Maret, ini berlanjut penyaluran di bulan Juli sampai September.
8: Hari ini penyaluran bantuan pangan beras dilakukan di Jambangan untuk 403 penerima manfaat, di Kara 605, Pakis 808, dan Kebon Sari 388 penerima manfaat. Ermina Jain melaporkan.
7: Ratusan mahasiswa baru mendapatkan pembekalan pengetahuan beberapa program studi di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
11: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa dan mahasiswi baru PKKMB hingga lusa mendatang. Di hari pertama mereka mendapat pembekalan pengenalan berbagai program studi prodi di STAI Ali. Usai PKKMB, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Zaki Ulin Nuha, berharap mahasiswa baru nantinya dapat menjadi insan akademik yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia.
12: Nanti ujungnya, outcome best education itu ya, profil lulusan STAI Ali itu harusnya, ataupun profil lulusan Manajemen Pendidikan Islam itu selaras dan bisa antum dapati. Prospek kerjanya apa tadi katakan kita? Harusnya salah satunya menjadi kepala sekolah misalkan, atau menjadi seorang yang mengelola lembaga pendidikan. Karena apa? Karena dari kurikulum, dari CPL, dari CPMK sampai profil lulusan harusnya linier ataupun istiqomah. Paham? Itu salah satu indikator program studi itu berhasil di dalam mengelola apa? Lulusan ataupun mahasiswanya. Paham nggak nih? Paham ya?
11: Ratusan mahasiswa-mahasiswi baru di PKKMB hari kedua akan mengikuti pengenalan organisasi seperti BEM maupun unit kegiatan mahasiswa. Farida Usnia melaporkan.
7: SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya terus memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan lulusan penyandang disabilitas yang mandiri dan berdaya saing. Faris Yarbo melaporkan.
13: Mempersiapkan lulusan disabilitas yang mandiri dan berdaya saing tinggi menuntut peningkatan kualitas SDM dari dua sisi, yakni tenaga pendidik dan peserta didik. SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya sebagai lembaga khusus tunarungu terus memperkuat pembekalan bagi guru. Wakil Kepala Sekolah SLBB Negeri Karya Mulia Sukamto menegaskan, peningkatan SDM guru terus dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar ilmu dan keterampilan yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan industri modern.
14: Kita untuk mempersiapkan anak-anak yang unggul adalah tak lepas dari SDM itu sendiri ya. Dari yang harus kita garap adalah SDM-nya, dari artinya SDM itu adalah pengajar atau pendidiknya. Mereka harus lebih banyak penambahan ilmu, ilmu yang artinya yang disesuaikan dengan bidangnya. Sehingga apa, dengan harapan akan bisa mengikuti tantangan zaman yang sekarang, artinya tidak jadul-jadul. Artinya guru-guru tersebut akan diikutkan pelatihan-pelatihan.
13: Selain penguatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama lintas sektor dengan dunia usaha menjadi salah satu aspek penting agar dapat menerima anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, anak penyandang disabilitas memiliki keahlian, hanya kurangnya kesempatan perlu menjadi perhatian serius bersama. Sementara itu, Keisha, salah satu murid, mengaku sangat semangat belajar untuk mewujudkan cita-citanya sebagai desainer.
15: Pilih menjahit, senang atau berkenan?
16: Karena mau mencari pengalaman menjahit. Mama kamu senang menjahit? Oh, mamanya hobinya merajut.
13: Melalui penguatan SDM ini, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas dapat memiliki peluang berkarya lebih besar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Faris Yerbo melaporkan.
7: Warga Desa Suko Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi.
17: Warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, menutup akses tempat pembuangan sampah atau TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, mengatakan pengangkutan sampah terhenti karena terdapat tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pengurus lama atau pengelola sampah TPS untuk segera melunasi tunggakan tersebut dan meminta DLHK Sidoarjo untuk turut membantu melakukan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu di wilayahnya.
18: Komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut, akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah Desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
19: Tunggakan nilainya itu berapa?
18: Sekitar 107 juta, sekitar sekian, selama 3 tahun.
19: Nah, nanti ke depan rencananya mau disikapi seperti apa nih, Pak?
18: Nah, tahap awal kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kepala kendaraan, dengan kepala TPA untuk dilakukan clean up terlebih dahulu. Clean up-nya akan dilakukan insya Allah 2-3 hari mendatang.
17: Pemerintah Desa Suko telah berkoordinasi dengan DLHK Sidoarjo untuk membersihkan tumpukan sampah di TPS tersebut. Pemdes juga mengusulkan penambahan ritasi pengangkutan dari sebelumnya 2 kali menjadi 4 kali dalam sepekan. Menurut Rian, langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi penumpukan sampah sekaligus memastikan kondisi TPS kembali bersih sebelum aksesnya dibuka untuk warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: 41 pasangan di Lamongan ikuti ijbat nikah massal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Berikut laporan Farin Regi.
20: Suasana bahagia mewarnai pelaksanaan ijbat nikah massal di Pendopo Lokatantra, Lamongan. Sebanyak 41 pasangan mengikuti proses ijbat nikah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara negara. Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi turut hadir dan secara simbolis melakukan prosesi ngunduh mantu bagi para pasangan yang mengikuti ijbat nikah. Ia menuturkan, pemerintah hadir melalui program Ijab Nikah merupakan bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya manfaat dokumen pernikahan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi semata. Legalitas tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi pasangan, anak-anak, serta keberlangsungan keluarga di masa mendatang.
1: Pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, baik itu sebagai warga negara yang diakui oleh negara maupun diakui oleh agama masing-masing. Kita tahu bahwa dengan isbat nikah ini, dengan memiliki surat nikah ini, tentu akan mempermudah. Jadi tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi mempermudah mereka di dalam dokumen-dokumen yang lain, baik kepada dirinya, pasangannya, maupun kepada masa depan, baik itu anak-anaknya maupun keluarganya.
20: Salah satu pasangan peserta Ijab Nikah Masal, Ahmad Sigit Hendrianto dan Nur Laila, mengaku bersyukur akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.
21: Senang.
22: Sebelumnya berapa tahun?
21: 2 tahun.
22: Kalau boleh tahu bisa diceritakan?
21: Namanya?
22: Pernikahannya dulu.
21: Pernikahannya nikah siri.
22: Nikah siri. Itu kapan?
21: Hah?
22: Kapan itu?
21: 2024.
22: Kenapa kok nikah siri?
21: Belum cukup umur.
22: Oh gitu.
20: Bupati berharap seluruh pasangan yang mengikuti Ijab Nikah mendapatkan keberkahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis. Farin Rahim melaporkan.
7: Kembangkan bakat, pelajar di Kediri antusias mengikuti diklat jurnalistik. Berikut laporan Ayu Citra.
23: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Semansal SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusumawardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Lebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita yang disampaikan oleh jurnalis rri.co.id dari Ada Kediri, Ayu Citra. Selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit yang disampaikan oleh perwakilan Gesit Semansa Pare Kabupaten Kediri, yakni Asfa Abria Purwa Sabrina serta Naila Faizura Hakim.
24: Di yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa. Dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya kan dia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat tinggi karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini dia semangat untuk mengikuti acara ini dengan
23: ditambahkan oleh peserta diklat Orlin Radela Nitya. Ia mengaku senang bisa mengikuti diklat tersebut, apalagi diyakini materi disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia jurnalistik pada masa mendatang.
25: Jujur yang tahun kemarin itu surprisingly saya sangat-sangat amazed karena acaranya itu berjalan dengan lancar dan kesan dari saya pun sangat-sangat seru. Maka di diklat yang tahun ini jujur saya sangat-sangat antusias, apalagi ini masih di pertengahan acara, saya semakin antusias lagi karena saya kepo nanti ke depan-kedepannya nanti acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kalau mau antusias, sangat-sangat antusias.
23: Di tempat ini Orly juga berharap setelah diklat ia bisa menjadi anggota Gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
7: Tim Hapkido Jatim matangkan fisik dan strategi menjelang dua ajang nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
26: Tim Hapkido Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi dua agenda nasional, yakni kejuaraan nasional Kejurnas Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri di Sulawesi Utara. Persiapan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, jam terbang hingga pematangan strategi menghadapi calon lawan. Pelatih Hapkido Jawa Timur Angga Galih Hermanto mengatakan tim akan diperkuat oleh 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer. Mereka menjalani pemusatan latihan di Kota Malang yang dinilai memiliki fasilitas memadai sekaligus menjadi daerah asal sebagian besar atlet. Menghadapi dua agenda tersebut, tim pelatih masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Kondisi fisik dan jam terbang menjadi perhatian utama karena persaingan antar daerah dinilai semakin merata.
0: Persiapan tim Hapkido Pusmada Jatim untuk menghadapi kejurnas kali ini cukup lancar, cukup penuh dengan usaha banyak orang. Kami tim Pusmada Jatim terdiri dari 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer, di mana tempat pusmada itu sendiri terlaksana di Kota Malang. Kenapa Kota Malang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan tim pusmada? Karena di sanalah fasilitas terpenuhi. Karena kebanyakan atlet-atlet kami juga berasal dari Malang, beberapa juga dari Ngawi, Banyuwangi. Ini semua sebenarnya bukan hanya untuk kejurnas, tapi yang paling dekat adalah untuk pekan olahraga bela diri ketiga di Sulawesi Utara, Manado. Kemudian jam terbang yang harus kita siapkan juga harus lebih banyak, karena provinsi-provinsi lain sudah sangat bagus juga, tidak bisa diremehkan. Dan kita adalah provinsi yang berkembang untuk menuju prestasi yang paling baik nanti.
26: Kejurnas Hapkido dijadwalkan berlangsung pada 25-27 September, sementara pon bela diri di Sulawesi Utara berlangsung pada Oktober mendatang. Dari 7 atlet yang disiapkan, 4 diantaranya akan turun di nomor Daryun atau kelas tarung, sementara 3 lainnya dipersiapkan di nomor seni baik kategori tunggal maupun berpasangan. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
2: Baik, terima kasih Dio. Pemerintah Kota Madiun berencana menata Kampung Jepang yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, dengan konsep wisata edukasi, tamanan buah, dan hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
3: Pemerintah Kota Madiun akan menata Kampung Jepang di Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, sebagai ruang edukasi tanaman buah dan hortikultura. Penataan tahap awal dilakukan dengan menanam sejumlah tanaman buah di kawasan taman tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan rencana itu saat meninjau Kampung Jepang belum lama ini. Sebagian lahan di taman tersebut saat ini telah ditanami tanaman buah. Menurut dia, penataan Kampung Jepang tahun ini baru mencakup penanaman buah dan tanaman hortikultura. Pemerintah kota belum melakukan penambahan bangunan fisik seperti pavingisasi dan bangunan lainnya.
4: Ya, Kampung Jepang ini tadi setelah dicek, yang akan dilakukan adalah penanaman untuk buah, terus tanaman-tanaman baru nanti di horti dulu. Jadi sehingga di sana tidak kering, ini sudah mulai diatur distribusi airnya.
5: Ada rencana pavingisasi juga nggak, Pak, kalau melihat kondisi masih?
4: Belum. Kita benahi dulu yang area ini, tanam.
5: Dijadikan sentra buah atau bagaimana nanti?
4: Nanti bisa untuk edukasi buah.
3: Kampung Jepang berdiri di atas lahan sekitar 16.447 meter persegi. Kawasan taman tersebut terhubung dengan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola oleh warga Kelurahan Banjarejo. Dengan penanaman buah dan hortikultura di kawasan tersebut, diharapkan nantinya dapat mendukung kebutuhan pangan, termasuk untuk program makan bergizi gratis MBG. Terlebih, di sekitar Kampung Jepang terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain menjadi ruang edukasi, Kampung Jepang merupakan salah satu destinasi alternatif bagi warga Madiun dan daerah sekitarnya. Konsep arsitektur yang mengadopsi suasana Jepang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan menemukan bangunan yang menyerupai gerbang Tori Terapung atau Otori di Kuil Itsukushima, Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima. Sedangkan di bagian dalam, terdapat pendapa dengan gaya arsitektur Kuil Sensoji di Asakusa, Tokyo. Dengan penanaman buah dan hortikultura akan menambah fungsi Kampung Jepang. Taman tersebut tidak hanya menjadi ruang publik dan tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat belajar mengenai tanaman pangan serta mendukung kebutuhan masyarakat sekitar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
6: Terima kasih, Nindi. Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menampilkan beragam hasil bumi dan kreativitas masyarakat. Ya, Deborah melaporkan.
9: Semarak Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan hasil bumi dari berbagai wilayah.
8: Setiap ancak yang ditampilkan membawa cerita tentang potensi pertanian, perkebunan, sekaligus gotong royong masyarakat dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Koordinator UPT Pemandian Patemon Tanggul Dinas Pariwisata Ahmad Amsori mengatakan persiapan ancak dilakukan selama 2 hari, mulai dari mengumpulkan berbagai bahan hasil bumi hingga menyusun dasar ancak. Seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama.
10: Persiapan kita lakukan selama 2 hari, di mana persiapan kita dari pengumpulan bahan dan pembuatan dasar ancak. Itu selama 2 hari kita penuh untuk terjadinya ancak ini.
8: Koordinator MKSO Kebun Mumbul Johari menyebut sejumlah komoditas pertanian turut menghiasi ancak, mulai dari terong, buncis, kacang panjang, buah naga, tomat, lombok, timun, hingga bawang. Selain itu terdapat pula salak dan tebu yang menjadi identitas utama Kebun Mumbul.
11: Dari masyarakat di lingkungan Kebun Mumbul, kami baru pertama kali diundang oleh Kabupaten Pemda untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
8: Sementara itu, semangat serupa ditunjukkan perwakilan Kecamatan Jilbuk dari K3S Gugus 1, 2, dan 3. Dinda Kurniawan Hadi Saputro mengatakan persiapan pembuatan ancak telah dilakukan sejak 2 hingga 3 hari sebelum kegiatan.
10: Persiapannya sangat menarik karena kita sudah persiapkan dari 2 sampai 3 hari sebelumnya. Dan kita lembur sampai malam semalam untuk mensukseskan acara hari ini.
25: Ada berapa ancak yang dibuat?
10: Untuk kita dari K3S Kecamatan Jilbuk, kita ada 3 ancak, kebetulan 1 ancaknya masih OTW perjalanan, seperti itu.
8: Dinda berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat turut menyukseskan berbagai program pemerintah Kabupaten Jember, sekaligus memperkuat citra Jember sebagai daerah yang kaya akan potensi budaya dan hasil pertanian. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
6: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
12: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Tim Aeronautika Brawijaya berhasil meraih poin penuh dalam seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim menyelesaikan seluruh misi dalam waktu 55 detik. Hanum Octavia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
14: Tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi pada seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih full point atau poin penuh dengan waktu penyelesaian 55 detik. Seleksi wilayah KRTI 2026 diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berlangsung secara daring melalui Zoom. Tim Aeronautika Brawijaya didampingi dosen pembimbing Chris Avian. Muhammad Fadil Kotrunada, pilot sekaligus elektrikal, mengatakan dalam seleksi tersebut peserta menghadapi misi menerbangkan drone untuk membawa dan menjatuhkan medical kit ke dalam kota yang telah disediakan. Drone juga harus melewati lintasan berupa lorong atau gate dengan navigasi tanpa mengandalkan GPS sebagai sistem utama.
15: Tim yang akan bertanding adalah 16 orang. Ya. Jadi setelah seleksi wilayah akan diseleksi, akan diperingkat 16 besar untuk melaju ke babak final.
16: Tadi sudah dilihat sama juri ya? Nah, tanggapannya juri bagaimana?
15: Ya, setelah kami melaksanakan misi dan misinya tadi sudah terhitung full, full misi dan full point, alhamdulillah respon juri sudah baik dan juri berpesan untuk berjumpa lagi di babak final.
14: Okay. Capaian tersebut menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim. Meski hasil resmi tim yang lolos ke tahap berikutnya belum diumumkan, Aeronautika Brawijaya optimistis dapat melanjutkan perjuangan di KRTI 2026. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
27: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam prima.
28: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi jalan raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Menghargai dan menyayangi adalah dua ekspresi emosi yang selalu patut ditujukan oleh orang tua kepada anak dan oleh guru kepada siswanya. Dua ungkapan ekspresi emosi ini amat tulus diberikan oleh orang tua yang punya bayi dan balita. Perasaan sayang dan dihargai yang diterima oleh anak membuat mereka selalu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas yang tidak henti-hentinya dalam menjalani proses pertumbuhan mereka. Masa bayi dan balita yang merupakan masa emas, karena pada saat ini syaraf-syaraf berkembang pesat dan pada saat yang sama orang tua memberikan pelayanan unggul dalam mendidik mereka, yaitu mendidik dan membesarkan yang penuh dengan senyum, kehangatan, sentuhan, dan kata-kata positif. Mendidik anak dengan pelayanan prima masih diterima oleh anak mereka yang masih berada di bangku taman kanak-kanak dan berlanjut sampai kelas 1 atau kelas 2 SD. Pada saat ini, orang tua di rumah masih memperlihatkan pribadi yang hangat pada anak di rumah. Di sekolah, di TK dan di SD, kelas 1 dan kelas 2, guru-guru pun masih mendidik anak dengan penuh senyum, penuh sabar, dan ramah tamah. Sebagian orang tua berusaha untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, dan sebagian lain malah bersikap dengan sangat otoriter, menghardik, mencela, dan memberikan hukuman, di mana pada akhirnya akan melahirkan generasi muda yang senang membisu, pasif, dan pemalu. Di saat anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ini, walau mereka sendiri mengalami perubahan pola perilaku yang aneh-aneh di mata guru dan orang tua yang belum memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka merespon dengan pola kekerasan atau bergaya otoriter, maka pastilah akan melahirkan anak-anak dengan

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Yang penting jangan bikin Allah kecewa. Itu aja. Kalau kita gak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, gak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita gak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya.

0: Ragnagumba.
1: Inggi kula Kang Mas.
2: Tak wis percaya to,
0: anggonku nibake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados nanging kirang mantep.

0: Pedotan apa kepriwe kowe?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya padha rubuh.
0: Terus nah.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngaduk wis karte kowe. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol. Gatel. Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: Kang Sobor.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
2: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah, ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
2: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
2: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone jlingkrik.
2: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
2: Hah?
0: Ora takon-takonan.
2: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungu sa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
2: Lah kowe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ye, yeah. Cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
2: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
2: Oh, kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak ada duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
2: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar iki. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
2: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
2: Gedibala.
0: Hah?
2: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Apa iki nyong sing kelal? Gedibal.
2: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Iki kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
2: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
2: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
2: Tapi anger bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
2: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
2: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
2: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekeli duit.
2: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira.
2: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
2: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
2: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora,
2: hah?
0: Ora, ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki telineng astane sing kuasa.
2: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdirakan kaya kudu wani ngadepi marang kenyataane urip.
2: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolek sebab banget akeh sing golek rongsok.
2: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
2: Nah, di utang bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang omah ana jaminane.
2: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
2: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
2: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
2: Kok kendhat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
2: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
2: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
2: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.

gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh. Enggak, gue yakin banget tuh. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu.

0: Dan pendengar selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
4: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
5: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
6: tersangka.
7: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
8: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
7: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
8: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
9: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
10: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
9: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
8: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agen Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
11: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
12: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
13: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
14: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
12: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
14: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
12: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
15: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
16: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
6: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
17: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
18: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
17: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah.
19: nanti kemungkinannya.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sorindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
20: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
21: Berapa, Bu, mungkin stok?
20: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
18: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
22: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
23: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
24: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
23: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
22: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
23: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
25: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
26: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
25: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
26: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
0: Maka kami berharap, Prof, dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
26: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober, saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain kalau untuk Heping Garuda?
1: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Oh, ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Yang laga Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
7: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
7: Ambition and to be as high as possible. Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini kita memang banyak kehilangan akhlak gitu ya. Kalau orang Indonesia ini seperti Pak Quraisy Shihab itu yang selalu melihat bagaimana perkembangan bangsa dan negara, memang ada banyak hal yang hilang, terutama di akhlak itu. Sehingga kemudian kata beliau, kita ini sedang kehilangan akhlak ya. Dalam hubungan interaksi sosial antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, antara pimpinan dengan bawahan dan sebagainya, kita banyak kehilangan itu. Sehingga kemudian di masyarakat sering kita lihat ada banyak pertanda pertikaian, permusuhan yang sebenarnya itu tidak disukai. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berada dalam aladul hisam, itu istilahnya. Ya, abghadur rijal illallah aladul hisam hasim. Jadi orang yang kemudian berada dalam keras kepala, dia berada dalam permusuhan dan tidak penuh dengan kasih sayang, itu Allah tidak suka dengan model-model seperti itu. Nah, sampai juga ada seorang alim menyebutkan dahulukan akhlak daripada fikih. Karena ada orang yang bertengkar karena persoalan fikih itu, sehingga kemudian akhlaknya menjadi hilang. Dan inilah yang kemudian bisa membuat sesuatu yang harusnya damai, bagus, kemudian karena tidak mendahulukan akhlak, lalu kemudian kita kehilangan itu. Kita tahu bahwa salah satu keutamaan akhlak itu, di antara sekian banyak yang perlu kita pahami, pertama bahwa orang yang punya akhlak yang bagus ini, maka nanti di akhirat dia akan punya derajat yang sama dengan ahli sholat dan ahli puasa. Jadi jangan sampai kehilangan diri untuk menjadi orang yang kehilangan akhlak itu. Jadi akhlak yang baik itu, derajat orang yang punya akhlak yang baik di dunia, walaupun dia mungkin dalam konteks ibadahnya biasa saja, tetapi dia punya akhlak yang baik, maka itu akan menjadikan dirinya nanti ukurannya sama dengan orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Itu adalah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga yang kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa orang yang punya akhlak yang bagus itu nanti timbangan amalnya di mizan itu paling berat, Mbak. Jadi akhlak yang baik, kemudian bentuk dari hal yang kemudian perilaku keseharian dia baik, maka itu nanti timbangannya di mizan itu berat. Jadi di samping ada dzikiran subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim itu diperbanyak, lalu juga timbangan yang paling banyak itu adalah akhlak. Akhlak yang baik itu. Dan yang ketiga, dan ini paling luar biasa, ketika dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat itu adalah orang yang ahsunkum akhlaqa. Jadi orang yang kemudian akhlaknya bagus. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena akhlaknya yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi Rasulullah itu dipuji oleh Allah itu karena mempunyai akhlak yang bagus. Dan itulah yang menjadi modal utama, modal yang penting. Sehingga kemudian kalau kita ingin dalam kehidupan berinteraksi sosial ini, jangan sekali-kali kemudian menghilangkan akhlak atau adab sopan santun apapun namanya dalam hal kemanusiaan yang baik. Yang katanya Imam Al-Ghazali itu, akhlak itu kan merupakan cerminan dari kebersihan jiwa, sehingga kemudian nanti indah perilaku dan interaksi sosialnya dengan siapapun, itu adalah akhlak. Nah, tentu dalam hal ini ketika kemudian akhlak kita bangun kembali, supaya kemudian damai, supaya kita kemudian kelihatan menjadi orang yang rukun, dan memang itulah yang kemudian yang kita dambakan bersama. Karena akhir-akhir ini kan sering sangat mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi itu membuat kemudian kita menjadi orang yang suka bermusuhan dan bertikai. Padahal jelas juga di dalam banyak hadis itu diriwayatkan bahwa orang yang suka bertikai, orang yang suka bermusuhan itu akan ada banyak akibatnya. Salah satu di antaranya nanti ampunan Allah akan dipending. Harusnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin, hari Kamis itu. Sehingga kemudian Rasulullah kan suka puasa di situ karena Rasulullah suka kemudian amalnya dilihat di hari Senin dan Kamis itu dalam keadaan puasa. Dan memang itu adalah Allah memberikan ampunan kepada hambanya selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka akan diampuni. Tetapi kemudian Allah menyuruh malaikat untuk memending, tunda orang-orang yang masih dalam kondisi sahna, bermusuhan. Jadi sebenarnya gak ada bagusnya orang bermusuhan itu. Jadi harus ada saling kasih sayang, dan itu terutama ketika kita membangun akhlak di diri kita ini. Ada juga yang kemudian sholatnya nanti akan tidak diterima. Lalu kemudian posisi dia ketika dia berada dalam permusuhan, kedendaman yang ada dalam kesehariannya, dia akan selalu mencaci, melaknat, mencela, merendahkan. Tidak ada sesuatu yang baik ketika kemudian dia menanamkan hikdun, ada kedendaman di dalam dirinya dalam sebuah interaksi sosial, karena ada persoalan-persoalan itu. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, yang penting itu sebenarnya adalah ketika dia kemudian membangun persaudaraan dan persahabatan itu karena Allah, maka dia akan mendahulukan kepentingannya karena Allah. Jadi tidak mungkin ada perselisihan sedikit itu, kata Nabi SAW, itu kemudian akan membuat dia bertikai. Karena dia lebih mengutamakan, mendominankan hubungan persahabatan dan persaudaraan itu adalah karena Allah. Jadi hal-hal kecil itu tidak mungkin kemudian menyebabkan terjadinya gesekan yang kemudian sehingga dia tidak membuat menyapa 2 hari, 3 hari, lebih dari itu bahkan. Bagi orang yang kemudian cintanya dalam membangun persaudaraan dan persahabatan itu karena Allah, dia tidak akan terpengaruh dengan persoalan-persoalan kecil. Bagi dia adalah dominan ingin akan mengikat

0: sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang yang di jazirah Arab itu atau orang-orang Islam pada umumnya untuk menyembah setan ya. Jadi tidak sholat gitu ya. Mereka sudah putus asa karena tidak mungkin itu. Jadi kalau mengajak orang untuk tidak sholat, tidak ngaji, tidak sedekah, itu mereka sudah kewalahan gitu. Tetapi ketika kemudian setan itu bisa menghembuskan rasa pertikaian, permusuhan, itu begitu sangat mudah. Dan itulah yang kemudian unik buat kita untuk kemudian sama-sama kita pahami. Bukankah kita sama-sama sholat, sama-sama ngaji kadang-kadang, tapi permusuhan antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara tetangga dengan tetangga yang lainnya itu kemudian begitu sangat banyak. Karena kita tidak mendahulukan akhlak. Seharusnya dalam membangun persaudaraan dan persahabatan ini akhlak harus dikedepankan karena itu adalah bagian dari hal yang tidak boleh kita nafikan atau kemudian kita buang dalam berinteraksi dengan kehidupan kita sesama manusia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sami Arso Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo Harjo Wilujeng duwin ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan malih lumantar giaran Ketoprak RRI Purwokerto. Siang menika ingkang sampun sumadyo badhe ngaturaken giaran Ketoprak nulinggih paguyuban Ketoprak Ngesti Arum saking Sokaraja Banyumas ingkang dipun pangarsani dening Ki Mujiono kabiyantu pandhapuk utawi dalang dening Ki Gino Carito wontene keprak keasto dening Ki Agil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

17 Agustus 1945. Suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka untuk selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di malam ini. Tentunya dalam Sampang Malam Ini, edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, gimana nih kabar semuanya? Sehat kan? Wow. Sampai dengan malam ini masih dalam keadaan sehat, patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar era di manapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Mendengar di jumpa kita pada Sampang Malam ini diawali oleh Inas Hafizah dengan tempatnya 14 abad. Wah. Berarti 400 tahun nih. Mendengar malam ini nih ya, mulai tadi maghrib kayaknya semarak banget nih peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya rantunan salawat Nabi, wah, bergema di berbagai tempat, mulai dari rumah-rumah warga, masyarakat, dan juga di tempat-tempat ibadah. Kalau di Sumenep itu malam-malam ini dikenal dengan istilah Maulid Agung. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan rasa syukur ini akan selalu mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan dari Rasulullah menjadi suri teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, sehingga bisa meneladani dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar di jumpa kita pada Sampang Malam ini, tentunya bakal menghadirkan kalau dengar Anda tembang-tembang pop, ada Andes, ada siapa lagi nih ya? Di playlist ada Judika, Kau Masih Milikku. Ada Marcel, Permainan Cinta, yang juga bakal kabarkan ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Sampang Malam ini. Selain tembang-tembang pop, juga ada drama pendek yang akan dipersembahkan oleh dari Bandung dengan judulnya Menolak 1 miliar. Wow, apa nih ya? Kalau ada uang 1 miliar kayaknya sulit nih untuk menolaknya. Padahal sampai sekarang Tohir ini belum pernah pegang, apalagi belum pegang uang 1 miliar. Lihat aja belum kayak. Gimana di Bandungnya ya, banyaknya uang 1 miliar. Mendengar juga diinformasikan ini berita kehilangan dari Khairul Rahman, Jalan Sersan Mesrul 126 RT1 RW9 Geladak Anyar, Pamekasan, Jawa Timur. Kepada seluruh masyarakat Sampang dan sekitarnya, informasi telah hilang barang dan juga surat berharga berupa surat berharga BPKB mobil, nomor registrasinya itu plat nomornya M1388, nomor rangkanya MHRGE8860EY304195, sedangkan nomor mesinnya L15A7776438, merek Honda tahun 2014 warna merah. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Diperkirakan hilang di Jalan Imam Bonjol Dol Penang Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon untuk menghubungi Khairul Rahman atau RRI Sampang di Jalan Imam Bonjol. Mendengar, itulah berita kehilangan dari Khairul Rahman, Pamekasan ya, Jalan Sersan Mesrul nomor 126 RT1 RW9 Geladak Anyar, Pamekasan. Mendengar,
Andes dengan tembangnya 1000-2000 yang dirangkai oleh Tuai Puja. Petang esok bertemu.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah, dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju,
2: Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hus.
1: Bercanda, Pak.

Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta.

100,8 FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, kita patut bersyukur di momen malam ini sampai besok ya. Ataupun selama bulan Maulid. Wow. Dengan rasa syukur yang penuh hikmat, kita merayakan ataupun memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pendengar, kita beruntung nih menjadi umat dari Rasulullah Muhammad SAW. Pendengar, tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masyarakat Madura ini bukan sekedar seremonial tahunan saja. Lebih dari itu, perayaan yang tumbuh dan mengakar kuat sejak turun-temurun ini menyimpan pesan-pesan kemanusiaan, kasih sayang, kebersamaan yang menjadi identitas masyarakat Madura. Hal tersebut disampaikan budayawan Bangkalan Hidrosin Sabaruddin dalam dialog Sampang Menyapa di RRI Sampang pada tadi Senin 24 Agustus 2026. Mendengar dia mengatakan di tanah Madura, Maulid bukan sekedar peringatan kelahiran. Ia menjadi sarana mempererat silaturahmi antar warga, menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, dan menjaga keutuhan masyarakat. Setiap syair yang dibaca, setiap lantunan solawat, semuanya mengandung doa dan harapan agar kita senantiasa mengikuti jejak beliau, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, beberapa tradisi khas yang selalu mendekat dalam perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW adalah pembacaan syair-syair pujian khas, solawat bersama, tausiah agama, hingga kegiatan makan bersama warga. Tradisi ini, kata beliau, lahir dari nilai-nilai yang ditanam pada leluhur dan terus dijaga berkat peran aktif pondok pesantren serta tokoh-tokoh masyarakat. Namun di tengah arus modernisasi, Doing juga mengingatkan adanya tantangan dalam melestarikan makna sebenarnya. Ia berharap generasi muda tidak hanya terjebak pada kemeriahan semata, tetapi benar-benar menghayati inti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, dan akhlak yang mulia. Yang mengatakan kita rayakan Maulid bukan hanya untuk seru-seruan. Yang penting adalah bagaimana sifat-sifat terpuji Rasulullah bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah cara terbaik kita mencintai beliau dan mensyukuri hadirnya beliau. Kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Kabupaten Sampang dan sekitarnya digelar mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga instansi pemerintah dan juga lembaga-lembaga pendidikan.

aja tuh. Enggak, gue yakin banget tuh, Mas. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue masih ngapain dong? Jalanin aja dulu.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

0: kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: ...100,8 FM RI Sampang Purus 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di RI Sampang yang kami pancar luaskan dari Pratara Imam Bonjol Sampang Madura. Dengan berbagai tembang-tembang pop dan juga informasi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini telah masuk di titik 21 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk beralih ke program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya tentunya tembang-tembang yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah tembang-tembang yang penuh dengan romantis, penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, atau memori lama yang pernah kita alami. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan ya di Ruang Rindu melalui via telepon di 323661 ataupun di 323554 dengan kode area 30323, atau juga bisa melalui via WhatsApp dari Sampang di 0874-391008. Kami tunggu kebersamaan Anda. Dan mungkin saja ada 1-2 tembang lagu yang sedikit dengan kisah Anda, pengalaman Anda, ataupun memori Anda. Silakan gabung bersama kami di Ruang Rindu. Kami tunggu kebersamaan Anda. Teruslah bersama kami di 100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: acara selanjutnya.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Setiap Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Sampang Madura memiliki tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun yang disebut Moloten, yang dilakukan satu bulan penuh puncaknya diperingati tanggal 12 Rabiul Awal. Kebiasaan ini menjadi tradisi masyarakat yang secara bergantian mulai merayakan sejak tanggal 1 hingga 30 Hijriah. Hal itu sebagai antusias masyarakat dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi Agung kekasih Allah Ta'ala yang paling mulia. Salah satu warga masyarakat Kecamatan Ompen Sampang, Hari Sutrisno, mengatakan bahwa tradisi maulid Nabi di wilayahnya sejak dahulu memang berbeda dari wilayah lainnya, sebab masyarakat secara bergantian akan merayakan maulid Nabi di kediamannya masing-masing. Ia menjelaskan, perayaan maulid Nabi di wilayahnya tidak hanya melakukan serangkaian acara keagamaan saja, melainkan juga bersedekah dan silaturahmi antar keluarga.
3: Jadi begini, tradisi cocokan itu kalau di rumah itu selamatan antar warga. Jadi semacam tasakuran di rumah masing-masing. Nah, di situ kita berbagi makanan, kita bagikan ke sesama warga, tetangga, kerabat. Cuman istilah cocokan itu sudah sama halnya tradisi kewajiban, sunnah aslinya, cuman seperti wajib hukumnya untuk laksanakan itu, artinya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Momentum kelahiran sang Nabi Agung pembawa syafaat bagi umatnya ini, kata Hari, menjadi bulan yang wajib dirayakan oleh warga di daerahnya. Bahkan yang bekerja keluar daerah pun berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi.
3: Untuk yang merantau itu sudah menjadi kewajiban, tapi bagi warga yang merantau di daerah terdekat, misal orang Madura itu merantaunya ke Surabaya, itu pasti pulang ketika mau tasakuran untuk menyambut itu maulid Nabi.
2: Sekretaris PJNU Sampang Maru Zamroni menyampaikan bahwa tradisi maulid Nabi di Kabupaten Sampang merupakan bentuk syukur masyarakat terhadap lahirnya Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya menuju alam benderang. Maka dari itu, momentum ini dapat dijadikan perubahan diri untuk berperilaku baik dengan mencontoh tauladan Nabi Muhammad SAW.
4: Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya? Kalau orang di selain Nabi kok haulnya hari kematiannya, kalau Nabi kok gak hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membawa perubahan di dunia, dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang, dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
2: Sementara Kepala Kemenag Sampang Abdul Wafi juga mengatakan tradisi maulid Nabi memang menjadi agenda tahunan warga Sampang, sehingga maulid ini dapat dijadikan refleksi bagi umat muslim untuk diisi dengan akhlak yang mengajarkan cinta kasih, nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW dengan spirit cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang tentram.
5: Dan yang paling penting, ya kita harus betul-betul hati ini ya, betul-betul hijrah mengikuti jejak beliau, itu dari yang semula ya, ada hal-hal yang negatif, yang kurang, kita harus menjadi hal yang positif dan juga bermanfaat bagi orang lain.
2: Dijelaskan Wafi, peringatan maulid Nabi yang dilakukan oleh sebagian umat Islam merupakan ekspresi pengagungan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, ia berharap agar momentum ini dapat menjadi perubahan menjadi lebih baik dengan meneladani Rasulullah SAW.

Sebagai tanda kegembiraan dalam menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Muslim di Kabupaten Bangkalan menggelar tradisi cocokan yang diadakan di setiap masjid dan musola dengan pembacaan Barzanji dan Syuraful Anam bersama-sama. Rutin diadakan setiap tahun sekali setiap masuknya tanggal 1 Rabiul Awal, seperti yang diadakan di Masjid Syekhona Muhammad Holil, Desa Martacesah, Kabupaten Bangkalan, Rabu 4 September 2024 malam. Malam itu selesai sholat isya berjemaah di Masjid Syekhona Muhammad Holil, Desa Martacesah, Bangkalan, di dalam masjid yang biasanya dipadati para peziarah, seketika dipadati sejumlah tumpeng buah raksasa yang sengaja dibawa oleh sejumlah sekelompok masyarakat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh Zuriyah Syekhona Muhammad Holil. Satu persatu tumpeng raksasa yang dihiasi bermacam buah tiba di dalam masjid dengan cara digotong dari halaman masjid. Ditata rapi berjejer dengan tumpeng buah raksasa lainnya. Pemandangan yang hanya bisa dilihat setahun sekali banyak diabadikan oleh masyarakat dengan kamera handphonenya sebelum diperebutkan kepada masyarakat yang hadir.

0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah rutin dilaksanakan setiap tahun oleh keluarga besar Bani Khalil. Zuriyah Syekhona Muhammad Khalil Ki Haji Raden Imron Amin menyebutkan, untuk pelaksanaan tahun ini dikemas lebih istimewa dan lebih meriah dari tahun sebelumnya.
1: Maulid Nabi ini kan kita harus berbahagia juga, jadi sebenarnya filosofinya bagi-bagi. Kenapa disebut tumpang gunung? Karena memang sangat tinggi seperti gunung. Tumpang dua, jadi memang filosofinya ada bagi-bagi rezeki kepada anak saudara dan
0: Ketua PCNU Bangkalan Ki Haji Maki Nasir yang juga Zuriyah Syekhona Muhammad Khalil mengungkapkan, peringatan bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW dilaksanakan untuk menambah kecintaan kepada beliau.
2: Itu istilah-istilah dalam agama itu adalah tafaulan. Ya, tafaul itu ya ada hadisnya memang. Jadi berdoa dengan sebuah simbol, nah, itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi berdoa memohon kepada Allah dengan sebuah simbol-simbol. Namun intinya adalah ya itu tadi, mencocokkan hati kita dengan kecintaan pada Rasul, dengan bulan kelahiran Rasul, kayak gitu. Jadi sehingga nanti muncul yang namanya cinta kepada Rasulullah yang menjadi barometer keimanan seseorang.
3: Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Pelaksanaan peringatan Maulid Nabi di Kabupaten paling ujung barat Pulau Madura ini bisa dikatakan paling mewah dibanding dari 3 kabupaten lain di Madura. Setiap masyarakat desa yang memperingatinya, semua para undangan yang hadir di tengah-tengah pembacaan selawat Nabi diwarnai berebut bermacam hadiah dari tuan rumah yang sengaja digantung di atas para undangan. Hadiah tersebut salah satunya berupa uang pecahan ribuan yang dimasukkan dalam balon dan bermacam hadiah lainnya untuk dibawa pulang, seperti dilaksanakan di Desa Kelian, Kecamatan Soca.
1: Dan rata-rata masyarakat Madura itu pada bulan Maulid mereka pulang semua untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad di kampung halamannya mereka masing-masing. Kebiasaan masyarakat Madura dalam merayakan Maulid Nabi ini yaitu ada semacam hadiah dan itu digantung di atap atau teras rumah.
0: Tradisi yang sama juga tetap lestari di wilayah Kecamatan Tanah Merah. Salah seorang warga masyarakat setempat, Suhul Anam, mengatakan tradisi rebutan buah dan uang sebagai simbol kebersamaan antar warga.
2: Sengaja menyempatkan waktu pulang ke kampung ini untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Karena di khususnya di Kecamatan Tanah Merah dan umumnya di Kabupaten Bangkalan, peringatan Maulid Nabi ini merupakan sama halnya dengan lebaran ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha.
0: Abdul Somad sebagai tokoh ulama Kecamatan Tanah Merah mengungkapkan tradisi Maulid Nabi yang ada di masyarakat Bangkalan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi panutan dan teladan bagi umat Islam.
3: Tradisi Maulid Nabi yang ada di daerah kita adalah sebuah ungkapan bentuk kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak daerah, bahkan di seluruh dunia, masyarakat mengungkapkan bentuk kecintaannya dengan berbagai macam tradisi. Ada yang selamatan, kemudian rebutan buah atau rebutan uang recehan. Itu adalah sesuatu yang unik. Tetapi pada intinya adalah mengungkapkan cinta kepada tas kelahiran baginda.

0: Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil Kelurahan Demangan, Ki Haji Hasani Zubair mengungkapkan banyak hikmah yang bisa diambil dalam peringatan Maulid Nabi, di antaranya meneguhkan kembali kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani perilakunya.
1: Di antara hikmah merayakan Maulidin Nabi ini adalah meneguhkan kembali kecintaan atau menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meneladani perilaku dan perbuatan mulia Rasulullah. Karena dalam Maulidin Nabi di situ dibacakan Sirah An-Nabawiyah tentang kehidupan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane Pak, sederhana itu bukan berarti

Ruang Rindu Pro 1 100,8 FM RI Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini, tinggal satu tembang lagu-lagu dari Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Setelah lagu dari Ruth Sahanaya, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya. Pendengar teruslah bersama kami di RRI Sampang sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: kerabat tok.
1: Oh, terus dia terus pergi pada lanceng ngomot okay. Lagi ya.
0: Okey. Amin.
1: Dia saja mun tak ada nikah. Aduh, gede nala.
0: Tak ke nikah, nak masuk ron.
1: Main dengan si sompak.
0: Laras.
1: Sekiran si berapa kali yoga sah malih nang tengah. Jempol masih lagi.
0: Ngiring.
1: Tutup kita kelak.
0: Ngiring.
1: Pertama pak kunda masih lagi kena. Muka barangnya tetap sehat. Kalau sakit tabu ni kan saya anu. Kita sokan. Dan selama berdekat Dewa Surawi, bukan berde Pangeran Buka Pucukan, bukan berde mereka sabun ni, berde Pemekasan ni kah, Winda, bukan berde Anwar, berde Nisar, berde Roni dan Jaya, Lanceng Kepacang, salah Lanceng ke Lanceng, api jantan. Ya Allah.
0: Kula tarok norok Bang Roni, kene ge sukron sing ngocak bini kula.
1: Oh, iki jelek kan lan jeng kepacang
0: kan. Iki, wis siap.
1: Jelek kan kebun nek ya. Ya, beli mas Reska.
0: Iki.
1: Iki bagian bile Bang Roni aja, Bu. Ambian bi Bang Sukron ge boleh lan jeng kebun. Ya, nelo. Jadi kan, benda baik lagi. Benda macam pakai ayu, pembagian kita. Benda saya dari Pemekasan, kena saya sembang tiga, kata. Pembagian juga kan. Ini ras mana kata. Pembagian. Juga kan benda, saya tak kata boleh. Mas Riki Anggara. Mas Putra Setiagi. Satu jenis tanpa terkejuali.
0: Iya.
1: Tapi sampean motor kelengkong masih.
0: Sami masuk kron.
1: Di kencing nanti kini kak ronorok kak jadi.
0: Okey siap.
1: Aku kencing.
0: Okey siap.
1: Tengah gula ano apa motor baru mas Reska.
0: Okey siap. Aman.
1: Okey. Motor kelengkong. Assalamualaikum.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng mas Sukron. Dikidik matura.
2: Takar mantap, tak kelu mata waktu kena cek. Aduh, calakan. Ya Allah. Aduh, pak keluhan kena.
0: Aduh, lanceng omor.
2: Amin, lu boleh. Wah, alhamdulillah. Tuli toron menlek sukran. Dan utak mi lu boleh. Aduh, tak nginom kan iki.
0: Muncul pon.
2: Ya Allah.
0: Anu Faruk Katulistiwa.
2: Enyamai kale Katulistiwa.
0: Aduh.
2: Alhamdulillah.
0: Sae ambian nom.
2: Alhamdulillah. Mare ada ernek kata nginom kan iki.
0: Oh, anu dari molot pula.
2: Mun nyicapo molot mak ki nade ore jompok.
0: Oh, mi oleh mata nang.
2: Kenyang nengi molot.
0: Mi oleh mata napa de moso Mas Faruk. Apa de moso Mas Sukron?
2: Sabo.
0: Meneng impian masak lagi.
2: Engki.
0: Alhamdulillah.
2: Ape pun ten sobung ikannya bodo karjen ikan ini murda jam.
0: Oh.
2: Bodo reng apa ngantan.
0: Oleh teratur mian.
2: Coba undangan nalak guna geroan. Terus. Mata dok juga sampai telepon.
0: Ngamplok tapi.
2: Boengki kok tuh manjur. Oi. Ibu tiga. Itu macam kalau majar
0: tak gratis. Ada.
2: Ya Allah.
0: Pada paling saya ki Mas Farud.
2: Thank you.
0: Alhamdulillah.
2: Kencing ada ki. Saya potar ya. Benda apa?
0: Nikah saya request sana Sukron sarang Mas Sukron sarang Mas JA pancal bareng.
2: Waduh. Tunggu na.
0: Benda kelop. Kelopo muncil.
2: Kini ke rekosnya pacara?
0: Sobung, sobung. Buduk na nyior rasana nika. Kelopo. Benih.
2: Benih mak beda. Beda buduk na nyior kelopong. Ya. Yeah. Keluluk.
0: Kena tanya kau. Lah curi ngatanya kelopo.
2: Kelompong.
0: Aduh. Ngereng, ngereng mas. Kayak
2: tabu, dekia gelen malah lah.
0: Ngereng mas, biar nih dentus orang mon.
2: Oke.
0: Salam ma, mulai dulu ya salam.
2: Salam ma nih kak. Salam ma deki kagapi nih kak.
0: Oh, karjo pokok.
2: Wah, kayak terang lindu tak milah. Gitu, kalau mas ya sabar ki, saya makan soal ki.
0: Siap.
2: Nyalam na saya pun nyalam ini ten kau lah boleh gelak. Mm-hmm. Atau ada ke sampean ki, selamat alam pagi tugas. Sama ke pareng na sehat ki.
0: Amin amin amin.
2: Pareng saya kene, saya raja jompo.
0: Tapi satu aja nak.
2: Ki satu aja nak.
0: Kiki mas amin.
2: Ini juga nan juga sedikit buru pada tangale segenteng dalam po. Lempo kan ni kata ni kene lempo.
0: Mangga nak muntah pak muntah pakai ni cengar.
2: Ongki, ki kalangkong hilak, hilak sukron. Ki cukan gelak pada awindi a ari pasirah winda, winda cukan pada jeki selempo cukan. Ongki kene kau lempo bagian barat. Cukan gelak pada pada kot tak koceng Ricky Anggora ki Langkong Mas Ricky nyamai enten bagus nyaman ada papa ring ambian
0: nusantara
2: paru ka paru kalau katulis jiwa ki Langkong jukanan udah pak ketua Bu Fathor Mama Sunyodok Kalangkong Senggolana Gle Prodangdut juga gle pada Cempaka Ayu Irmo juga pada pada satu aja nak pun pada Pak Haji Kama takok takok si Hirin kau lah
0: coba lo pakai sedang maju di besar wah macam macam
2: si Hirin kau lah
0: tak tak kikir kau lo pun akan nasi kikir lah
2: mungkin boleh nak boleh nak takut kikirin boleh muntah eh kaya ngain ok Pak Haji Kama cik perak ngalahi dengan malolok masuk you kan pada keleka pada umbu ang Pak Nur Kumala satu aja nak pun ki
0: ki siap mas
2: ki takut kikirin ambil keluh
0: siap mas
2: ki pun kalangkong bersonah ngereng eh ente ken gelun Bang Yunus. Ah, Bang Yunus juga nih kak Acik Fejan mulai gila yang terus gabungan nah
0: siap.
2: Bang Yunus dari Sulawesi Kalangkong Bustona Ngereng Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya bingkeng Mas Faruk malam anggen ding-ding matura. Halo ding-ding matura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ding-ding madura ngakar mentep ong kudulur
0: acak cuk
3: asen omi metel
0: ah sensasi malo lo panjenengan bu pas buntok na bade dulur ala cuk
3: paling ngakar on ning aku sama cuk
0: bawa enten mun dulur-dulur kene kau ning kau lo bu fator keng mon segelek kau lo tak oning ten lah karongku.
3: Napa
0: sikin dak cepet. Sik sik anu napa? Eparingi kempang.
3: Paringi kempang. Mm-hmm.
0: Mun diparingi pon anu pon leres pon.
3: Diparingi.
0: Hmm. Nggih. Kempang ngene. Kempang ngene
3: kasih tak oning.
0: Pas bener basa coba kempang.
3: Iya
0: aja tante. Nggih ngene ka. Tiga siap siap motor.
3: Insyaallah muka-muka oning siap ini kaya tinggi. Pengjebui ngaya ki gampang kita oning juga ki kau nak tabe.
0: Ki tikel cak sokasolaku. mon ano ka no ma jadi na no mas Ricky om Ricky yun widati kesa
3: so kasa insya Allah bisa kecil sam kebe
0: katanya kau Faruk kan Faruk tak oning kesa
3: oh
0: ini mon mas Faruk mau susukron kini ka bisa na caraka si enggak aja nak buat tur siap bu.
3: Siapa?
0: Ricky.
3: Tidak pernah cikron di malam Kari-kari.
0: Okey, siap.
3: Jaga kita ni kalau nak hidup di uni, bukan pada Arindi, pada Adelia sekarang Mas Harus, bukan pada Pak Mahesa Jinar, pada Pak, saya tak ada lagi, cukup tolong kalau saya lagi.
0: Mas Roni.
3: Pak. Roni, Pak.
0: Anu, Sera.
3: Pak, gua si kente-kente. Semuanya terus pada Abah Halim, Pak Kasmono, sarang Raji Epon, Ketohir, juga pada Pak Nur Kumala, sarang Pak Kasper,
0: Jeffrianto, Pak Jeffrianto.
3: Oh, Pak Jeffrianto, ini. Di bangsa saja lagi.
0: Okay.
3: Sebagai pemekasan, saya kalau baik, saya tak sebut seporana. Gampang ringkat dua orang Mas Reska.
0: Eki.
3: Kali tak pada Syahdan.
0: Syahdan.
3: Sekarang Mahmuda.
0: Oh Mahmuda.
3: Selamat malam. Ipon tak kalian tahu dingin.
0: Eki.
3: Bukan orang yang nampak kali tak pun ngajual 8 tun di. Seduna, panika.
0: Katina apa?
3: Kue orang jamu. Ngunjuk jamu supaya sehat. Kue orang ketemu. Nek wis ketemu, sami-sami sehat. Alhamdulillah.
0: Tak coba wajin naik pantun.
3: Ya, no bencu ke ni ke bukat orang.
0: Lopet, lopet kenangan Madura bahasa Jawa bantu nak cari catat tu.
3: Siap
0: bu Bator.
3: Enki
0: bu Bator.
3: Amin.
0: Osap lu.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya bingkeng Bu Fathor. Ding-ding Madura.
4: Kenting-kenting Madura mantap aku mas.
0: Alhamdulillah.
4: Ini fan baru dari Situ Bondo.
0: Alhamdulillah dari Situ Bondo siap.
4: Dengan siapa ini?
0: Dengan Refka Bapak.
4: Resta.
0: Oke.
4: Oh salam kenal dari Resta ini Pak Eko.
0: Oh Pak Eko masuk Pak Eko gitu ya Pak ya?
4: Masuk.
0: Masuk Pak Eko. Alhamdulillah.
4: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah Pak Eko.
4: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya sehat. Pak Eko di Situ Bondo ya?
4: Di Situ Bondo.
0: Pakai apa Pak Eko dengerinnya? Pakai aplikasi ya?
4: Nggak, pakai radio biasa.
0: Wih mantap sampai Situ Bondo alhamdulillah.
4: Iya alhamdulillah ya. Saya dikasih Pak Ahmad Abdullah itu nomornya.
0: Oh siap Pak.
4: Jember.
0: Siap Pak Eko.
4: Oke. Kiting-kiting Madura ya.
0: Thank you Pak Eko.
4: Oh. Ya, terserah dah. Ikutan aja kitingnya itu cuma ingin masuk ini.
0: Siap Pak Eko.
4: Ini salam kenal ke semuanya Fanfin. Pro 1 Sumeneb ya.
0: Mantap Pak Eko.
4: Iya, barusan siapa itu?
0: Ibu Fathor Pak Eko.
4: Ibu Bathor.
0: Iya.
4: Iya, kayaknya mau belajar Jawa.
0: Betul, ya. Betul Bu Pak Eko. Itu mau banyak belajar Jawa, Pak Eko.
4: Oh, iya. Ya mudah-mudahan aja bisa lancar untuk Jawanya. Antaranya Madura dengan Jawa nih. Gimana ya? Satu luran.
0: Satu luran, betul, Pak Eko.
4: Katanya orang dulu itu. Madura itu Pancorna. Jawa itu Gendonga.
0: Oh.
4: Itu.
0: Tak bisa biasa.
4: Katanya Mbak Buyut saya dulu gitu.
0: Siap, Pak Eko.
4: Madura cong Pancora cong Pancorna. Mencebere Gendonga betena.
0: Pak Eko.
4: Sekarang mon Bu, ya.
0: Pak Eko tahu bahasa Jawanya Kempang, Pak Eko?
4: Kempang.
0: Iya.
4: Wah. Ya. Dan si Anona itu Kempang itu apa ya? Oh itu Laslam Menara. Kempang itu. Itu Bupat Horakilen.
0: Ntar Bupat Hor saya ngakak Pak Eko. Aduh mau nemu boy mon Pak Eko.
4: Ya enggak, Bu Pathor itu wakilnya gitu. Bu Pathor.
0: Kumpang selama larut.
4: Ini ada 670 ini siapa ini? 670. Ini masuk ini. Sama 469 ini. Ini fan-nya Pro 1 Sumenep ini.
0: Iya. Nanti tanya Ki Baiko. Siapa benek kok?
4: Iya, iya. Oh, itu yang dari
0: siapa?
4: Poteran.
0: Oh, Mas Anu. Eh, Poteran bukan.
4: Sodek coba. Dari Poteran itu.
0: Iya.
4: Ya, langsung nelpon itu ke saya kemarin malam itu.
0: Siap.
4: Kan saya ngasih nomor ke Mas Waris itu kan.
0: Siap, Pak Eko.
4: Oke. Oke dah, untuk Bu Pathor ya, mudah-mudahan tergep belajar Jawanya, biar tambah lengket itu nanti.
0: Ya, siapa Eko?
4: Tadi siapa di depannya Pak Bu Pathor itu?
0: Di depannya Bu Pathor itu ada Faruk.
4: Oh ya tuh Faruk, kenal-kenal ya dari Pak Eko. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Oke dah Mas. Ya Mas Ita ya.
0: Refka Pak Eko.
4: Refka.
0: Iya Refka. Refka.
4: Oh Refka.
0: Iya siap Pak Eko.
4: Oke dah untuk Mas Refka ya.
0: Siap.
4: Gendingnya ikutan.
0: Masuk Pak Eko.
4: Gending Madura. Halo.
0: Iya lakar mantap ongku gitu Pak Eko. Pak Eko? Pak Eko putus lah. Pak Eko, siap Pak Eko, makasih ya Pak Eko ya. Pemancar kita diterima baik di situ Bondo sana. Arif Kangat satu berapa lagi ya malam ini di Gending Maturo. Di Gending Maturo?
5: Lekar, mantep. Angku.
0: Aduh, kok besar mana cabut situnya.
5: Siap? Dan Bupat Kor.
0: Apa cakna si Bupat Hor?
5: Kijan Bupat Hor di rumah.
0: Ah, kajar apa?
5: Tau neng, kenapa cak?
0: Bo, ku nikah. Boleh mbien abri PR, kau lah abri PR ke Bupat Hor, mbien abri PR ke kau ulo, Mbak Evi.
5: Ki tiksel mah pada abri PR.
0: Aduh.
5: Ki pon.
0: Ki ngereng, Mbak Evi.
5: Serbian, malam pon.
0: Napa?
5: Kendingnya bodoh napa?
0: Kendingnya bodoh pancal barang, gak mau nih kak.
5: Nah, benih dua.
0: Pancal barang, anu kelopo muncil.
5: Ki kelopo muncil, ini karo Nora ki.
0: Siap, Evi.
5: Ki, salam si pertama.
0: Sudah
5: terpakai dengan.
0: Siap.
5: Selamat bertugas, jadi perlu sehat ki.
0: Eki.
5: Juga, baju kelekeh. Bude. Pangeran Bukabung juga Bede Roni juga Bede Panji Ketawang.
0: Mm-hmm.
5: Bede Yunus. Bede
0: Pak Eko.
5: Pak Eko.
0: Mm-hmm.
5: Oke, okay, salam kenal kok. Oke, okay, Pak Eko. Juga Bede Ii. Juga Bede Piska. Yang bisa gabung nak.
0: Siap.
5: Ku malam mon bisa, mon tak bisa sama Ken.
0: Okey, siapa?
5: Pakai langkong atas beton.
0: Sami-sami, Mbak Evi.
5: Wah, aku lemon macam sekecil. Okey, Puan. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Pemirsa, malam kepada Barik Sehati, bisa pagi boleh nih kesempatan saya lain. Refka pergi anu istirahat dulu nih, identitas kopi nih. Nyon Saporo manabi beda torator si korang tetep tor beda torator si korang nyempur naki nyon Saporo juken manabi selain si kita bisa bangki sarang ref kapala mangken pola beda kesempatan lain malar mau kebaring sehat satu aja tor bisa nyambung silaturahmi neng pro satu RRI Sumenep.

0: din tora tin
1: mon ngay nga e morena aku
0: e kiri
1: se bekal depa akata takin laku salana ita kitang beten berma asosan aku iya mama
0: bisa gak din tora tin panjenengan.

0: sengkok ngai-ngai. Aka cadak ka pulutang ke selabut. Ka besa kiting kalako aturak kurang bodoh se kurang beke paman. Ye bodoh se pare fokus, bodoh se tak fokus beria.
1: Pajet sagak dinto oreng ngudi elam tunjo.
0: Se ngabi saya paman. Oreng ngudi elam tunjo nyupri. Are apa fokus atom arblong bolong paman.
1: Eki, terus
0: nyupri. Manusia yang bodoh elam tunjo.

0: Rasatin manusia odi neng alam dunya nyaina paman nyopre bede kunana paman
1: kan melana tore kole sarapanci dengan sarang tanteretan sate.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Kampung Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah bersama kita hari ini Senin 24 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh lembaga kerja program 1 RRI Sumenep ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 26 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir hadir kembali ke ruang dengar Anda yang pasti akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta perlindungan darinya. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pendengar, dijumpa kita pada Mutiara Pagi. Kita awali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan ayat 182. Dengan harapan semoga keberkahan, keridaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin Allahumma amin.

Baca Al-Quran pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

0: 100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti tausiah agama yang bakal disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Khalil yang merupakan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang NU Kabupaten Sampang. Dengan topik yang kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah cinta karena Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sahabat RRI rahimakumullah yang saya muliakan dan saya hormati, juga segenap petugas yang bertugas di stadio RRI Kabupaten Sampang, kami dari LDNU Kabupaten Sampang dalam kesempatan pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal tentang keagamaan. Kebetulan pada kesempatan ini temanya adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, dan al-budu billah fillah, benci karena Allah. Dalam kesempatan ini kami akan mengutip tentang dawuhnya Nabi Musa alaihissalam yang beliau ketahui. Beliau pernah mengetahui dan berkata, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal-budu fillah. Amal yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kenapa kok bisa demikian? Karena suatu hal yang kita kerjakan kalau niatnya tidak baik, atau kita kecintaan kita terhadap amal tersebut bukan karena Allah, maka nilai pahalanya itu tidak ada. Kadar itu kita akan mengutip tentang masalah al-hubbu fillah wal-budu fillah. Pertama, pertemanan dengan seseorang, baik itu sesama jenis atau dengan lain jenis, itu bentuknya ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah kita suka berteman itu karena cinta atau senang kepada dhatiyah orangnya, bukan karena apa-apa. Karena dia, misalkan karena dia tampan, karena dia cantik, maka hal ini tidak termasuk kepada al-hubbu fillah, cinta yang karena Allah. Kadang-kadang kita berteman itu karena ada kecocokan sifat, bukan karena ada unsur ibadah kepada Allah, bukan ada unsur takarrub kepada Allah. Nah, kita berteman karena sikapnya sama dengan kita. Nah, ini bukan masih termasuk kepada al-hubbu fillah. Yang kedua adalah al-hubbu li ghairi dhatihi. Cinta kepada seseorang tapi bukan karena orangnya. Orangnya ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Cuma dia mempunyai hal-hal yang membuat kita itu suka kepada dia, cinta kepada dia. Dan hal ini yang kita suka dari orang ini ada masalah urusan duniawi, ada masalah urusan ukhrawi. Kalau urusan yang duniawi, sampai yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar, la yattafikusnani fi ashratin illa wa fi ahadihima wasfun minal akhar. Tidak akan sepakat dua orang dalam 10 perkara, kecuali pada salah satunya itu ada sifat yang menjadi sifatnya yang lain. Jadi kita akan sepakat dengan orang lain itu kadang-kadang memang ada sifat yang cocok dengan kita. Itu merupakan kita cinta kepada seseorang bukan karena orangnya, tapi karena ada hal-hal lain. Seperti kita cinta kepada emas, senang kepada emas, senang kepada uang. Nah, aslinya bukan emasnya. Apa yang kita cintai, yang kita senangi kepada emas itu karena ada tujuan. Emas itu bisa dibuat hal-hal yang penting, kebutuhan kita. Maka ketika cinta kepada seseorang, cinta kepada benda, seperti kita cinta kepada perempuan bukan karena ada tujuan akhiratnya, maka itu masih bukan tergolong hubbun fillah. Kemudian cinta yang ketiga. Cinta yang ketiga ini adalah memang cinta la lidatihi bal liwairihi. Bukan cinta kepada orangnya, bukan cinta kepada bendanya, bahkan cinta kepada tujuan yang lain dari seseorang tersebut. Namun tujuan tersebut kembalinya kepada urusan akhirat ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita mencintai guru. Apa sebabnya kita mencintai guru kok dimasukkan kepada yang hubbun fillah? Karena guru mengajari kita, menuntun kita menuju kepada akhirat, kepada keselamatan kita, menjadi orang baik, menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Ketika kita mencintai seorang guru dengan hal-hal tersebut, maka itu termasuk hubbun fillah. Namun ketika mencintai guru bukan hal-hal yang seperti ini, bukan hal-hal yang akhirat, bukan hal-hal yang ilmu keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT, maka tidak termasuk kepada hubbun fillah. Hal ini banyak contohnya. Kita cinta kepada uang, namun tujuan kita yang uang ini adalah untuk ditasarufkan kepada urusan akhirat, kebaikan, untuk mencukupi keluarga. Maka kecintaan kita kepada dunia ataupun kita bekerja untuk mencari harta, itu termasuk kepada hubbun fillah. Bahkan juga seorang guru mencintai muridnya, itu dengan tujuan, dengan alasan karena muridnya menjadi penyalur ilmunya, menjadi ibadah, melalui dia mengajar, dia bisa beribadah kepada Allah, mencerdaskan anak bangsa. Lebih-lebih dia mempengaruhi tentang masalah karakter keagamaannya sehingga menjadi orang yang taat, yang soleh. Maka kecintaan seorang guru ini juga termasuk hubbun fillah. Demikian juga tentang masalah al-hubbu fillah ini. Kalau diperhatikan, maka ketika ada misalkan dua orang, nah, yang satu ini orangnya taat kepada Allah, yang satunya ini bermaksiat kepada Allah, maka bagi orang yang hatinya selalu cinta kepada Allah, hubbu fillah, dia akan condong, akan sangat menghargai kepada orang yang taat kepada Allah tersebut. Dan dia hatinya akan merasa risih, merasa jauh kepada orang yang bermaksiat kepada Allah tersebut. Karena di dalam hati ini sudah ada yang dijelaskan oleh para ulama, di mana situ nya pertimbangan yang harus kita laksanakan. Contoh katanya para ulama, wa ma min muhibbin lil akhirah muhibbin lillah illa idza akhbara an hali rajulaini ahaduhuma alimun abidun wal akharu jahilun fasikun illa wajada fi nafsihi mailan ilal alim al abid. Tidaklah dari orang yang cinta kepada akhirat dan cinta kepada Allah kecuali bila dikabarkan kepadanya tentang dua orang, yang satu ini alim, ahli ibadah, taat kepada Allah. Sedangkan yang satunya ini adalah fasik. Maka di dalam hatinya akan dia merasakan, dia akan lebih condong kepada orang yang alim, yang ahli ibadah ini, dan akan terasa lemah condongnya kepada salah satunya itu, yaitu orang yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama. Juga perlu diperhatikan tentang masalah niat. Kadang seseorang dalam pekerjaannya itu mengerjakan urusan akhirat, namun niatnya untuk mencari dunia. Maka yang sering diutarakan seperti dalam kitab Ta'lim, walaupun yang dikerjakan akhirat, tapi tujuannya adalah untuk cari dunia. Maka ini tidak ada pahalanya. Dan sebaliknya, pekerjaannya adalah urusan dunia, namun di balik itu ada tujuan yang menuju kepada akhirat, seperti untuk melaksanakan kewajiban. Maka dalam hal pencarian dunia atau pelaksanaan yang berupa amal dunia ini akan bernilai pahala menjadi pekerjaan akhirat.
2: Kemudian tentang masalah penilaian dalam masalah al-hubbu fillah, itu merupakan hal yang penting sekali, karena ada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man habbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang ia cintai. Kita dalam hal ini haruslah berhati-hati, karena sekarang kadang-kadang orang itu mencintai seseorang karena amalnya yang jelek. Kadang begitu. Karena amit-amit ngefan ke ini, ke situ, ke artis ini, ke itu. Padahal kalau kita nilai secara agama Islam, pekerjaan orang yang kita cintai itu adalah pekerjaan yang jelek. Namun tetap kita cintai. Pekerjaan yang tidak baik, namun kita cintai. Maka akan masuk kepada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man habbah. Seorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Kita cinta kepada siapa? Cinta kepada orang baik, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta pada hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia di akhirat. Maka kita nanti oleh Allah akan dikumpulkan dengan mereka. Sebaliknya kalau kita mencintai orang-orang yang jelek, orang yang amalnya tidak baik, lebih-lebih itu dianggap baik, sudah tidak baik amalnya dianggap baik oleh kita, maka kita

orang yang ahli taat kepada Allah, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ini yang termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah yang paling tinggi. Lebih-lebih ketika cinta kepada Allah ini sampai kita rasakan sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang wali perempuan yaitu Rabi'atul Adawiyah. Apa katanya beliau? Maka min nasibi minad dunya fa'atil kufar. Ya Allah, apa yang menjadi bagianku tentang urusan dunia, maka berikan semuanya itu kepada orang-orang kufar. Wa ma uridu minad dunya illa ru'yataka illa dzikraka. Aku ya Allah tidak menginginkan dari dunia ini kecuali satu, yaitu berzikir kepada Engkau. Ini cinta yang paling tinggi. Kemudian beliau juga berkata, "Wa ma kana min nasibi fil akhirah fa'atihi al-mu'minin." Bagian saya ya Allah di dalam akhirat, tentunya ya surga, kenikmatan yang luar biasa, yang katanya nikmat di dunia ini satu, kemudian yang 99 ada di surga nanti. Itu apa katanya? Fa'atihil mu'minin. Berikan kepada orang mukmin ya Allah. Saya tidak minta. Wa ma uridu minal akhirah illa ru'yataka. Dan aku ya Allah tidak menginginkan dari akhirat bagianku nanti di surga kecuali satu. Apa kata Nabi? Yaitu kecuali illa ru'yataka. Kecuali bisa melihat Engkau. Bisa melihat Engkau ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, saking cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadar itu, kita dalam mengerjakan hal-hal atau mencintai sesuatu, kitanya harus menilai, kita ini harus menilai, yang kita perbuat itu cinta karena Allah, ataukah cinta karena dunia, ataukah cinta kepada akhirat. Nah, di sini kalau Al-Imam Hasan bin Hasan Al-Basri mengatakan musharamatul fasik qurbanun ilallah. Di situ dikatakan menjauhi orang fasik karena kita khawatir tertular. Menjauhi orang yang ahli dosa karena kita takut tertular akan pekerjaan jeleknya. Itu merupakan kurbanun ilallah, merupakan pendekatan diri atau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diantara al-bughdu fillah, benci karena Allah. Kemudian dalam masalah cinta kepada Allah ini, banyak hal yang dicontohkan oleh para ulama. Kita kadang mencintai atau senang kepada orang-orang yang menolong kita. Seperti orang yang memberi hartanya kepada kita. Ataupun orang yang menjadi pelayan kita. Namun dalam hati kita, pemberian tersebut karena dia memberi, kita bisa langsung beribadah kepada Allah tanpa sibuk lagi mencari harta. Atau dengan pelayanan-pelayan kita, kita bisa yatafarrawu lil ibadah. Kita bisa terus-menerus ibadah, tambah mudah beribadah kepada Allah. Sehingga kita senang kepada bantuan mereka. Dikarenakan mereka mempermudah kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Itu pun juga masuk kepada al-hubbu fillah. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang masalah al-bughdu fillah. Benci karena Allah. Biasanya oleh para ulama itu, ada yang kebenciannya ini ditampakkan ketika melihat orang-orang yang bermaksiat. Dan mereka dalam bermaksiat itu menampakkan kemaksiatannya. Seakan-akan dia gembira dengan kemaksiatannya. Sehingga dikhawatirkan kemaksiatan tersebut menular kepada orang lain. Maka oleh ulama ini biasanya kebenciannya ditampakkan kepada orang-orang tersebut. Namun ketika ahli maksiat ini kemaksiatannya disembunyikan,

dengan artian dia dalam melakukan maksiat tidak di halayak ramai. Maka oleh sebagian ulama, orang-orang yang seperti ini dipandang dengan ainur rahmah, dengan pandangan belas kasihan, dan diberi mau'izah, diajari dengan halus, didoakan. Semoga orang-orang ini kembali kepada jalan Allah, jalan yang diridai oleh Allah, jalan yang benar. Itu yang banyak dilakukan oleh para ulama. Untuk itu, marilah kita dalam kesempatan ini sambil berpikir, mengangan-angan pekerjaan kita, hati kita, cinta kepada apa, senang kepada apa, benci karena Allah ataukah benci karena hawa nafsu ataukah yang lainnya. Itu sehari-hari yang harus kita laksanakan dan harus kita perhatikan. Mudah-mudahan penyampaian saya yang sedikit ini membawa kemanfaatan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama tausiah agama yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Khalil dengan topik yang telah disampaikan adalah cinta karena Allah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan, beliau wajangkan, dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman dan takwa serta cinta kita kepada Allah akan semakin kuat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, tepat di titik 6 pagi kami ajak Anda untuk bergabung dengan perusahaan RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam rutin berita pagi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, pada tahun 1448 Hijriah ini, sebagai pijakan untuk membangun Kabupaten Sumenep yang lebih berakhlak.
2: Peringatan bulan Maulid ini saat ini di Kecamatan Pengarengan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar momentum mengenang kelahiran Rasulullah. Lebih dari itu, peringatan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat menerapkan nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Ali melaporkan.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Sumenep diharapkan tidak berhenti pada kemeriahan acara dan lantunan salawat. Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat menjadikan Maulid Nabi sebagai momentum menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan nyata. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Sumenep Muhammad Mabrur mengatakan, keteladanan Rasulullah melalui sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelayanan publik dan kehidupan sosial.
1: Mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, pada tahun 1448 Hijriah ini, sebagai pijakan untuk membangun Kabupaten Sumenep yang lebih berakhlak, damai dan sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mabrur juga mendorong masyarakat memperkuat literasi keagamaan yang sejuk dan damai. Semangat maulid dapat diwujudkan melalui kepedulian kepada sesama, diantaranya dengan mengoptimalkan zakat dan wakaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia mengingatkan, kemeriahan maulid seharusnya diikuti perubahan perilaku. Para dai, penceramah dan tokoh masyarakat juga diharapkan menyampaikan pesan agama yang menyejukkan serta memperkuat kerukunan.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap 12 Rabiul Awal tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kecintaan kepada Rasulullah melalui pengamalan akhlak mulia. Di Kabupaten Sampang, peringatan Maulid masih berlangsung semarak di masjid, musola hingga rumah-rumah warga sebagai wujud menjaga syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi. Khairul Umam melaporkan.
4: Momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah maupun membangun akhlak, moral dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan Maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai, rukun serta penuh toleransi.
5: Maulid Nabi ini diperingati di dalam rangka

0: mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya kalau orang di selain Nabi kok haulnya hari kematiannya? Kalau Nabi kok gak hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membawa perubahan di dunia, dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang, dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kulpung, Zain, mengatakan tradisi peringatan maulid Nabi di Kecamatan Pangaringan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW.
2: Saat ini sudah memasuki bulan maulid, di mana peringatan bulan maulid ini saat ini di Kecamatan Pangaringan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga itu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang family, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagai bentuk kecintaan, penghormatan, serta upaya meneladani akhlak Rasulullah SAW.
1: Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang Maulid Nabi, akhlak Rasulullah, solusi hadapi tantangan zaman.

0: Saya Junaidi di Sumenep meneladani akhlak Rasulullah, berarti kita harus mengedepankan sikap baik dalam berinteraksi dengan sesama. Menurut saya, meneladani akhlak mulia Rasulullah itu adalah salah satu sifat terpenting yang harus kita miliki dalam menghadapi tantangan zaman seperti saat ini.
1: Nama saya Herman dari Sumenep. Bulan ini adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dan kita semua tahu bahwa beliau diutus adalah untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, mari kita bersama meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak ini bukan cuma akhlak dengan sesama manusia, dengan teman, tidak, tapi akhlak dengan alam. Ini juga perlu kita jaga sehingga pengrusakan alam tidak terjadi. Yang kedua, akhlak kepada pimpinan, kepada ulil amri, kepada para alim ulama, ini harus kita jaga sehingga tempat kita berdiri ini di Sumenep ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Seperti itu, terima kasih.
2: Saya Hasani di Sumenep. Akhlak Rasulullah seperti jujur, amanah, dan kasih sayang harus menjadi pedoman hidup sehari-hari, apalagi menghadapi tantangan zaman seperti saat ini. Terutama dalam mendidik anak harus dengan dasar adab dan akhlak Al-Quran agar tidak kehilangan arah.

0: Pendengar dan pemirsa, maulid Nabi bukan sekadar seremoni, tetapi momentum meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Naskah ditulis dan dibacakan Ruqayyah Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, maulid Nabi Muhammad SAW kembali hadir sebagai momentum penting bagi umat Islam untuk mengingat kelahiran sekaligus meneladani akhlak Rasulullah. Di berbagai daerah, termasuk Sumenep dan Sampang, peringatan maulid tetap hidup sebagai tradisi yang mempererat silaturahmi dan kecintaan kepada Rasulullah. Namun, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Setelah solawat dilantunkan, setelah ceramah disampaikan, dan setelah acara selesai, apa yang berubah dalam kehidupan kita? Jangan sampai maulid hanya berhenti pada kemeriahan. Jangan sampai nilai-nilai yang disampaikan dalam ceramah hanya menjadi kata-kata yang indah didengar tetapi tidak terlihat dalam perilaku sehari-hari. Rasulullah mengajarkan kejujuran, amanah, kecerdasan, dan menyampaikan kebenaran. Nilai itu seharusnya hadir dalam kehidupan kita, dalam pelayanan publik misalnya. Amanah berarti memberikan pelayanan yang jujur dan tidak mempersulit masyarakat. Dalam kehidupan sosial, keteladanan Rasulullah dapat diwujudkan dengan kepedulian kepada tetangga, membantu mereka yang membutuhkan, serta menjaga kerukunan. Sederhananya, kita sering begitu bersemangat merayakan simbol-simbol keagamaan, tetapi belum tentu sama semangatnya ketika harus menerapkan nilai agama. Kita bisa menghabiskan banyak biaya untuk sebuah acara, tetapi masih abai terhadap tetangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, maulid seharusnya menjadi titik awal aksi nyata. Zakat dan wakaf dapat dioptimalkan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Para da'i dan tokoh agama juga memiliki peran penting untuk menghadirkan dakwah yang sejuk, bukan yang memperuncing perbedaan. Sementara keluarga dan sekolah perlu menanamkan akhlak Rasulullah kepada generasi muda melalui keteladanan, bukan sekedar nasihat. Mari kita ukur keberhasilan maulid bukan dari seberapa meriah acaranya, tetapi dari seberapa besar perubahan perilaku setelahnya. Jika setelah maulid kita menjadi lebih jujur, lebih amanah, lebih peduli, lebih santun, dan lebih mampu menjaga persaudaraan, maka disitulah makna maulid benar-benar hidup. Sebab mencintai Rasulullah bukan hanya dengan bersalawat dan memperingati kelahirannya, tetapi juga dengan berusaha menghadirkan akhlaknya dalam kehidupan kita. Maulid bukan sekedar perayaan, maulid adalah panggilan untuk melakukan perubahan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Pendengar dan pemirsa, Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap 6 kasus peredaran dan penyalahgunaan sabu dalam kurun waktu 12 hingga 23 Agustus 2026. Imam Mohlis melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep mengungkap 6 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota, sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SH, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan sebuah bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli.
3: Pelaku yang berhasil ditamankan ada 7, yaitu inisial AR, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta ada 4 orang, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil ditamankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2, motor sebanyak 3 unit, iPad sebanyak 1 buah, dan bom sebanyak 1 buah.
2: Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumenep menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengungkapkan masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan dari hasil cek kesehatan gratis hingga pertengahan tahun 2026 ini, yaitu obesitas tingkat 1. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Cek kesehatan gratis CKG telah mencapai 40% dari total penduduk di Kabupaten Pamekasan. Jumlah itu tercatat dari Januari hingga 19 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Saifuddin mengatakan, dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat.
5: Jadi dari target kita kan tahun ini 46% dari seluruh penduduk, kita sudah nyampe di angka 40%, dan informasi yang penting untuk masyarakat dan untuk kita semua, ini ada temuan ya, ada temuan penyakit terbanyak di Kabupaten Pamekasan hasil CKG. Yang pertama adalah obesitas tingkat 1. Obesitas tingkat 1 ini 25.981, ini ranking 1, sambil 26.000 ya.
4: Lanjut Saifuddin menyampaikan, masalah kesehatan lain yang juga banyak ditemukan dari hasil CKG di Pamekasan, yaitu prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, dan gigi berlubang. Saifuddin menuturkan, dari hasil CKG itu, petugas mengarahkan masyarakat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, baik di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, kebijakan penertiban SPPG di Sampang tidak mengganggu kelangsungan program distribusi makanan bagi para siswa. Alvin Wari melaporkan.
1: Sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Sampang dihentikan sementara operasionalnya akibat proses penertiban fasilitas yang meliputi mutasi kepala SPPG, kebutuhan relokasi dapur, hingga penyesuaian tata letak atau layout fasilitas. Kendati demikian, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, memastikan bahwa kebijakan penertiban ini tidak akan mengganggu kelangsungan program distribusi makanan bagi para siswa. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi mitigasi yang komprehensif dengan mengalihkan cakupan layanan dari 17 SPPG yang disuspensi menuju dapur SPPG terdekat yang masih aktif beroperasi.
2: Ada yang karena layoutnya salah, gitu lah. Tapi bukan permanen.
1: Tapi ada yang karena kualitas menu jelek nggak, Pak? Faktornya, Pak?
2: Sementara enggak. Ketika ada masalah, langsung dibenahi. Ketika ada masalah, kemarin langsung diganti.
1: Pak, itu berarti yang meng-cover SD yang sebelumnya di-cover SPPG itu nanti diganti ke SPPG yang lain ya, Pak?
2: Iya, sementara dioper yang lain.
1: Melalui skema pengalian yang terintegrasi ini, rantai pasok dan hak pemenuhan gizi para siswa di lapangan dijamin tetap aman tanpa mengalami hambatan berarti. Pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang sendiri menargetkan seluruh proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout, dan penyesuaian manajemen tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat.
3: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo membawa persoalan tersebut dalam audiensi bersama Kementerian Perhubungan RI di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Bupati Fauzi menyampaikan pentingnya akses transportasi laut yang aman dan lancar bagi masyarakat kepulauan. Transportasi laut menjadi jalur utama untuk mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan. Menurut Bupati, aksesibilitas penyeberangan dari pelabuhan menjadi salah satu prioritas yang perlu segera diperkuat. Pemkab Sumenep juga terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan transportasi laut di kepulauan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan perekonomian masyarakat kepulauan.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Pendengar dan pemirsa, sebagai persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jatim, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti 80 atlet muda. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti 80 atlet muda untuk memperebutkan tempat di skuad Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Timur 2026. Tahap awal seleksi membagi peserta ke dalam dua kategori, yakni 65 atlet untuk bola voli indoor dan 15 atlet untuk voli pantai. PBVSI Sumenep menargetkan pembentukan satu tim utama indoor putra beranggota 12 pemain, serta 4 tim voli pantai untuk diterjunkan pada ajang yang akan digelar pada November 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pengkap PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, guna memastikan kesiapan teknis dan mental bertanding, kuota atlet indoor nantinya akan diperkecil menjadi 20 pemain sebelum masuk fase pemusatan latihan akhir. Pengurus menegaskan proses penjaringan berjenjang ini dilakukan demi mematok target tinggi di tingkat provinsi.
2: Persiapan Pobda dari PBVSI Pengkap Sumenep Minggu 23 Agustus kemarin, PBVSI Pengkap Sumenep mengadakan seleksi terbuka yang diikuti oleh 80 atlet, baik itu bola voli indoor maupun bola voli pantai, dan nantinya akan ada seleksi lanjutan bagi mereka yang terpilih. Seleksi tahap pertama ini sebenarnya PBVSI Pengkap Sumenep sudah tiap minggunya melaksanakan pembinaan usia dini dari semua kelompok usia.
1: Taufik menambahkan, ajang pembinaan yang dirintis dari kelompok umur U15 hingga U19 ini dirancang sebagai batu loncatan jangka panjang bagi karir para atlet muda di daerah. Sehingga Pobda ini adalah jalan awal untuk prestasi-prestasi mereka yang lain untuk masa mendatang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini. Sumena pagi ini.
1: Selamat pagi, Sumena pagi ini terus menemani Anda mendengar. Apa kabar untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM? Saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentu di kesempatan Sumena pagi ini mendengar, ini kita bisa saling sharing informasi ya, tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Boleh juga disampaikan lewat WhatsApp di 0811 3345101. Barangkali juga ada kejadian di sekitar Anda dari tadi malam sampai pagi ini, dan itu juga bisa diinformasikan untuk pendengar yang lain. Silakan saja di WhatsApp kami. Sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi cuaca mendengar di beberapa wilayah di Madura ya, baik dari Sumenep, Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan. Untuk wilayah Sumenep ini akan langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo. Sudah ada Pak Rizaldi yang siap menyampaikan informasinya.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Selasa 25 Agustus 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 83%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam di daratan, dan dari tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 63 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua pihak bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean bagian utara dan timur, perairan Kepulauan Saputi bagian utara, perairan Sumenep bagian utara. Kami mengimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo atas informasinya untuk perkiraan cuaca hari ini ya, wilayah Sumenep. Ini diingatkan nih oleh Pak Rizaldi untuk menjaga kesehatan tubuh karena perubahan suhu antara siang dan malam ya, yang cukup bisa mengganggu stamina gitu. Dan untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, mendengar saya update dari bmkg.go.id untuk wilayah Pamekasan, perkiraan cuaca hari ini diperkirakan akan cerah di beberapa wilayahnya dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian di Sampang juga diperkirakan akan cerah. Demikian pula di Bangkalan akan cerah untuk hari ini dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Selamat menjalankan aktivitas untuk Anda dengan berbagai kegiatan yang sudah disiapkan hari ini. Semoga lancar sesuai dengan keinginan Anda.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kesempatan Sumedang pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Di pantauan dua pasar besar Kabupaten Sumedang, tingkat konsumen per hari ini mendengar di Pasar Anom Baru dan juga di Pasar Bangkal. Ada selisih harga antara 1.000 sampai antara 500 ya sampai 1.000 rupiah. Seperti beras pendengar yang premium di Pasar Anom itu 15.400. Sedangkan di Pasar Bangkal 15.500 per kilogramnya. Untuk gula pasir 18.000 per kilogram, sedangkan di Pasar Anom Baru 17.500. Sedangkan untuk minyak goreng yang curah pantauan di Pasar Anom Baru 19.500 pendengar, sedangkan di Pasar Bangkal itu Rp22.000 per kilogramnya. Untuk yang kemasan premium per 1 liter harganya sama di dua pasar tersebut, yakni Rp24.000. Kemudian untuk harga daging sapi Rp130.000 di dua pasar tersebut. Untuk daging ayam ras selisih Rp2.000, lebih mahal di Pasar Bangkal ya, Rp42.000. Sedangkan yang ayam kampung sama, per ekornya itu Rp80.000. Untuk pantauan harga telur pendengar, telur ayam ras untuk di Pasar Bangkal itu Rp24.000, sedangkan di Pasar Anom Rp25.000. Justru lebih mahal di Pasar Anom Baru ya, Rp1.000 untuk harga telur ayam ras. Untuk harga telur ayam kampung sama di Rp48.000 per kilogramnya. Kemudian pantauan harga cabai hari ini mendengar di Pasar Anom Baru ini Rp26.000. Untuk di Pasar Bangkal, cabai merah besarnya Rp30.000, selisih Rp4.000 lebih mahal di Pasar Bangkal. Untuk cabai rawitnya, ini ternyata juga semakin melonjak ya, untuk harga cabai rawit di Rp50.000, naik Rp10.000 dari harga kemarin, sama harganya di dua pasar tersebut. Kemudian untuk harga bawang merah mendengar Rp30.000 di Pasar Anom, bawang putihnya Rp29.000. Kalau di Pasar Bangkal, bawang merahnya sama Rp30.000, untuk bawang putihnya lebih mahal Rp1.000, yakni Rp30.000. Kemudian untuk pantauan harga sayur mayur di Pasar Anom Baru mendengar untuk kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp7.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Sedangkan di Pasar Bangkal untuk kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp18.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap ini.

0: informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar perjalanan Sumenep pagi ini. Nanti kita masih akan lanjut. Selanjutnya kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.